0: komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing. Kayak
1: pada tempat yang sama, anggota Wakil Pres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
2: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Tapi kalau teman-teman ada banyak akademisi itu.
3: Isu apa aja yang diperintahkan? Isu apa aja yang dipetakan?
2: Ya semua isu yang lagi
4: salah satunya mungkin
5: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
2: Ya, berarti kan tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
1: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Nusantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Nusantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Nusantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Nusantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Nusantara yang paling penting adalah pekerjaan Nusantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Nusantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Nusantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Nusantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Nusantara ke kas negara. Dividen Nusantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Nusantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Nusantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara. Jadi kan Nusantara negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Angga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras, 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kamu dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti yang dapat yang sementara ini lapor 40.000. Itu dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH dan mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya. Terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan desiminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg, Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Ria Sinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Ria Sinta. Selamat pagi Brigadir Ria Sinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Ria Sinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Hey warga bercahaya, jumpa lagi ya bersama TV Gapi yang menemani di GPS. Asik-asik kejos ya barengan sama TV sampai di jam berapa kita bergoyang dan berdendang sampai di jam 9 saudara-saudara ya. Iya, ayo semangat. Ini untuk memecut rasa semangatnya warga bercahaya dalam menjalankan aktivitas di pagi hari ini biar tambah semakin maning. Monggo singgara pada request lagu boleh saja. Arab bagi-bagi salam boleh saja. Arab bagi-bagi sumat berkah ya monggo. Iya, kawisine Jumat paling ya Allah ya warga bercahaya ya. Kita sudah di hari Jumat lagi. Ya, Jumat bersih, Jumat indah, Jumat bahagia, Jumat berkah. Dina Jumat pokoknya ya. Iya, spesial pokoknya. Nganggondok loro ya, wiyang nganggondok yang nganggo daging, yang nganggo apalah terserah ya warga bercahaya ya. 0811260543. Ayo. Denok lagi ngapa ya, Nok? Niki.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

0: Yang pagi, asik, asik, asik, asik. Ha, halo, selamat pagi, Mami Bintoro. Mami Bintoro.
1: Asik.
0: Iya, asik, asik, asik, jos. Iya, Mami Bin.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa
0: melebu. Alhamdulillah. Mami.
1: Arep paring warung gue ngenteni munggah disit.
0: Iya betul, Mami. Munggah disit, Mi. Jangan deket-deket radio, Mi. Nanti iya. Suaranya Mami ini, Mi.
1: Ini. Ngak-ngak ya?
0: Iya, ngik-ngik gitu. Enggak apa namanya suaranya enggak bisa ditangkep, Mi. Jauh-jauh, Mi, keluar rumah, Mi.
1: Iya, kayak udah di teras.
0: Iya.
1: Jangan jauh-jauh.
0: Iya, inilah, ini di depan teras kan tidak terhalang dinding, sinyalnya plong gitu, Mi. Nih jadi suaranya ya, bagus.
1: Kadang-kadang si lale angel ya.
0: Iya, betul, Mami, ini jadi suaranya Mami terdengar merdu, iya.
1: Salam Wong Ayu.
0: Iya,
1: yang
0: Mami.
1: Cantik, yang manis, yang glowing. Ayo. Yang mungil.
0: Iya,
1: Kayak di teras, Mami.
0: Ih, bagus banget suaranya.
1: Salam untuk Bu Sutira, Bumbung Kimutan,
0: Iya.
1: Rizki di petarangan petok-petok. Bunda Rizki, Bunda Harti.
0: Iya.
1: Bunda Cantika, Mbak Osa, Bunda Laras.
0: Iya.
1: Bunda Yanti nasi goreng.
0: Iya.
1: Salam untuk Mbak Kemar,
0: Mbak Mar,
1: Mbak Zara,
0: Betul,
1: Bu Tuti,
0: Butut.
1: Salam untuk Bu Mustolinga,
0: Bu Mustolinga,
1: Bu
0: iya.
1: Mama Eno,
0: Mama Eno.
1: Salam untuk Bang Raju,
0: Bang
1: Bos
0: Raju,
1: Kirno,
0: iya.
1: Pak Hadi Haji Barang, Pak Tondot, Pak Rasimin,
0: iya.
1: Salam untuk Pak Bening.
0: Iya.
1: Pak Salut. Pak Dimas.
0: Pak Dimas.
1: Salam untuk Titi Senja.
0: Iya.
1: Mas Yuli di pasar gede semuanya.
0: Iya.
1: Salam untuk Andi Yulianto.
0: Iya.
1: Di depan Davam semuanya sama teman-temannya. Salam untuk Mbak Sukar.
0: Iya.
1: Mbak Kartim.
0: Mbak Kartim.
1: Salam untuk Mbak Tejo.
0: Mbak Tejo.
1: Salam untuk semuanya saja, Wong Ayu.
0: Iya.
1: Yang manis.
0: Iya.
1: Sehat waras selamat panjang umur rezeki lancar amin
0: iya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mama. Iya, dari Mami Bintoro yang ada di Jalan Teori ya. Mami Bintoro nek kurung munggah pokoknya sih anu kepikiran nek gue Yami ya, kudu munggah di sit. Iya, bener banget. Kudu stay anu gabung di sit. Iya, di 0811260543. Ih, Pak anu Rasimin kayak Bapak Guntur. Kepriwe kabare Pak Rasimin? Sehat sing ana nang Palembang. Loh ya. Iya, makanan Palembang itu sampai anu se-Indonesia Raya lo ya. Bahkan mungkin sampai maring luar negeri ya Pak Rasimin ya. Enak banget sing arane apa jenengane? Empe-empe iki. Ki jane nang kene Mama Enok lagi telepon tapi kok tidak masuk ke dalam komputernya ya? Iya, masuknya ke dalam HP-nya. Ini di HP Mama Nok lagi mau telepon ya. Oh nih Mama Nok nih. Mari kita angkat dulu. Halo Mama Nok, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi GPS Sikasik. Muter-muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Nok.
2: Malam. Nanti sudah sarapan belum?
0: Alhamdulillah sudah makan roti. Ini ada mendoan di sini Mbak Delia yang beli, Mami.
2: Kirain sama yang kayak kemarin.
0: Oh.
2: Rel.
0: Iya kepanjangan itu Mama relnya. Gak muat di perut. Jadi diganti sekarang. Diganti mendoan.
2: Ganti mendoan.
0: Iya. Real food ya.
2: Real lagi.
0: Iya. Oh.
2: Aku sedalam hati loh. Kayaknya pakai real lagi nih.
0: Iya, enggak sih. Enggak mah. Oh. Jadi diganti biar rada kenyang dikit gitu ya, pakai mendoan.
2: Betul banget. Tambah enak wedangnya teh. Aduh, betul. Mantap itu.
0: Oh, mantap, mantap.
2: Anti-anti.
0: Siap,
2: kabarnya
0: Mama.
2: Gimana hari ini?
0: Hari ini sehat alhamdulillah. Mami gimana? Mami enak kabarnya? Masak apa tuh?
2: Hari ini saya masak bistik ayam sama oseng bihun.
0: Oh, enak. Iya.
2: Insya Allah enak. Nikmat mana yang kau dustakan, ya kan?
0: Iya, betul. Nikmat sekali.
2: Semua makanan itu enak kalau diolah enak secara baik dan benar.
0: Iya.
2: Gitu
0: betul,
2: lah.
0: Mama.
2: Harus kita nikmatin itu. Termasuk juga hidup, kita masih dikasih apa ya, kasih napas ya.
0: Iya, betul atuh Mama.
2: Nikmatin semuanya aja dinikmati deh, masih hidup. Kalau sudah meninggal mah enggak bisa menikmati apa-apa.
0: Iya, enggak bisa atuh. Cuma nikmati baunya aja. Menikmati baunya tapi hidungnya sudah tidak berfungsi kan. Susah kalau iya,
2: paling yang dirasakan kenapa aku di dalam tanah ya.
0: Iya, apa ya, ya kenapa ya gitu.
2: Saya mau minta lagu ini dari GPS.
0: Iya boleh Mami.
2: Di rantai di gelangi rindu.
0: Oh iya boleh Mami.
2: Apanya yang dirantai, apanya yang digelangi itu
0: iya,
2: ya.
0: Iya, digelanginya gelangi rindu lagi ya.
2: Iya, jadi sekadang judul lagu itu ditalar itu bagaimana ya? Dirantai apanya, digelangin apanya gitu loh ya.
0: Jadi bingung gitu ya, Mia.
2: Tidak masuk di akal, tapi memang enak. Dinikmati lagunya gitu maksudnya.
0: Iya, iya.
2: Iya. Ya udah deh, saya mau jalan-jalan dulu.
0: Jalan-jalan boleh Mami, ayo jalan-jalan ayo.
2: Jalan-jalannya tadi ke Mami Bintoro, terima kasih cawelannya.
0: Iya, iya.
2: Buat Bu Mustolinga, Mbak Titi Senja, Titi Senja. Semua warga Pasar Gede, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Tidak kurang apapun saya doakan dari gugup saya ini. Ya aku kemarin ke pasar kayak artis bayang Mbak Titi Senja ngorok-ngorok orang-orang ini, kata mama enok ngomongin gitu. Ya ampun.
0: Iya nih suaranya Mama Enok ini, saudara-saudara teman-teman yang ada di pasar gitu ya.
2: Loh iya, ini Mama Nong nih orangnya nih, asli ini, banget nih Mama Nong nih. Ya ampun, saya jadi malu sendiri. Ya artis baik, udah biasa artis
0: saya. Jadi terkenal ya. Mami, terkenal di seantero Pasar Gede.
2: Ya terima kasih kata doanya. Ya kita kan hidup saling mendoakan ya. Betul. Semuanya terbalik lagi. Saya juga kepengen didoakan.
0: Betul,
2: ya Antia.
0: Iya,
2: kepengen doakan yang baik-baik, yang bagus-bagus.
0: Iya.
2: Ya namanya manusia saling mendoakan.
0: Iya.
2: Itulah hubungan antara manusia dan manusia.
0: Iya. Tapi Mama kalau misalkan Mami, kalau misalkan enggak ada yang mendoakan kan kayak gini katanya, doa yang baik-baik yang kita berikan untuk orang nanti akan kembali kepada diri kita sendiri, seperti itu.
2: Amin. Mudah-mudahan gitu loh ya. Insyaallah. Apalagi doanya orang yang dizalimi orang. Mustajab banget itu, sumpah.
0: Iya.
2: Aku benar. Lanjut deh, Mbak Dina, Pak Rasimin, Mbak Dina Lara, Mas Arjuna Kroya, Bu Tuti Beo, Tante Yara, Mbak Mustolinga, Bahar, Mbak Pido Puri, Mas Tiga, Mas Epen, Bu Usia, Mas Juki, Mas Salut, Bapak Amin Mas Gur, Bapak Seja Marjono, Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, Mbak El, Mama Cantika, Bos Syaifulo, Bos Irno, Pak Bening, Mas Wagirama, Mama Rizky, Petarangan, Petok-petok, Brosot, ini idola kita semua. Berarti
0: Iya.
2: Mas Endila, pokoknya buat semua-semua yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap,
0: Iya.
2: semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oh
0: Betul.
2: iya, buat Bu Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Bisdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, juga buat seluruh
0: Iya.
2: karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga semua-semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, tidak kurang apapun.
0: Iya.
2: Amin, amin, amin, ya Robbal Alamin. Hatur nuhun. Anti yang imut cantik,
0: Iya.
2: semoga selalu cantik, selalu sehat, semangat,
0: Amin, amin.
2: lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan
0: Lindungan
2: Allah
0: Allah Subhanahu
2: Subhanahu
0: wa
2: wa ta'ala.
0: ta'ala.
2: Amin, amin, ya Rabbal
0: Amin.
2: Alamin. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Enok, thank you, thank you. Iya, Mbak Dina Osa, halo, selamat pagi Mbak Dina Osa yang ada di Gang Putra 2 ya. Iya, Pak Rasimin, elokai Pak Rasimin, Miki Tirasani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rasimin. Nanti Tiwi baca ya, wawanya ya. Mbak Dina Osa, ini tadi requestnya Mutiara. Oh, ini kok Mutiara Hatiku ya? Tadi Tiwi mau mencari Engkaulah Mutiara Itu. Ah. Ini dia Mbak Dinas, ini lagunya.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentu-mentu-mentu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
3: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
8: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
7: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
8: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
7: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
8: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
7: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
8: Gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
7: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
9: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
12: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
11: Hai warga Cilacap, mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan,
1: 100 ribuan sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk buruan yuk, belanja furniture di Informa Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita kukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
8: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya mas.
9: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
7: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
8: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
7: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemes.
8: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
9: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
10: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
11: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
8: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
12: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door price kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

Goyang pagi, asik, asik, sik. Ya sudah hari Jumat ya warga bercahaya. Kalau hari Jumat oke, hawanya sepeda wi. Iya ya, hawanya itu sudah hawa-hawa kepengen berlibur, berakhir pekan gitu ya. Jadi tindaknya semangat banget yang wi. Kerjanya semangat, mau buat mabit pulangannya tak lakoni wi. Iya, apa-apa li, mau buat mabit. Jam iya kok kayak barat teneng mobat mabit justis banget liliknya pancen ya. Pokoknya tek rampungi kabe men ngesuk bisa prei dengan hikmat. Prei kok dengan hikmat ya. Upacara mbok iya. Selamat pagi ada Pak Rasimin yang ada di Palembang. Bagaimana kabar Pak Rasimin yang Palembang kana ya, sehat Pak? Aiyah, ketemu nak TV maning bunga iya bunga banget lah. GPS kasih salam buat Mami Rizky, Mama Enok, Bunda Mustolinga, Mami Bintor, Mister Tondo, Tababe Sukar, Pak Arjuna, Mas Arta Jengdel dan semuanya pokokannya fansnya bercahaya se Indonesia Raya. Spesial buat Nok TV aja. Iya, terima kasih Pak Rasimin. Kayak spesial nganggondok loro biasane. Iya. Nganggondok, nganggo moncang, nganggo sosis. Iya, semangat dan terus berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara. Ih, slebeu, slebeu. Terima kasih Pak, Pak Rasimin. Semoga sehat selalu nang Palembang karo Bu Rasimin. Iya, karo Guntur. Iya, karo Mbak Guntur, Lilike Guntur, pongane kane ya tangga-tanggane Guntur. Iya, semoga pada sehat warga Palembang. Matur thank you Pak Rasimin singan nang Palembang aduh banget kaya. Oh iya di rantai di gelangi rindungan tekna kelalen. Ya di rantai malah helupita ya Mas. Bentar Mas. Tak carinya. Judulnya apa sih ya? Di rantai di gelangi rindu. Iya kok. Judulnya ana judulnya Mami di rantai di gelangi rindu. Engko sit. Di rantai. Digelangi rindu kianu judulnya apa ya sit ma. Oh anak ya ternyata ya Mbak Ayu Ajeng Febria ya sedela ma tak anu tak pendeng na. Dipendeng na kok ya iya tak pendeng na sit ma sedela ke. Iya lagi tak goleti kelalen Miki ya iya. Kelalen apa ngelali? Kelalen. Iya, biasanya TV anu cokan kelalenan. Wis dina Jumat ya. Sing dirasa pengine prei bae. Dadine kelalen lah jan. Sedela ya, Mami. Mami Enok sebentar sakedopnya, sakedop ge lagune wis ketemu mi. Sing dirantai di gelangi rindu aku eh lagu nembok mi Mbak Ayu Ajeng ke Mbak Ayu Ajeng pe arep tampilnya laginya di Cilacapnya ya. Iya kok arep tampil maning nang Cilacap ke warga percaya pokoknya anggar nang Cilacap ana kegiatan apa kayak gue diramekna iya CFD diramekna ya ngesuk nang CFD Oktober Sehat Goes Cilacap 2026 tanggal 25 Oktober ya anak. Kiana anu Goes Cilacap 2026 ya Lik. Iya, jadi batas waktunya tanggal 15 Oktober. Pendaftaran peserta nang Hotel Bromo, Jalan Bromo nomor 11 A Sidanegara. Iya. Nanti tempatnya goesnya nang alun-alun ya pas lagi CFD-an kae mbok. Menkon rame wur kayak gue melu pukul 6 pagi. Iya, warga bercahaya melu. Iya, nek karo debit kepada wiwi. Nek karo debit ya kuang jenengane be goes ya numpak pitlik. Iya, nyiling ngene tanggane disit ya kena.
Nyile seluruh dirusak-rusak ya. Heeh, iya ora apa-apa, Mbok. Iya, daripada ngene tangane pite ora dinggo ya. Kemana mau bazir di sili nggo koes-koesan. Baik, keluarga percaya jangan kemana-mana, Tiwi nanti hadir lagi di program selanjutnya ya. Oh, di hari Jumat itu acaranya ada solusi dan inspirasi keluarga.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
0: Silakan.
1: Boleh. Ya. Tapi saya dulu Pak. Ini sih.

0: solusi dan inspirasi keluarga.
1: Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Iya, selamat pagi jelang siang warga bercahaya. Jumpa lagi di program Siaga Solusi dan Inspirasi Keluarga ya, di hari Jumat yang penuh berkah. Ya, awali pagi ini dengan senyum, hati yang penuh syukur. Jangan lupa bersyukur gitu ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu ya, yang Tuhan berikan kepada kita sampai dengan saat ini dan detik ini. Nikmat kita sangat banyak sekali ya warga bercahaya. Bisa bernafas, bisa merasakan nikmatnya makanan yang masuk ke dalam mulut kita, minuman yang kita seruput gitu ya rasanya. Ada yang manis, ada yang hangat, ada yang fresh gitu kan. Iya, semangat yang baru juga. Kalau hari baru, ada semangat baru, ada pekerjaan baru, ada harapan baru gitu ya. Iya, dan ada keinginan baru. Iya, ada keinginan baru. Kemarin, minggu kemarin aku ingin ini, Wi. Nah, sekarang minggu ini aku ingin ingin yang baru, Wi. Iya, benar. Karena setiap kali ada momen baru, kita kepengin yang baru gitu ya. Asal jangan apa? Jangan pasangan baru, iya dong. Kalau itu satu untuk selamanya ya warga bercahaya, benar banget. Nah, kalau ngomongin solusi dan inspirasi keluarga, pastinya kita bakalan ngomongin tentang hal-hal yang berbau-bau dengan keluarga gitu kan ya warga bercahaya. Untuk yang berkeluarga sudah bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan ya, pasti pengalamannya sudah banyak dong. Iya. Tapi kita saling mengingatkan lagi gitu ya warga bercahaya ya, karena belum tentu yang keluarga udah lama gitu ya, kalau nggak diinget pin lagi gitu, masih stay dengan kehandalan-kehandalannya gitu ya. Kadang-kadang juga yang keluarga udah lama harus saling mengingatkan lagi kepada diri sendiri ya. Harus introspeksi lagi gitu ya, Wi. Iya, betul Bun, makanya kita saling mengingatkan ya. Apa sih nanti yang mau diingatkan ini warga bercahaya? Jangan mengingat yang jelek-jelek, Wi. Jangan dong. Mengingatkannya yang baik-baik ya. Baik-baik-baik. Warga bercahaya yang mau ikutan gabung 0811260543. Pemilik hati. Ini pemilik hati kita. Kalau yang udah punya pasangan, pastinya pasangan kita dong ya. Kalau yang belum, masih jomblo, jojoba, pemilik hatinya adalah diri kita sendiri gitu kan. Cintai diri kita sepenuh hati.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Cilacap Bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Siaga, solusi dan inspirasi keluar.
1: Solusi dan inspirasi keluarga. Ini ya, Tiwi baca di apa namanya media sosial ya, dari mental_juara.id. Wah, ada nih yang memberitakan bertugas di Kampung Laut Cilacap, membuat Eni Susanti terbiasa menghadapi tantangan yang tidak biasa ya. Karena aksesnya, kan kita tahu sendiri ya, kalau Kampung Laut antar desa itu kita harus menaiki perahu ya. Akses menuju fasilitas kesehatan harus ditempuh melalui jalur air. Bahkan ketika cuaca buruk sekalipun, cuaca panas, cuaca hujan dan lain sebagainya, ia harus ditempuh gitu kan. Pengabdian panjangnya kemudian membawanya meraih penghargaan tenaga kesehatan teladan nasional 2024 kategori pengabdian tanpa batas. Di tengah kesulitan yang dijangkau memang ya. Iya, Eni memilih tetap hadir ketika masyarakat membutuhkan seperti itu. Dan ini ada fotonya juga. Eni Susanti merupakan bidan yang mengabdi di Kampung Laut karena wilayah kerjanya yang dikelilingi perairan itu, akses menuju warga dan fasilitas kesehatan sangat bergantung pada perahu ya, warga bercahaya. Nih ada fotonya juga. Dalam salah satu perjalanan, hujan petir, angin, ombak ya, gak takut pokoknya ini ya, Bidan Eni namanya. Iya, sebelum tiba di fasilitas kesehatan, ibu yang dibawanya akhirnya melahirkan di atas perahu. Wow, nih ada nih pengalaman ya. Eni tetap memberikan pertolongan di tengah kondisi yang memang terbatas ya, karena berada di atas perahu. Dan pengabdian di Kampung Laut berlangsung sejak 2009. Ia bahkan terus harus kehilangan banyak waktu bersama keluarga karena tuntutan pekerjaan. Atas pengabdiannya, Eni meraih penghargaan tenaga kesehatan teladan nasional 2024 ke apa namanya kategorinya pengabdian tanpa batas. Waduh, luar biasa ya. Ya. Kalau melahirkan di bidan, pastinya melahirkannya secara normal nih, warga bercahaya. Ada ibu-ibu yang karena memang faktor kesehatan ya, maka nggak bisa melahirkan secara normal gitu. Harus ada tindakan-tindakan yang lain seperti di sesar dan lain sebagainya. Tapi jangan bersedih hati ya, bunda-bunda tetap menjadi bunda yang hebat. Iya, terus untuk bunda-bunda yang memang sehat ya, kepengin melahirkannya secara normal dan lancar gitu ya. Nanti habis ini Tiwi mau kasih tips nih. Persiapan-persiapan fisik dan mental itu harus kita persiapkan secara matang ya, warga bercahaya. Jadi buat bunda-bunda yang lagi hamil. Halimah gitu ya, yang lagi hamil, berapa bulan bun kehamilannya, semoga Tiwi doakan sehat ya, lancar-lancar sampai nanti melahirkan. Iya, lancar sampai nanti menjaga babynya ya, karena itu ini pastinya membutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu gitu ya. Yang pertama pastinya walaupun kita lagi hamil itu tetap melakukan gerakan fisik atau olahraga rutin. Jangan yang berat-berat ya, apalagi angkat junjung benda berat sangat tidak dianjurkan. Ya jalan-jalan manja gitu. Nggak usah lari-lari, nggak usah. Jalan-jalan manja, tidak memakai sandal ya, di rumput-rumput, pijak-pijak batu, nggak apa-apa ya. Latihan nafas, tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, hembuskan lagi. Ya, relaksasi gitu, yoga-yoga kecil gitu kan. Iya, terus makan nutrisinya juga yang seimbang, mengelola stresnya, jangan dikit-dikit marah ya. Jangan. Iya, terus juga stimulasi alam untuk mempercepat persalinan. Iya, terus stimulasi alami itu seperti kalau misal ada yang menganjurkan orang tua kita ya, ya berhubungan intim, maaf ini ya, bukan jorok, bukan yang ini, bukan. Ini memang kalau itu seperti itu, iya. Terus lagi mengkonsumsi makanan yang sehat, konsultasi ke dokter. Iya, kapan ini HPL-nya gitu ya? Ya kalau tahu HPL pastinya kita udah siap-siap gitu ya. Tingkes-tingkes baju, mau persalinan dan lain sebagainya, kan? Nanti-nanti ya warga bercahaya ya kita bahas ya. Iya, ini buat bunda-bunda yang lagi hamil. Nanti Tiwi kasih lagi informasinya.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Asam banget, tambah gede ya.
5: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT dengan wilanake ya.
4: Lama. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
6: Ini dari kanca kukur, sih kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo parah.
5: Ya enak, ya mau
4: buat cicit. Kalau petanung ya.
5: Ini rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di Brunei gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
4: sekaya kayak ngelarang, kisih tapi enak pak.
5: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa menjadi fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, tempat tol rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini menjadi teman bro.
5: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai. Ki nomere.
7: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilu ngeku. Ora nduk iki mlayu ora. Woi, kok trike
8: bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Duh, kipyok temen, armari ngendi tun?
11: Arep ngedekna barang yuk.
12: Lah, apa semono kurang gede tun?
10: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
11: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
10: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
11: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
13: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
14: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
15: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap. Facebook Bercahaya FM. Dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Siaga, solusi dan inspirasi keluarga.
1: Solusi dan inspirasi keluarga gitu ya. Tadi kan lagi ngomongin soal ibu-ibu yang lagi hamil gitu kan. Iya, mau mungkin memilih cara melahirkan baik itu sesar maupun yang normal seperti itu, semuanya dua-duanya baik gitu ya. Karena pastinya juga bunda punya pertimbangan masing-masing gitu kan. Dan kalau misalkan ada bunda yang memang harus di sesar, jangan bersedih hati. Kalau bunda memang memilih untuk melahirkan normal dan ternyata berhasil juga, iya, aduh senang pastinya bun gitu. Karena kondisi ibu satu dengan ibu yang lainnya kan berbeda-beda ya. Tapi yang namanya memiliki baby itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukurin seperti itu. Iya, dan keluhan-keluhannya bunda nih, apalagi yang sudah masuk 6 bulan ke atas ya, kayak 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan masuk ke HPL gitu, pasti perasaannya nano-nano gitu. Banyak sekali yang dirasa ya bun. Iya, mulai dari sakit pinggang dan punggung, kayak ada apanya gitu ya, pegel banget gitu. Iya, untuk cara mengatasinya ya bun, kalau duduk, kalau mau berdiri, pokoknya posisinya harus dipilih yang ternyaman mungkin. Jangan kalau misalkan Anda itu yang tadinya pas lagi gak hamil itu aktif bergerak sesuka hati dengan posisi masing-masing. Ya karena sekarang ini lagi berisi dan apalagi sudah besar perutnya gitu ya, mungkin harus pelan-pelan. Iya, terus atur posisi yang memang nyaman gitu. Jangan angkat yang berat-berat gitu kan. Tidur miring dengan bantal di antara kedua lutut. Perenggangan, stretching yang ringan-ringan ya, yang aman memang seperti itu. Terus kalau misalkan kakinya ada yang bengkak-bengkak nih, timnya Tiwi ya, kakinya suka bengkak gitu kan. Nah, tinggikan kaki saat beristirahat. Terus gerakan perenggangan kaki yang perlahan-lahan aja ya, takut kesleo nanti kalau cepet-cepet ya. Minum air putih yang cukup, gitu caranya ya bun. Hindari berdiri terlalu lama. Kalau berdiri lama gitu ya, kalau berdiri duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi, jalan-jalan gitu lah bun ya. Jangan berdiri lama banget gitu, jangan. Kalau mungkin Anda sulit tidur tapi mudah lelah gitu ya, gimana caranya? Ya kita susah kalau tidur terlentang ya. Ya tidurnya miring, boleh miring kanan, miring kiri ya, terutama ke kiri dan ke kanan sesuai dengan kenyamanan lah, terserah ya. Gunakan bantal untuk menyangga perut, lutut ya, cukup istirahat. Jangan kopi-kopian, sekarang tuh lagi modelnya kalau anak-anak muda ya, apalagi yang masih remaja nih, belum menikah. Nah, yang takutnya pas lagi hamil, aduh kepengen banget ngopi gitu kan. Kurangi kafein gitu. Ini buat remaja-remaja, jangan suka ngopi-ngopi dulu. Nanti kalau udah ibu-ibu ya, ibu-ibu terus anaknya sudah keluar semuanya mungkin ya, sudah punya anak, baru deh kita ngopi-ngopi gitu. Iya, dulu Tiwi waktu pas punya anak pun ya, anaknya udah gede pun sampai TK gitu ya, Tiwi gak ngopi loh. Iya, tapi sekarang kenapa ya? Jadi suka ngopi gitu. Iya, heran ya. Iya, buat yang remaja-remaja jangan ngopi-ngopian dulu. Karena nanti nih pada saat halimah ya, hamil, menyusui, pastinya kan harus dibatasi ya konsumsi kafein-kafeinnya. Kalau misal Anda punya perasaan, aduh sesak napas ya gitu ya, yang ringan maupun yang mungkin terasa penuh gitu, duduk tegak ya, atur nafasnya perlahan, makan dalam porsi kecil, jangan yang berlebihan, hindari langsung berbaring setelah makan gitu. Jadi kalau habis makan jangan langsung berbaring bun, iya duduk dulu gitu. Kalau ngantuk banget ya tidur sambil duduk dulu lah gitu ya, jangan yang langsung berbaring ring gitu. Kan kadang-kadang bunda kerasa, oh bayinya menendang-nendang nih, bergerak-gerak gitu ya. Itu kan lucu ya, bikin bunda senang sebenarnya. Nah, perhatikan pola gerakannya, diusap-usap ya, istirahat dalam posisi nyaman. Ketika bayi aktif kita diem, jangan ketika bayi bergerak kita ikut bergerak-gerak gitu ya. Ya, segera hubungi bidan, dokter kalau misalkan Anda merasa sesuatu yang bikin Anda shock gitu ya, atau mungkin ada yang aneh nih gitu. Langsung ya konsultasi. Ya walaupun ke bidan dulu gak apa-apa deh. Biasanya bunda kalau udah konsultasi sama bidan, terus bidannya bilang, oh gak apa-apa itu wajar gitu kan ya. Jadi hati kita tenang dan tentram, gak banyak pikiran. Iya, siapa yang suka kram di kaki? Nah, itu kita bisa meluruskan lutut. Tarik ujung kaki perlahan ke arah tubuh kita. Renggangan ringan, minum air putih lagi ya. Iya, dan masih banyak lagi sih ya biasanya ya bunda-bunda yang dialami. Iya, sering buang air kecil loh Wi, sering sembelit, ya itu wajar ya. Minum lagi, makan buah, makan sayur, seperti itu. Perut mengencang, iya nih, kalau sudah perutnya besar sering kayak ketarik-tarik gitulah ya. Itu tandanya harus duduk, istirahat. Iya, kan ada ya bunda-bunda yang sampai pas lagi hamil ya Wi. Jadi aku jadi pakai kursi roda kalau kemana-mana gitu ya. Apalagi kalau jalannya jauh gitu. Ya gak apa-apa bun, karena memang sudah wajar gitu. Jalan boleh, tapi mungkin jangan yang terlalu banyak beraktivitas gitulah ya. Iya, malah justru ada yang suruh bed rest gitu ya. Gak apa-apa juga. Pokoknya apapun yang dinasehatkan oleh dokter atau bidan, kita turutin ya, sampai nanti kita melahirkan dengan selamat, sehat, bayinya sehat ya. Iya, nanti kalau kita sehat, pastinya pada saat bayinya kita lahir, kita bisa menggendong, menyusui ya, merawat bayi kita dengan sehat pula, seperti itu. Tuh. Baiklah, semoga informasinya bermanfaat warga percaya, karena sudah hampir jam 10. TV Gapinya harus segera pamit undur diri. Nanti jam 10 ada lagu-lagu dangdut lagi menemani warga bercahaya sampai jam 12. Setelah itu nanti ada rekan Delia yang akan hadir di program Tegian. TV Gapi pamit undur, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: Gipyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
6: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
5: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
6: Coba saya lihat.
5: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
6: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
7: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
6: Makasih.
7: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
5: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
6: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
8: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
12: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
13: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
12: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
13: Serius? Wah, jadi gak sabar.
12: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
13: Oh gitu ya, berapa?
11: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
12: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
11: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
14: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
13: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
11: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
14: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: tangannya gila.
1: Wes si.
2: Sik to. Pemanasan.
3: Pemanasan iki, Pak.
0: Dia kuat, Jon.
2: Pak Bo cocok ora kira-kira?
0: Ya, jane ya cocok. Gek piye ceritane ngono lho, Dan?
2: Apa ya gek jindangne ae?
0: Ndang teng-teng ya.

0: Jelali tangane.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Aduh, petang kulara banget ku. Arep ngene, nini rojin jaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget ku, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti. Gue kesehatan awak, kayak gue ketemu kue.
2: Oh, kayak kue ya?
3: Iya, nyanyi. Dinum.
2: Iya. Oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gue wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
6: Siapa?
5: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
6: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
1: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: gak DS ora asik.
1: Ayo Mbak sih, emang boleh terlahir

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Real Music.
1: Royal Music, Sen.
2: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
3: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
2: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
3: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
2: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
3: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
2: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
2: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, Dek ya.
5: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Waktu kau ngiklik temen.
8: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
7: Mulane, agar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu.
8: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane, Kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: nyumuli WA ki.
1: Uli hadiah 1,5 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
0: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis,
1: gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
2: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok.
0: Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
2: War, ora nyambung war.
0: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
6: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi tuh penipuan loh.
5: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
6: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
5: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
6: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
5: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
6: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
7: Ingat kan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya 94.3.
1: Tekean tembang gending klangenang.

tetap satu frekuensi beragam inspirasi. Alhamdulillahirrohmanirrohim lur, kepriwe kabare Rika pada nang omah, nang tempat gawean, apa ginang unis dulu re? Ah, tegian tembang gending langenan ye, karo jengdel. Iya, tanggal 9 Oktober 2016 tekan kok jam loro ya. Oke deh, bos. Mongko sing arep gabung oleh telepon 08111260543 atawa anu nulis WhatsApp-an nae gue ya. Ayo tarik sing gembira ria, gembira loka karo jengdel nang kene. Uhuy. Iya. Lik godong lumbu biasane nang rika nggo ngapa lik. Oke. Yo ser tarik.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan. Pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hai warga Cilacap, mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olimpian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Gedean tembang gending kelangenan.
1: Tegean tembang gending kelangenan lur. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kenapa ke? Car Free Day Oktober Sehat Goes Cilacap 2026. Oh, sing duwe pit ke pada pit-pitan menu. Tak dina minggu tanggal 20 Oktober 2026 nang alun-alun jam 6 nganti rampung. Pendaftaran peserta waktu batas waktu 15 Oktober. Siki tanggal 9 esena wektu yuh gage-age. Hotel Bromo Jalan Bromo 11A Sidanegara Cilacap. Scan barcode untuk pendaftaran. Oh, ana barcode. Mbuke mbayar apa ora yo? Ana barcode ya biasanya ya mbok nggo tumbas kaos sih kowe. Ya sing seneng-seneng pae. Monggo. Kie bersama Disparpora Kabupaten Cilacap, Car Free Day Cilacap. Wih, mantep. Oke, sing arep nderek goes-goes ngono. 08111260543 ya lur, ya lur. Ya sayang. Wah, Mbak W.O. status saya di balik wanita tangguh ada hati yang rapuh. Waduh, wih. Di balik wanita tangguh ada hati yang rapuh. Wahaha. Oh, jangan rapuh-rapuh lah. Apa sih rapuh-rapuh? Ya sayang. Monggo 08111260543. Nyong suarane manden bendeng ya. Iya. Anu lepas banget miki kok. Suwe banget nang buritan. Aha, halo Tekean. Eh, jar kuwi pencet lah. Halo Tekean. Ya.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Adelia sugeng siang. Pripun kabare?
1: Ya sayang.
2: Ya sayang, pripun kabare ya sayang?
1: Iya, alhamdulillah. Mustolingo darkam.
2: Okay. Iya, sing wadah dhuwur ke.
1: Iya, wadah dhuwur.
2: Kuripan wadah dhuwur sing dhuwur-dhuwur
1: pas ya?
2: Tsunami nggo penginepan biyen.
1: Asik ya, berarti nyong bisa mlayu ngono kiye.
2: Iya aja, semoga ne kan pendongane sing ajak
1: iya,
2: ana tsunami
1: iya,
2: sing dijalu. Iya sampe telung dina Mbak Delian
1: rene ke. Iya, iya.
2: Omahku cilik hubuke, ngomino sampe telung dina tek masak kena nasi masak nabudin.
1: Masya Allah, jan luar biasa ya.
2: Pada Bali tekae wai salin, pada salin tekae ini mam, ngomam nang omah melas
1: ya jan. Iya jan, ya Allah. Ya wis maring ngono tapi anu kae dua panjenengane trekking
2: gede kan.
1: Ora critane hacking.
2: Oh, hacking. Ya iya. Hacking ngene nggo buka aku Mbak Delia hacking lah.
1: Main ya nggo hacking ya, trek-trekane ya.
2: Iya, terkenal kan karemang kan gonku temurune kaya nengaring curu terus nggo manjate dhuwur
1: banget. Main gue, main gue.
2: Iya, mau ngetril.
1: Yo.
2: Pengenan mau ngetril.
1: Oh iya iya iya. Enggak, tunggu motor tril di sit. Oke lah kalau begitu.
2: Tegane Mbak Delia.
1: Ya, monggo.
2: Lintang hati lintang terus hati. Kirim-kirim salam. Pak Tondot sing nang rawa bendungan. Pak Hadi Cibarang. Pak Kartim. Pak Yatim apa Kartim lah kelalen ya terus
1: Kar

0: terus kok siapa sih maning lah kenalin
1: Bu Yati
0: ya, Dina Laras.
1: Dina Laras
0: terus ngombak Adelia acara kawan narap ngaji jam siji.
1: Oh iya yeah. Oke.
0: Okay. Ya, Mbak Adelia ya bertugas ya Mbak. Sehat selalu buat panjenengan sekeluarga.
1: Amin.
0: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang, muistulingai darekam. Sekali amu selangsung atol ling. Ya sayang, kegeteh yang ono lah, keget yang ono, yang ono lah. Mana Mbak Dina Laras ke? Cerengannya habis lucu sih. Halo Tekean.
2: Biasan ya.
1: Oke, siap mantap. Oke, Mbak Dina Laras inter kan.
3: Lagi flu apa?
1: Apa ya? Keton ya?
3: Suaranya
1: okay. Mandan. Mandan nyari. Iya betul.
3: Iya, makasih mana salam balik. Buat semuanya, Mamitin, Mamitin, Oppo, Mama Bunga, Mama Rizky, Dokter Tok. Jadi buat semuanya saja yang ada di grup bercahaya.
1: Oke.
3: Nak siang, nak istirahat. Buat bojoku ya. Lagi apa? Yeah. Setai Mbak Dewi terus ya.
1: Bapak Dina.
3: Ini cere lagune cere lali janjine.
1: Wah, tagih mawon Pak. Apa sih?
3: Iya, Pak. Ini godong lumpur yang gunung pun nggak buntil kan?
1: Oh gitu. Orang nggak topeng-topengan ya?
3: Orang nggak buntil enak banget gue.
1: Oh iya iya iya. Jadi kan nggak topeng.
3: Tahu rum, mam buntil.
1: Ya pernah tapi mbuh anu kue apa ngerti tapi kue jenis buntil lagi gue.
3: Ngertinya buntil lagi lah ya.
1: Iya iya kue jenisnya buntil lagi.
3: Oh iya pas mak enak kue gue nggak melebu.
1: Oh iya.
3: Melebu nggak mak ya si Om Ben.
1: Oke oke.
3: Semuanya mat ya mat istirahat. Terima kasih kami
1: kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sayang tayang tang tang tang tang tang tang tang tarik dahulu, tarik dahulu. Mustol lelet banget ya, kayak tembuluk di karet di pungpung nak lelet. Lintang hati anti dilintangi, lintang di hati nih.

0: yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jamur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen kaya kana. Ngo dandan dapur tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: Selamat.
12: Kenalan.
1: Iki dadi kancaku kok trik ngajak aku bisnis.
11: Tapi nek ono kepengin melu ya ayo bareng.
1: Ya enak ya monggo.
11: Monggo aja.
1: Cici.
11: Kalau petanyo ya.
12: Nek rokok yang Pak cukene Pak polosan ge ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora dibrutna nggo rokok kek. Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
1: Tidak sekaya kan larang kisi muka tapi enak pak.
12: Oke, ngerti orang pak. Kan sebagai gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, lalu kesejahteraan masyarakat. Stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
13: Dan ini betul temen bro.
12: Nah. Dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
13: Dari kesemu karo sapa?
11: Wilung aku. Ora nduk rumah yo ora. Woi, kok terus kene iki ya?
13: Lho, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
15: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP 2 KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282532712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
4: Siapa?
6: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
4: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
7: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Tegean, tembang gending klangenah.
10: Tetetegean, tetet tembang gending klak-klak langenan ya lur. Alhamdulillah. Mbak Dewi Anggi, oh ini mah statusnya bercahaya godong lumbu nang ngerti kau apa lik go payungan ngentasi pemean rapatut sementlep banget sengengene meletake meletak nak gundul. Oke WA 0811 telepone. Halo Tegean.
11: Halo juga Tegean. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Mama cantika selalu cantik.
11: Mesti orang malik ganteng.
10: Iya lah.
11: Kaya cengdil ya cantik.
10: Nganggo kak kan. Nganggo kak jajal ngar nganggo S.
11: Jadi ne?
10: Ya cantis.
11: Ya setekis. Siapa juga mau selingan yang meletek panas banget gue.
10: Gue Bu Dewi Anggi sih siapa.
11: Dewi Anggi sih lo ngerti cengdel.
10: Bu gue nang WA kohana status.
11: Ya sugang siang lah ya.
10: Nganyo kan takon godong lumbu ngomong apa nang Rika. Ngop kae payungan ngentasi pemean. Jadi panas banget gue meletak
11: langsung lemperek.
10: Ya iya, ujarnya lumbu kenang panas ya wis. Kayak lemperek
11: yo.
10: Enggak, kayak apa ya ngelemperek ya?
11: Kayak kaya lah. Bukan kayak pak lambi pada kotor ngelemburuk.
10: Iya iya ngelemperek. Kawer-kawer ngelemperek.
11: Lempuruk.
10: Oke. Okay, nah,
11: okay. Apa manis sih ngelemperek kayak kaya?
10: Lah kan.
11: Cengdel lagune ya.
10: Apa tuh?
11: Aku lagi pengen sempurna selendang biru.
10: Aduh. Lendangnya biru lagi dikumbai kenang lemperet.
11: Gue kenangan bersama temanku Warinawati yang sudah almarhum kena corona.
10: Oh, innalillahi. Berarti tahun 2020
11: ya. Itu senang batal selendang biru.
10: Oh, berarti selendang biru sing kuno.
11: Iyalah selendang biru sing apa sih, dandut?
10: Kan ada yang sing selendang biru sing siki kan. Kiye sing piroso nang nang nena
11: ora sing nang biru sing gendeng sing zaman dulu.
10: Oh zaman dulu. Oh iya bener iki kan nembe metune wingi ya. Selendang biru iki ya.
11: Iya. Iya. Selendang biru. Selendang biru iki.
10: Oh iya.
11: Cengdel. Iya. Iya, gue cengdel. Suka ngesiang, sehat selalu. Terus ngomba ayah juga selamat siang. Ana mbak, mbak Osa ortomu nggak pak yo?
10: Iya, anu kae keselen.
11: Mbak Osa, Mbak Rizky, Mas Dimas, Mbak Oni,
10: jiwa kelelahan.
11: Mbak Amar, Mbak Aat, Mbak Marjono, Bu Puji, Bu Sutira, Mama Enok, Mama terus Mbak Eno, Bu Ning, Bu Sutira. Terus si jenis cokan kelalen gue.
10: Apa? Bu
11: jenis cokan batuk bus anak tapi nyong kelalen ngomong gak?
10: Dicatat ya, Mama Enok wis Bu Mama Rizky. Oh,
11: wis kan, jenis cokan itu kan melebu disit nyong kelalen.
10: Gue Bu Mustolingah, Darkam nyong mai.
11: Oh iya Bu Musolinga, Kak Mas Parjan, terus Mas Daryani, Kang Hadi, pasukan KWJ, Pak Mar, anu Bos Kirno,
10: Mami Bintoro, Mbok.
11: Oh iya Mami Bintoro, Sugeng siang.
10: Ngarepe aja Bu ya.
11: Bu Aldo.
10: Iya. Ngarepe Mami.
11: Kumbang. Mami Bintoro, Mbok.
10: Mbak Titis.
11: Mbak Titis anyar ya?
10: Iya. Tapi si rapet.
11: Oh, bono. Apa ngapane Mbak Titis?
10: Oke.
11: Ya nggo kabeh bae lah ya nyong lagi monitor karo bubuhan manis selok kena jendel gendingan kok terus nyong merem.
10: Oh iya buat morning sih kiye nyong Mama Cantika ke.
11: Apa?
10: Ning at morning sih.
11: Ning apa ning sih?
10: Iya. Ning at.
11: Ya sugeng siang sehat selalu pokoke ya kapan-kapan ketemu ya jadi kenalan, ngeru kenal.
10: Ya iya, ngo kenalan tangane salaman karo di goyang-goyang sing dhuwur pisan nganti mumbul. Wong, wong ngono.
11: Iya, terus buka kaes apa? Buka jol kaya ngurung
10: ya. Iya, kajol, Mbak Kajol.
11: Kok wis sudah diamani kan wis buari ngendi?
10: Iya, wis kembula, iya. Oke, tarereng.
11: Wis nang grup.
10: LPPL.
11: LPPL ya sugeng siang, mugi-mugi sami sehat selalu.
10: Amin.
11: Jaga kesehatan, rumah sakit penuh.
10: Oh, abis maringan kan berarti ini Niki ya.
11: Iya, suwun jeng deh, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, langsung tarik ke ngarsing kayak ke jananeng gliri banget ke.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Serangan proyektil Houthi di Yaman menghantam sebuah pesawat Saudi Airlines di Bandara Riyadh, Arab Saudi, mendorong sejumlah maskapai

2026. Rokok tersebut diduga akan dikirim ke Kampung Laut melalui jasa paket kapal penyeberangan. Penindakan dilakukan setelah petugas menerima informasi intelijen dan memeriksa muatan paket di dermaga. Kepala UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap Eko Prasetyo membenarkan penindakan tersebut. Barang bukti kini diserahkan kepada Bea Cukai Cilacap untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Mrs. Hilgers berharap bisa masuk skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday November. Namun sebelum itu ia harus bisa mendapat menit bermain reguler di klubnya Herenveen. Hilgers mengalami cedera ACL sejak November tahun lalu. Sejak saat itu, Hilgers harus menjalani perawatan. Kini, Mrs. Hilgers sedang dalam tahap pemulihan tahap akhir sebelum dipercaya turun ke lapangan. Hilgers mengakui dirinya sudah berkomunikasi dengan John Hetman dan menjelaskan situasinya di Herenveen saat ini. Hilgers juga berharap kesempatan main bagi dirinya akan segera tiba sehingga ia punya peluang membela timnas Indonesia di FIFA Matchday pada bulan November nanti. Demikian Stasiun Informasi Jalur Informasi Terkini.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Mas Koca.
2: Iya, dia, iya. Tayup, tayup, tayup.
1: Ayo, pen-pen nak kena lo mas, karo milik.
2: Monggo Pak Cito sudulun.
1: Ayo, ayo, ayo, Pak Cito. Mas.
2: Mas.
1: Ayo, milik, toh. Ayo, lo mas.
2: Ayo, lo mas.

0: Mas Parian, Mas.
1: Mas Parian.
0: Ampun ming widyo terus Mang Parian.
1: Ayo Parian, Mas.
0: Eh, Mas, sing
1: lari ke mana, Mas?
0: Mas. Parian, Mas. Sing.
1: Mbak. Oh, itu enggak bisa Jawa, Mas.
0: Oh, enggak bisa Jawa.
1: Masa sih segede-segede enggak bisa?
0: Enggak bisa, segede-segede.
1: Oh, enggak bisa. Oh, sarungan itu.
0: Sarung ki sing grobong
1: ngono. Oh, grobong.
0: Oh, enggak bisa toh. Lah mulo

0: Ndi kok mung montak mantuke ngopo?
1: Lah sampean mau takono ya.
0: Asmane sinten?
1: Mantuk, mantuk.
0: Tak kira malah anu.
1: Ayo, sampean parian ya, Jak Mas, Mas Kojak.
0: Aku ora iso parian.
1: Ayo ta.

0: Masa Baso Tulun
1: Tegean Tembang Gending Klangenah.

0: Tetekian tetembang gending klak klak klak klangenan. Oke, Bunda Rizky, tadi lagunya sudah ya, Bun. Anu kae apa jenengane? Buka semoro. Absen Mbak Del. Salam buat yang di grup LPPL, sehat selalu. Lagune Buka Semoro. Sampun nggih, Bunda Rizky. Lagi lah Mama Rizky. Kebanyakan jenengan Rizky, jadi ini Rizky, Rizky, Rizky. Oh, Rizky, Rizky, Rizky. Halo, Tegean.
1: Halo, Tegean. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Petok, petok, petok, petok.
0: Oke.
1: Sehat, Mbak Del?
0: Alhamdulillah, Maris.
1: Alhamdulillah. Ini satu siapa? Godong Lumbu apa, Mbak Del?
0: Iya, Godong Lumbu. Nang ringan, apa? War si war.
1: Lah ngrenang aku ya papa kowe dijangan badel.
0: Oh dijangan bisa.
1: Iya dijangan tapi ya lumbune sing endi dhisik kowe.
0: Oh kaya kowe beda-beda ya.
1: Ya anggere lumbu Banten ya godhonge kena dibuntil, dibunteli di anu disanten di iderna kowe dadi dhuwit kowe.
0: Oh iya betul betul betul.
1: Ya anggere papa dijangan dhewe karo teri karo tempe kowe enak karo ora. Orang mitayani banget
0: apa
1: enak
0: ya? Ke. Oh, kayak gue.
1: Iya, ngernang gunung kayak gue badal daripada nunjangan cing nang pasar.
0: Praktis ya?
1: Iya, murah pokoknya ngerting kaya anu kelangan nang gunung ya anu kayak gue enak.
0: Lho gue mau.
1: Ya orang-orang tuku maning munggarin jaluk tanggane beule.
0: Oh, nyebrot aja lah ya.
1: Ya iya.
0: Lho gue mau jenengane ya. Mau gue jenengane buntil.
1: Iya godongnya anggar lumbu Banten dibuntil lah, di santen di anu kae wadahi plastik di iterna iya, gue jadi duit iya.
0: Nyontek takon gue kenapa jenengane buntil kenapa ora paktil
1: ya gue anu di anu di gulung di uter-uter karo anu kae tali kayak gue jane
0: ya tapi kenapa
1: anu di kae ini siji-siji jadinya ya buntil kayak gue
0: ya tapi kenapa bende ngomong buntil utuh paktil apa anu butol apa bunol kayak gitu ya bawa kenapa buntil
1: soalnya saya anu sih gawe anu ibu-ibu jadi buntil kayak
0: gue. Oh iya
1: akhir bapak-bapak mesti orang tayang bol anu orang tayang gawe pak
0: oh, iya.
1: Buntil dan ini orang tayang anu paktil
0: jajal anggar
1: paktil gue anu paktil
0: oh iya jajal anggar sing pertama menemukan ide kayak gue bapak-bapak mesti jadi jenengane tumbas nopo tumbas paktol lah gue
1: paktil
0: paktol lanang ya
1: iya
0: wedun ya Yanto,
1: tapi kan
0: Yanti.
1: Anu bapak-bapak pada seneng.
0: Oh iya. Oh bapak-bapak seneng banget langsung kayak gue.
1: Iya.
0: Seneng banget.
1: Iya seneng banget gue wong sing jenenge bapaknya Rizky anggar maring buntil bianu seneng ora patut.
0: Iya.
1: Soalnya jerone anak ampase, anak jengkole, anak terine kayak gue jadi tikulet kan enak.
0: Wis dan pokoknya nyelekamin pisan.
1: Iya golawuh ojek apa intil badel.
0: Oh anak tile maning.
1: Nanti intil apa ora?
0: Anak intil maning, anak tile maning. Jangan jawab kok ya. Oh alah.
1: Lewang gunung ya anak-anak intil gue anu sekang anu lobak lobak digeti dikum diepek gue kok anggar wis garing gari dibebek
0: nyangerti
1: nih gari diuwir-uwir jadi nih intil gari diurek dieplok kayak gue
0: nyangerti nih oyek nyangerti oyek intil bukan
1: anggar oyek gue anu singkai apa dikum dibebeki anggar
0: beda ya
1: anggar intil gue anane krekel kayak gue sing anu lenjeran lobake.
0: Lah, mbuh kowe ora ngerti kowe anak krekelane lobak mbalang apa.
1: Boleh tege putih.
0: Oh iya. Putin.
1: Iya. Anu wong kota ya ora ngerti bolet butin.
0: Ngerti.
1: Takon mari wong Banyumas nek ku ngerti kae.
0: Ngerti, tapi nek krekel kowe miki apa kowe krekel? Butin bolet yang ngerti.
1: Krekel ya kowe apa nek lobak? Butin digati anu kae apa dipek ora dikum ya ora apa-apa kowe jenenge krekel balangan anggere ora dikum.
0: Oh, krekel.
1: Anggere anu sing dikum kowe krekel sing dadi intil kowe.
0: Oh, krekel.
1: Iya, anak maning sing anu disindiki digantung kenang kena wit-witan kuwi jenenge go gawe Gatot. Ngerti Gatot apa ora?
0: Oh, ya nek Gatotnya ngerti, enak. Gatot sing enak, enak
1: sing kenyil-kenyil ireng kae.
0: Oh iya, iya kuwi enak sing ireng malah. Ya. Ngerti Gatot. Kaplek, ya, ya. Kaplek, kaplek.
1: Ya, kedawan, Mbadel.
0: Oke.
1: Lagune anu nanggap lengger.
0: Oh wes, lagu itu nang kosor, jam lo telu lo. Nak nanggap campur sari.
1: Anak kono golati sih.
0: Ya, anak tapi nek nak tapi kan acara sore campur nek nanggap campur sari lah.
1: Oh iya iya iya iya. Yang gara orang tua ya ireng manis ya papa.
0: Oh iya, kayak Rika ya.
1: Iya.
0: Iya. Oh iya. Oke.
1: Ya, salame. Kanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Mbak Dina Laras, Ibu Titis, Mama Cantika, Matur Suwun, Cawelane. Kanggo Bunda Harti, Bunda Rizki, Mbak Mar, Mak Enok. Terusan kanggo Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Kadir Jibarang, Mas Dimas, semoga-moga sehat selalu. Kowe wis metu purung kowe?
0: Durung.
1: Orang. Oh ya, kanggo Kang Arjuna, Kroya, terusan kanggo Kumbang Asmara, kanggo Bapake Guntur, kanggo Pak Sairan apa ya? Hatiran apa Sairan?
0: Sairan.
1: Ya, okay. Kanggo Pak Bening, okay. Kanggo Bos Kirno, sugeng siang Bos Kirno. Kanggo Mbah Kartim, Babe okay. Sukar. Ora kelalen kowe Mami Bintore sing mlebu apa Mbak
0: Del? Oh iya. Turun.
1: Oh iya, aku pangan karo kaene anggere salame kanggo Mama Cantika.
0: Iya, mantep ya. Oke, di luar kepala.
1: Iya, alon tapi gemesine kowe, Mbak Del.
0: Ini gemes aku.
1: Ya, kang ya bener ya kanggo kabehan bae sing nang grup LPPL Bercahaya. Moga-moga okay. Ya sehat selalu kanggo Badele, sehat selalu, rezekinya lancar pun, barokah. Matur nuwun Badel, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizki, petarangan, kucul petarangan, dikurung ya ucul del. Oh, Kumbang Asmara, sekali Kumbang langsung asmara. Sekalipun monggo ireng manis, kanggo panjenengan sing kroso ireng manis. Ngacung masih Bu monggo monggo Mbak Yu ampun ngantuk nggih sugeng sadean kemawon sugeng angluk-angluk mandan mendung Cilacap nggih kepriyo nderek lur angin mandan kenceng nggih dong dong dong dong dong dong dong ireng manis sapa gue ireng manis

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayu seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Berbabaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae Siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
9: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal kalau ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita kene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sama Lur. Ya sayang Arjun. Assalamualaikum, waalaikumsalam, segang siang Mbak Del, Tegiane, Balen, Campursari Gunung Kidul, Salemenggo Bumustolinga, Mak Daryani, Mak Osa, Parjan, Juvento, Mbak Martiani, Kasu, Pak Seja Marjono, Mama Nok, Bos Kirno, Mariski Petarangan, KB Bae, Rasa Wiji-Wiji, Pendemen Tegian Percaya, Kang Ujeng Del, Mat aktivitas nganti rampung, tansah sehat, umur panjang, rezeki lancar, berkah, barokah, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semangat, matur nuwun. Terima kasih, Arjun. Ya Arjun, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hei, kamu yang di sana, Andi Beo Timur. Halo, Andi Oren. Jadi tulisannya kayak gini. Siang dunia. Siang dunia maya, dunia nyata, dunia ijik-ijik. Siang Tegian, siang Jengdel, siang Radio Bercahaya FM. Salam santun dari kawasan Sudirman, Kodong Lumbu. Nang aku nggo dolanan banyu karo sambat dilor dikitul dilor dikitul karo sampe sundarak. Utuh banyu mong idoh paling lah didowi. Ya bok iya. Banyu lah banyu ya. Dilor dikitul dilor dikitul tuliu entung. Salam buat pendengar Tegian Bercahaya FM. Aku Andi Beo Timur, penguasa kawasan Sudirman Plaza. Kalau Anda ke kawasan Sudirman Plaza, Anda bisa berjalan-jalan, jogging, walking-walking, bal-balan, basketan, rollerblotan, sepatu rodaan, melayu-melayu, melaku-melaku, nginum-nginum, jajan-jajan, parkir aja kelalen. Sing bawa mobil parkir, sing bawa motor parkir, tapi nyong kadang bayar kadang ora. Nyong maring mung Om Andi orang bayar, tapi yang kan maring bojone bayar nyong beti. Salam buat pendengar Tegian Bercahaya FM semua. Ini masih dari Andi Pio Timur. Salam sehat dan bahagia buat Cengdel. Selamat bertugas, jaga kesehatan. Amin ya Robbal Alamin. Request Roro Jonggrang di Mas Tejo featuring Tanti Asifat. Terima kasih. Selamat siang dunia. Selamat siang semuanya. Saya turun dari panggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yeah. Aduh. Kabar baik Om, nang kono panas banget. Es rame apa ora? Enyong tuku jangan sing nang arep jalan kono. Singarep maring CPM gue nang Gili murah-murah 5.000. Karena jangan ati kiki 5.000. Laris banget kayaknya suka. Engko sore laris manis jam pira? Jam 3. Mbok ana bakul nang kono ya Om, di video, engko videone kirim ngene kok tak promosikan dagangane. Ya arep tape goreng, tape kosong, tape mendoan anget apa-apa terserah dodol, pokoknya UMKM sing dodol langkong di toko nih kayaknya dagangannya kaya lo, kaya-kaya mampir ya maring kawasan kene kaya gue lah, pokoknya promosi lah gue acaranya jam telu jendengannya laris manis kaya gue ya. Oke okay. Thank you kenyong maring, siapa meringgi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal dari Mama Yati Blekok Timur. Miki Beo Timur, siki Blekok Timur, ya Blekok Timur, Blekok Timur, B Beo Timur. Salam juga buat semuanya ya, Jengdel. Oke. Salam buat suami tercinta Pak Tusiman. Matur nuwun, tegane ser pisan Jengdel, matur nuwun. Nggih, Bu. Sapa iki ya? Yati Blekok Timur. Oke. Matur nuwun Bu Yati. Ketumben Mami Bintoro. Apa Mi?
1: Assalamualaikum Mam Ayu yang cantik yang manis yang glowy.
0: Iya, Waalaikumsalam Bu Mi.
1: Mama Rizki kangen ya karo Bu Bintoro.
0: Iya, iya.
1: Yo ketemuan anger kangen.
0: Kan.
1: Andi engko mangan buntil karo intil. Intil ban karo pecel enak banget. Salam untuk Titi Senja, Pak Yuli di pasar. Andi Yulianto di depan Dafam semuanya saja sama teman-temannya. Salam untuk Mama Rizky di Patarangan, Petok-Petok. Bunda Rizky, Bunda Arti, Bunda Cantika, Bunda Mustolinga, Mama Eno, Bu Mus Bogowonto, Bu Wiwi, Bu Tuti, Bu Yanti Nasi Goreng, Mbak Mar, Yara. Salam untuk Bu Osa, Bunda Laras, Bunda Sutira. Salam untuk Tondot. Kumbang Asmara, Dimas. Salam untuk Bos Kirno. Rasimin. Pak Rasimin, maaf ya. Salam untuk Pak Bening, Babe Sukar. Salam untuk Pas salam untuk Mas Saring. Wah, salami bae rak temunggah. Salam untuk Pak Kartim semuanya saja yang monitor radio bercahaya. Tegian. Bu penyiar yang cantik, yang manis, yang glowy, selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Hey, semangat pisan, semangat teh. Oke, anak Roro Jonggrang tapi Lala Atila, Lala Atila kalau kamu sih nyetel kopi ya, Arjun ya Jun. Oh, balen ya Jun. Balen. Balen sih kayaknya anak balen. Balen asale saka telo. Nek ra balen kaya kaya tetelo. Monggo, engko Om Andi sabar. Sapa maning kok lain-lain sabar ya. Ih, sajam loro cepet banget kok, guys. Monggo sekalipun monggo kita midhangetaken. Oh ya, kagem Pak Dalang Joko. Joko apa Jono ya, Joko. Sugeng siang Pak Dalang. Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
6: Yang Mas.
7: Ya, kanca-kanca siapkan juga. Ya.

0: Roro jonggrange muncul jus. Terima kasih Jeng Den, makasih percaya Roro jonggrang meluncur meledak. Oh iya, yeah. Oke. Kok coba Mbak Kajol Toti Ardi nggon gawe buntil tapi nyobisane mung garing ngeplok tok. Godong lumbung kok ngapa nang Rika. Barka, terima kasih itu Mir Dawati hadir dengan Medan Hendra Saputra gongampan iwak grame apa ya tondot ngegay buntil asal aja menangis singkater ya enak juga buntil godong lumbu buntil lur. Barka godong lumbu ngegawe jebakan mangsan terang ya langka banyu dadi kenang gue nutupi kae apa sih. Oke, terima kasih Justiron. Terima kasih. Tergantung lumbune, nek lumbu sing ambo godonge nggo empan iwak. Nggo tudungan nek udan. Sing lumbu ijo cilik nom ya digawe TG apa santenan. Oh enak ya. Oh iya. Aja sing katel. Salam go tiga-tiga Mijan Mijes, Aziza, Cupento Epen, Ezaiki nok danyem. Musolinga Darkam kumilang Sugiyarti nasitu ya tisa mah. Oke semuanya. Bos Kirno ngompani wak. Oke siap bos. Oh ye. Yeah. Buket banget kiye Roro jonggrange. Uy.
1: Landung lanang e jagat.
0: Asik.
1: Rabu damar moyo.
0: Damar moyo. Oke, jam hari ngerti-ngerti ya, yuk lor, kok jam lor ke informasi berita Indonesia Live. Setengah telung kok lagu-lagu campur sarian uga ya. Tenang bayan kok terusan jam teluk. Kita berjumpa di Laris Manis Dagangan Rika. Di promosi kena ngenek gratis. Orang bayar ngotek wajah kena. Ya, ada video, ada tulisan, ada foto. Udih kirim bae meng WhatsApp 08 6 0 5 4 3 atawane face pook lur bercahaya F.

0: dengarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama Radio Host APPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang Anda bersama saya, Dian. Dengan berita Indonesia Live di sesi pertama ini, kita awali informasi dari LPPL Radio Gemarandik FM, Kabupaten Musi Boanyasin, Sumatera Selatan, yang akan disampaikan rekan Elisa Anwiana dengan berita Bupati Muba HM Toha Tohid meninjau langsung dampak asap kartuladi Sekayu. Silakan rekan Elisa Anwiana laporannya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Bupati Musi Boanyasin HM Toha Tohid meninjau langsung dampak asap kebakaran hutan dan lahan di Sekayu pada Kamis 8 Oktober 2026. Kunjungan pertama dilakukan di SD Negeri 11 Sekayu. Bupati Toha melihat langsung kondisi sekolah dan aktivitas belajar mengajar di tengah paparan asap karhutla. Bupati Toha mengatakan kesehatan dan keselamatan siswa menjadi perhatian utama. OPD terkait akan memonitor secara update indeks standar pencemar udara di seluruh Kabupaten Muba. Bupati juga mengecek kesiapan pelayanan dan memastikan peralatan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu berjalan dengan baik. Dalam kunjungan tersebut, Toha menginstruksikan Dinas Kesehatan seluruh rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Muba untuk siaga 24 jam dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama kondisi asap karhutla berlangsung. Demikian saya Lisa Nwena dari LPPL Gemarandik Musi Boanyasin Sumatera Selatan melaporkan untuk berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Rekan Elisa Anwiana, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Berita berikutnya dari LPPL Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bersama reporter Reza Desti, yang akan mengabarkan krisis air bersih di Ngawi meluas, 4.303 jiwa terdampak kekeringan. Silakan rekan Reza Desti, laporan Anda.
2: Krisis air bersih di Ngawi meluas, 4.303 jiwa terdampak kekeringan. Krisis air bersih akibat kemarau di Ngawi belum mereda. Hingga awal Oktober, sebanyak 4.303 jiwa yang tersebar di 28 dusun masih terdampak kekeringan. Kasih kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo mengatakan, wilayah terdampak tersebar di 21 desa pada 7 kecamatan. Jumlah wilayah yang terdampak masih berpotensi bertambah apabila kondisi kekeringan berkepanjangan. BPBD pun terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih masyarakat. Sejauh ini BPBD Ngawi telah mendistribusi sebanyak 200 tangki air bersih ke daerah terdampak kekeringan. Total air yang disalurkan mencapai sekitar 1,2 juta liter. Kondisi kemarau berkepanjangan membuat ketersediaan air menjadi perhatian. Cuaca panas juga mempercepat penguapan sehingga dapat memperburuk kondisi sumber-sumber air yang mulai menyusut. Partoyo mengatakan, kami menghimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijak dan efisien. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Reza Desti, selamat bertugas kembali.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Lampung dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten

0: Banyuasin, Sumatera Selatan. Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Suara Daksinarga FM, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. RTFM, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Gemilang FM, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Langkiso FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Gema Sudirman FM, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mahardika FM, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. RPD Kutim FM, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Suara Pacitan FM, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sonata FM, Kota Bandung, Jawa Barat. Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Luhak dan Tuo FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Radio Suara Anjuk Ladang FM, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Gemasa Ijaan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Suara Kampar FM, Kabupaten Kampario. Jateng Gayung Online Radio, Provinsi Jawa Tengah. Sergai FM, Kabupaten Serdang Bedage, Sumatera Utara. Maros FM, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kanjuruan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Radio In FM, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sembayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah. In Radio, Provinsi Bangka Belitung. Dan Persada FM, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia ID, Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Saudara, kita berada di sesi kedua untuk Berita Indonesia Live hari ini. Selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Asidik yang akan melaporkan perkuat keterbukaan data di Diskominfo Kota Tegal gelar rakor penyusunan RKS sektoral OPD 2026. Reporter Cilia Asidik, silakan laporannya.
2: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan rancangan kegiatan statistik atau RKS sektoral organisasi perangkat daerah Kota Tegal tahun 2026 pada Kamis 8 Oktober 2026 di ruang rapat lantai 2 Setda Kota Tegal. Kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta operator produsen data dari OPD di lingkungan pemerintah Kota Tegal ini dibuka secara resmi oleh Kepala Diskominfo Kota Tegal, Dores Indrian Nugroho. Selain itu, hadir pula statistisi ahli muda BPS Kota Tegal selaku pembina data Norma Etika FA hadir untuk memberikan pembekalan materi kepada seluruh peserta. Dalam laporannya, Kepala Bidang PIKPS Diskominfo Kota Tegal, Sulung Pramedis Raharsyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini didasarkan pada peraturan BPS nomor 5 tahun 2022 tentang petunjuk teknis metadata statistik serta peraturan Wali Kota Tegal nomor 4B tahun 2022 tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota Tegal. Dirinya juga menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan kegiatan ini yaitu untuk menyediakan layanan informasi profil data sektoral pemerintah Kota Tegal berbasis web yang akurat dan terbuka serta bisa dibagi pakaikan. Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Tegal dalam sambutannya menekankan krusialnya penyusunan rancangan kegiatan statistik sektoral untuk mendukung keterbukaan dan ketersediaan data di Kota Tegal. Selain itu, Doris juga menyoroti pentingnya rakor ini sebagai langkah persiapan lebih awal menghadapi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS di tahun mendatang. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga juga memberikan instruksi khusus kepada seluruh OPD agar aktif dan konsisten dalam menginput data pada portal daerah. Melalui rekor ini diharapkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan para operator produsen data di setiap OPD Kota Tegal dapat semakin meningkat. Dengan demikian, ketersediaan data sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan dapat terwujud demi mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data. Demikian Cile Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Cilia Asidik, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Wakil Bupati Mapi Sanusa Esos membuka kegiatan pemilihan duta baca pelajar untuk siswa-siswi SMA dan SMK khusus orang asli Papua. Selengkapnya dilaporkan Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM Kabupaten Mapi Papua Selatan. Silakan rekan Douglas Prasetya.
3: Dan Kearsipan Kabupaten Mapi menggelar kegiatan pemilihan duta baca pelajar bagi siswa-siswi SMA dan SMK khusus orang asli Papua Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Mapi Jalan Bawapi Kepi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 perwakilan siswa dan siswi dari sejumlah SMA dan SMK yang berada di wilayah Kota Kepi. Para peserta akan mengikuti berbagai tahapan kegiatan dan pembekalan yang bertujuan meningkatkan minat baca, budaya literasi, serta mendorong pelajar untuk menjadi generasi yang memiliki wawasan dan pengetahuan luas. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam membangun budaya membaca di kalangan pelajar, khususnya orang asli Papua, sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpan buku, tetapi juga menjadi ruang belajar, berkreativitas, dan mengembangkan potensi generasi muda di Kabupaten Mapi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan pelatihan yang secara khusus ditujukan bagi orang asli Papua sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan meningkatkan generasi muda Papua menjadi calon pemimpin di masa depan. Kegiatan tersebut didukung melalui dana Otsus yang memang diarahkan untuk pemberdayaan orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otsus. Wakil Bupati Mapi meminta seluruh pejabat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Mapi untuk bersama-sama membangun dan memberdayakan generasi Papua agar kelak mampu menjadi tuan di negeri sendiri serta mengambil peran dalam pembangunan di daerah. Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari capaian saat ini, tetapi juga dari kemampuan melahirkan dan menyiapkan generasi penerus. Ia juga mengajak masyarakat Nusantara yang berada di Mapi untuk bersama-sama mendukung dan membantu membangun daerah, sehingga ke depan generasi muda Papua dapat menjadi pihak yang memimpin dan menggandeng semua komponen masyarakat dalam membangun tanah Mapi dan Papua. Wakil Bupati mengapresiasi Dinas Perpustakaan yang secara konsisten memperjuangkan pelaksanaan program pelatihan tersebut. Menurutnya, kepemimpinan tidak semata-mata merupakan bakat sejak lahir, tetapi merupakan perpaduan antara bakat, pelatihan, pengalaman, dan proses pembentukan diri. Kepada para peserta agar mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh, terlebih kegiatan tersebut dibina oleh personel TNI dan batalion yang dinilai memiliki semangat kedisiplinan dan karakter yang kuat untuk ditularkan kepada generasi muda Papua.
1: Selamat siang. Terima kasih Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Selanjutnya ada berita, 2 tahun berturut-turut, Kebumen pertahankan peringkat pertama kearsipan se-Jawa Tengah. Akan disampaikan oleh Sarla Serlita.
2: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Kabupaten Kebumen kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan kearsipan di tingkat Jawa Tengah. Dalam pengawasan kearsipan eksternal pemerintah kabupaten atau kota tahun 2026, Kebumen meraih nilai 98,02 dengan predikat AA atau sangat memuaskan. Capaian tersebut mempertahankan peringkat pertama Kebumen selama 2 tahun berturut-turut. Nilai tahun ini juga meningkat 1,31 poin dibandingkan tahun tahun 2025 yang mencapai 96,71. Penilaian kearsipan tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen pemerintah. Arsip menjadi rekam jejak berbagai keputusan, program hingga administrasi pemerintahan yang harus autentik, utuh, mudah ditelusuri dan dapat dipertanggungjawabkan. Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengatakan, pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian dari tata kelola pemerintah yang akuntabel. Setiap kebijakan dan pekerjaan pemerintah perlu memiliki catatan yang jelas sehingga dapat ditelusuri dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan kearsipan juga terus diperkuat di seluruh perangkat daerah. Administrasi yang tertib diharapkan membuat informasi pemerintahan lebih mudah ditemukan dan digunakan kembali saat dibutuhkan, baik untuk pelayanan, evaluasi program, maupun pertanggungjawaban pemerintah. Hasil pengawasan kearsipan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan kearsipan tahun 2026 di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang beberapa waktu lalu. Pemkab Kebumen menargetkan kualitas pengelolaan arsip tetap terjaga dan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat administrasi serta akuntabilitas pemerintah. Carla Serlita dari LPPL Radio In FM Kebumen Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih atas laporan Sarlita, Carla Sarlita. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, diawali dengan laporan khusus dari Dapur Berita Indonesia Live akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah menjaga produksi padi melalui pompanisasi dan pengelolaan air sehingga produksi nasional tetap meningkat meski menghadapi ancaman El Nino. Hal ini dikatakan Mentan saat dikonfirmasi di Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air dan petani dapat mempertahankan aktivitas produksinya. Mentan juga menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan petani menghadapi tantangan produksi sendirian. Pemerintah terus turun langsung untuk memperkuat dukungan sarana produksi sekaligus menjaga ketersediaan air bagi pertanian. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa produksi padi nasional periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling, meningkat 0,07% dibandingkan periode sama tahun lalu meski menghadapi tantangan iklim. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan angka tersebut merupakan hasil penghitungan berdasarkan luas panen dan produktivitas padi yang telah berstatus angka tetap. Produksi padi nasional tetap tumbuh sepanjang 8 bulan pertama 2026 meski sektor pertanian menghadapi tantangan perubahan cuaca dan potensi El Nino. Laporan khusus redaksi yang kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Aan Kasianto. Selanjutnya dari Kajuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur bersama reporter Julia Prabowo dengan berita Harvest Festival From Seed to Future, Wakil Bupati Malang pimpin panen raya jagung Advanta. Silakan Julia Prabowo laporannya.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Anda Haja Latifah Sohib hadiri panen raya jagung Advanta dalam rangka Harvest Festival berlokasikan di Desa Purwoskar, Kecamatan Tajinan, Rabu 7 Oktober 2026. Wakil Bupati Malang atas nama pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PT Advanta Seed Indonesia yang terus membangun kemitraan dengan petani di Kabupaten Malang, khususnya melalui pengembangan benih unggul dan penerapan inovasi budidaya jagung. Wakil Bupati Malang berharap kemitraan antara PT Advanta Seed Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang, penyuluh kelompok tani dan para petani dapat terus diperkuat. Para petani di Kabupaten Malang tidak boleh hanya menjadi penerima teknologi. Dan keberhasilan panen di Desa Purwosekar dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pertanian yang semakin tangguh. Pemerintah Kabupaten Malang akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, penyuluh dan petani sehingga inovasi tidak berhenti pada peningkatan produksi semata tetapi mampu menciptakan efisiensi, kepastian usaha dan nilai tambah bagi masyarakat. Reporter Julia Prambol Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Julia Prabowo, selamat bertugas kembali. Pendengar berita Indonesia Live, kita beranjak ke berita dari LPPL Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada reporter Susan Andika yang akan mengabarkan internet rakyat hadir di Blora. Pembangunan jaringan baru bakal sasar 5 wilayah. Silakan rekan Susan Andika.
7: Pendengar, program internet rakyat mulai digarap di sejumlah wilayah Kabupaten Blora. Namun perusahaan penyedia jaringan diminta tidak melakukan pekerjaan fisik sebelum seluruh perizinan diterbitkan. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi pembangunan jaringan internet rakyat di Mall Pelayanan Publik Blora dan Subkor Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Blora Dwi Kurniawati mengatakan tahap awal pembangunan jaringan akan menyasar 5 wilayah, yakni Kecamatan Cepu, Jepun, Blora, Banjarejo, dan Randu Blatung. Jalur jaringan nantinya akan melintasi sejumlah desa dan kelurahan di wilayah tersebut. Menurutnya, seluruh pihak yang hadir dalam sosialisasi mendukung pembangunan jaringan tersebut. Namun, perusahaan tetap diminta memenuhi seluruh ketentuan perizinan. Dwi juga meminta perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pemasangan jaringan. Koordinasi diperlukan agar pemerintah kecamatan hingga desa mengetahui jalur jaringan yang akan dibangun. Selain itu, perusahaan diminta berkoordinasi dengan pemilik atau pengelola aset yang berpotensi terdampak, di antaranya PDAM, PT KAI, dan Perhutani. Khusus jaringan yang melintas di kawasan jalan nasional, ada catatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Blora. Dwi menambahkan pemanfaatan aset milik Pemkab Blora juga memiliki kewajiban retribusi. Pengelolaan berada di dua OPD, yakni DPUPR untuk aset jalan kabupaten dan Dinrum Kimhub untuk aset jalan lingkungan di wilayah kelurahan. Sementara itu, Humas PT Kediren Matmadia Blora Keluk mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan dari pemerintah dan stakeholder terkait. Pada prinsipnya, pihaknya menjalankan tugas untuk menyediakan internet murah. Jadi, semua masukan dari para pihak yang telah diundang menjadi catatan penting, termasuk kewajiban pembayaran retribusi atas pemanfaatan aset Pemkab Blora.
8: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih rekan Susan Andika dari Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan saya Dian, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak kuwi lho.
0: Kaya kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
7: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
7: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
7: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
7: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514.
1: Bebas. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap. Rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
10: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
11: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
12: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
13: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
14: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
15: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
16: Hanya one man show.
9: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: warga Cilacap mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10. Produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
0: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
0: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita kita nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kitene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
10: Cabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, sing marek nak ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilapor nak.
11: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aris Manis. Saatnya promosi gratis. Ui. Promosi gratis Laris Manis. Ui. Yuk. Yang mau bergabung di WhatsAppnya 0811260543 bisa dikirim foto dagangannya atau video, spesifikasi, nama Anda, alamat kalau perlu, nomor WhatsApp Anda yang bisa dihubungi untuk bisnis ya. Atau Anda buka Facebook, sudah ada tayangan jam ini untuk promosi gratis jualanmu Laris Manis. Silakan Anda bisa komentar di kolom komentar acara Laris Manisnya. Yuk. Nanti aku bacakan ya dagangan apa aja yang bakal tersiar pada hari ini. Siapa tahu kamu lagi butuh makanan-makanan itu. Jadi ini khusus UMKM ya guys.

Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pemerintahan

0: pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Towson. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01. Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita tukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
6: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
6: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
7: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentu. Kayak ibu loh.
1: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Nggone pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
1: Mendingan angge konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
1: Iya. Nyong melu bar tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
8: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya mas.
4: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
7: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
8: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
1: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
10: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan. Pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

22 Cilacap, laris manis, selaris manis. Okay guys, saya mau baca. Oh sih. WhatsApp. Oh, kurangi WhatsApp ye, WhatsApp ye. Oke. Okay? Ah, maju dai, jude hoyai. Okay dai. Oke. Okay. Yang sudah saya siapkan hari ini laris manis, silakan WhatsApp Anda ditunggu di 0811260543 ya guys. Oke, okay, ini sudah ada beberapa makanan yang sudah ready di sini. Aku bacakan saja. Ready kacang mete, mateng dan mentah. Oh, matangnya fresh loh. Pesan segera baru digorengkan. Oke. Okay. Setengah kilo Rp85.000. Setengah kilo Rp85.000, mateng ya. Seperempat potong Rp85. Kanu lagi beda. Satu sewu, setengah kilo. Satu sewu, sekian ora beda sih. Ora beda ya. Setengah kilo ya, Rp85.000. Murah. Ukuran ekonomi si cip-cip, Rp20.000. Oke, okay. Free ongkir, Cilacap Kota, WhatsApp Mbak Fitri Nur Cayati, silahkan ditulis ya, WhatsApp ya. 089-50-46-06-020. Angkat teman lemah canyong ya, oke. Okay. 0895-0460-6020. Ayo gue lah ya, oke. Okay. Kacang mete guys. Wih, enak banget ya. Gurih. Nyohoy. Gurih nyohoy kok. Oke, okay, selanjutnya ada bakpia. Ada 4 varian rasa ya. Ada rasa kacang hijau, rasa ubi ungu, rasa coklat, rasa keju. Rasa yang tertinggal dan yang tertinggal cintanya. Mor guys. Harganya Rp25.000 per box, isinya 20 pcs. Boleh di mix campur-campur ya. Monggo bisa di list, silakan ready setiap hari bikin sesuai pesanan. Silahkan nomor WhatsApp-nya ditulis 0857-439-66478. Oke, bakpia. Selanjutnya, masih di Facebook ya guys. Silahkan WhatsApp 0811-260543. Sedia bubur perbuburan. Bubur biji salak ungu, biji salak oranye, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, bubur mutiara. Lokasi alun-alun timur Cilacap, sebelah kejaksaan, seberang pintu Taman Sebra. Oke. Buka jam 8 sampai 1 siang. Lokasi alun-alun timur Cilacap, sebelah kejaksaan, seberang pintu Taman Sebra. Oh ya, oke, daerah situ yang naik wengi bakul kayak molen pasane ono. Jam 8 sampai jam 1 siang. Nomor WhatsApp-nya bisa dicatat 089-60-253-8971 atau 085-80-1662-706. Tersedia di GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan MaximFood. Keren, mantap cuy. Hai. Silakan yang mempromosikan gratis apa ya, oke, yang ijo-ijo bubur apa ya, ma enak. Oh, ijo bubur, yaitu bubur ijo ini bubur. Oke, nanti masih ada lagi nih. Oke, siap. Aku tunggu WhatsApp Anda di 0811260543. Facebooknya di komen-komen Bercahaya FM guys. Aku lagi live nang Facebook Bercahaya FM ya guys. Silakan nonton guys. Uhuy.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
2: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
5: Jabang bayi, video apa rane kiye?
6: Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
7: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
8: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Manis.
1: Laris Manis, terima kasih yang sudah bergabung di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap ya, guys. Oke. Terima kasih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung juga di Facebook Bercahaya FM. Ahmu Abdullah Ngapak, selamat sore sudah berbagi. Oke, ada Andi di Beo Timur. Terima kasih. Oke. Jadi Andi itu ini dia kirim video. Kirim video ya, guys. Coba kita perdengarkan. Andi Orange spesial pemadam dahaga. Oke. Khasiat memadamkan rasa dahaga setelah berpuasa, meredakan apa ge? Emosi akibat dimaki. Menghilangkan stres akibat tenaga diperas. Sing jelas panjenengan di sarankan untuk minum kelapa, es kelapa muda. Iya. Yeah. Punyane Andi Orange. Dulu lokasinya sekarang lokasinya pindah katanya. Di mana nih tadi ya? Oke, sekarang pindah lokasinya di kawasan Sudirman Plaza. Di kawasan Sudirman depan Hotel Wis, buka siang dan malam, ceng. Tidokan. Makasih sebelum dan sudahnya. Terima kasih Umanuran. Oh, sebelum dan sesudahnya. Maksudnya siang dan malam ya. Buka ke. Oh iya iya iya iya. Oke, siap. Sing arep haus-haus sing minum-minum-minum. Kelapa, banyu kelapa. Nyorono cokan tuku banyu kelapa nang kuwi jalan kono sing dibubrah kuwi. Ya ngesuk maring sing ngene Andi. Tapi sing ijo, sing ijo ya, sing ijo. Sing legi soalnya nyong wingi tuku nang kene ge ya. Ijo, tapi kayanan wis suwe lho. Dadi ora enak ora legi karena kan aku peminum itu. Peminum itu kok penikmat kelapa, banyu kelapa lho, Om, penikmat banyu kelapa. Jadi kerasa kendi sing suwe, kendi sing anyar, kendi sing seger, kendi sing enak, kendi sing ora iku lho. Nyong ora tuku kene maning lah. Iya gue lah, kuciwar pokoknya nyong, kuciwar sekali. Ah janis, temen-temen wis harapannya bayangannya ke wis, ah seger gitu tekan rumah ya gue. Udah sedia, oke selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, ready bolen pisang coklat isi 12, cuma 25.000 saja. Mumpung nanti ada ke arah kota, yuk yang mau nyempil dibawain bisa banget. Nomor WhatsApp-nya Mbak Eli Setiani, Bolen ya, Bolen. 081328359297. Mbak Mbak Mawar, selamat pagi, terima kasih sudah nonton. Anu apa Koh Jul? Anu ki promosi acara Laris Manis, Mbak E. Silakan promosikan daganganmu di sini, gratis, gratis. Ini acaranya hari Jumat saja jam 3. Dipromosik nang ini, mari ini. Ku lagi masarna degan gunung keleng, ceng degan gunung asli. Oh, Om Andi lagi promosi dagang ku ya, oke. Oh, enak apa ora? Enak ora degane, Om? Degan gunung keleng, keleng, ceng degan gunung asli. Biasanya ngarep sing asli ku enak ya. Iya, ya insya Allah lah. Siakeh apa orang nengono? Degan gunung asli. Oke, siap. Kayak tebu mangling tanpa gula. Mantap. Oke, nengono anak berarti ngone Umandi. Silakan buk ibu yang mau ngunjuk degan, kuasi banyu kelapa ke kuasiatnya luar biasa. Makanya nyong ngarep nucokan seringnya tuku nengono. Wis balik kok. BWA. Orang apa dipromosikan nakan ber hari apa nih, dina apa nih nangan dine. Ya gue jadinya promosi ya kapan saja lah, orang mesti kudu langsung stand by nang kono. Yang namanya promosi mbak, gue mungkin siki kerungu tukunya buka apa nih gitu. Ya mbok, ya mbok, iya lah. Oke, oke, kayak tebu mudun gun, tembe mudun gunung, ceng. Alhamdulillah, ya oke. Berarti si fresh ya, ngene mandi ya. Silakan buk ibu yang mau merasakan degan gunung asli sing legi manjeling kayak tebu, silakan bisa ke Plaza Sudirman. Aduh angel teman, lapangan X Batalion lah wis kayak gue. Lapangan X Batalion nang kono ya. Gue nang kono pe radionya di setel seru banget radio bercahaya FM ya om. Iya, ajak lalen. Ayo gue sing lagi pada jalan-jalan melaku-melaku ke, merapat merapat merapat. Es tegan ke, tegan tegan tegan tegan, banyu tegan banyu tegan banyu tegan ke bo ke bo ke sing ayu temen ke. Semlo he seneng banget umah denger perlu kayak gue. Mampir ngene jeng. Mampir jeng kie jeng, es tegane kie, tegane kie, tegane wedang, tegane kie, banyu tegane kie, manis kayak kau. Sing winter ngerayu ya lah om lah. Aduh, ya iyalah, huhui pokok ela, selagi melaku-melaku seneng panang kono. Ayo mbak WA, ndi kie, di laman yang rampung kok, jam 4 kok, Bolen ya Miki Tekang, bolen ya Mbak Elistiani, oke bolennya sudah. Lanjut jajanan basah homemade. Gula asli tanpa pengawet dibuat dadakan sesuai pesanan. Min pesan H-1 minimal 30 box Cilacap Kota diantar ke rumah. WhatsApp Ade Ambar Saputri, nomor WhatsAppnya 0857 265 2645 9987. Oke, silakan untuk kurang jelasnya, kalau kurang jelas Anda bisa buka Facebook tayangan terbaru, cari yang laris manis hari ini ya, percaya FM. Oke, lanjut. Dikit sing nonton lagi nyong live nang Facebook ya, nyong lagi live nang Facebook percaya FM ke. Oke, oke. Ada yang WhatsApp ini, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari siapakah ini? Ada namanya ndak ini? Oh, ijo, oke. Degane ijo, mantap. Wih, tumbe mudun, wih, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Oke, bu, oke bu. Eh, jangan seger banget. Temenan yakin, temenan orang Lombok. Sing jenengane banyu degan gue manfaatnya luar biasa banget. Tenang awak, kepenak, gawe sehat. Terima kasih ya, Umandia, informasinya. Engkau makannya ibu-ibu ke, anu wargaku ke, ne, wargaku ke, warga negaraku ke. Nyokan negara ke, ne, warga ke. Mokarep melipir maring lapangan Sudirman, mampir ngone umandi tuku degan. Siap. Terima kasih nomor WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, tolong bantu promosikan dagangan saya. Terima kasih. Mana? Mana dagangannya mana? Apa? Langsung disebutkan saja di sini ya. Langsung disebutkan gambarnya mana, disebutkan namanya, harganya. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Ini juga tidak ada namanya, ini siapa ini? Aduh. Safe Gaza Palestine. Iya, tapi siapa jenengan ya? Ayo ayo silakan silakan, saya tunggu waktunya sedikit lagi, sudah mau habis ini. Nih guys, nek ora percaya ke ya, kayaknya lagi live. Ke teko aja, assalamualaikum. Minta tolong dipromosikan dagangannya, tapi tidak menyediakan gambar atau dagangannya apa sih ya. Menyo orang ngerti lah ya. Maksudnya ditulis nang kene lho guys, kayak iki lho ke. Ke kayak ngene Om Andi kan ke dagangane ya. Kayaknya ngerti berarti degan. Oke, lokasine, lokasi, lokasine, iya, foto apa apa foto, menjelas, foto lebih kepenak foto. Nek video silakan Anda ngomong sendiri, nanti saya unggah. Kini lagi live kayak nang Facebook Bercahaya FM kaya. Oke, selanjutnya masih ada satu lagi nih. Oke, kimi kena kacang mete, bolen, bubur. Jajanan basah, kue kering, kue kering, kue kering, sedia kue-kue kering homemade dengan bahan-bahan berkualitas baik, kue kacang, nastar, kue salju dan sebagainya. Menerima pesanan untuk pribadi ataupun hajatan, hubungi Mama Tan. Oke, nomor WhatsApp 081394078822. Cilacap Kota. Oke, apa ini WhatsAppnya? Ibu Ning Atmo Ning si air kelapa muda murni Bung Andi Oren, benar-benar manis tanpa gula. Wih mantap. pokoknya lain dari yang lain, rasa air kelapanya. Oke, siap, siap, siap. Oke, gue Andi, langsung informasi pengakuan dari Ibu Ning Atponingsih. Nih kalau percaya gue ya, nyong lagi live nang Facebook ya. Kok ditonton ya Facebooknya ya, sing lenyong live ya. Oke, anak komentare langsung keorak jere-jere ke guys, langsung asli guys. Mbak Dina Laras apa ke? Lapaknya Andi sebelah mana? Oh, sebelah mana nyebel. Cuma dan orang pati paham, kayak mis ditakoni, mana sih ngarep melipir, ya orang siki yang esok-esok, pokoknya. Setahu saya itu di lapangan Batalion, ex-Batalion Jalan Jenderal Sudirman, atau sekarang kan namanya lapangan Sudirman. Nah, lapangan Sudirman, ke mbak, mbak Dina ke, ngarep pintu masuk. Ngarep pintu masuk. Oke, sing dodol cewek apa? Cewek. Ditulisi kudune nang kono. Lapak Andi Oren kayak gitu om. Jadine men kon pada ngerti ke wargaku ge. Priwe. Gampang toh? Iya, tulisannya apa? Lapak Andi Oren. Kelapa muda. Berjiwa ceria. Oke. Oke, terima kasih ya guys. Oke, mandi lagi ngetik ya. Dingin engko cepetan. Terima kasih ya. Oke, like, komen, like. Oke, kacang mete hari ini. Kemudian ada bakpia. Terus ada bubur tumpuk. Ada kue bolen, kue-kue basah, go arisan-arisanan ge. Terus juga ada kue kering, kue keringnya punya Mamatan. Oke. Oke, Puning. Oke, siap. Andi, ngarep pintu masuk langsung Andi Oren sing ngedoli. Gue jos banget, Mbak. Mbak Dina Laras, Andi Oren itu yang orangnya rambutnya gondrong. Wong sih keton kayak kae sangar tapi jebet dini. Wedeni Mbak, tapi orang galak ora tenang bae. Puning Atponing sih ke, yang jualan nek siang Bung Andi, kalau malam biasanya sang istri. Oke, apal banget ke. Ke pelangganmu ke, Om. Pelangganmu ke kudu diwai hadiah. Kudu diwai hadiah ke. Terutama sing nyiarin ke. Iya Mbak. Siapa yang ngejare? Osa sudah hafal tuh sama Bu Andi. Osa sing hafal. Wong Mbak Dina Laras sing tanya, Mbak Dina Laras suruh ngapal. Iya. Oke, ke Om pada nanya Om. Ya kalau yang pegang sempritan itu Andi Oren itu. Guntur Wijaya, semangat terus Jengdel. Terima kasih sudah nonton Facebook Live Bercahaya FM ya. Guntur Wijaya, terima kasih ya Tur. Guntur kok main-main kok witch. Oke, siap. Ya, segera 5 oh recording langsung ya. Oke. Apa ke? Langsung ya. Langsung kita setel ya, guys. Neo mandi ke. Apa sih? Walah, sempritan kok. Yusu Joka monitor, thank you. Besar perambung tapi kan. Oke, Bapak Ibu warga Bercahaya, terima kasih sekali. Ya udah, aku pernah Mbak Dina Laras. Ya aku udah pernah lihat orangnya, rambutnya panjang tapi orangnya baik waktu aku lihat karnaval parkir di situ. Alhamdulillah, pengakuan yang jujur. Sempritan kucing wawon ini kayak gue. Awas iyalah, telur sepisan maning. Oh, prit. Oh iya, ora cemeter ya. Koretan, iya disusukan koretan kan. Alhamdulillah kesempritannya Undi Oren guys. Kudu sempritan Om, guys senjata. Senjata rahasia. Senjata yang tidak semua orang punya. Oke, guys, Bapak Ibu warga Bercahaya, terima kasih sekali sudah bergabung di Laris Manis. Jangan lupa acara ini hanya hari Jumat saja, jam 3 sore kita mulainya ya. Segera saja kumpulkan gambar-gambarnya, foto-fotonya untuk ikutan di Jumat depan jam 3 sore. Kalau hari-hari biasa Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu topokan. Kalau Jumat itu laris manis promosi dagangan secara gratis di Bercahaya FM. Terima kasih, saya Adel pamitan. Setengah 5 sore nanti ada informasi terbaru seputar Cilacap. Info-info apa sih terbaru dari Cilacap ada di Lintas Bercahaya jam setengah 5. Disiarkan kembali esok jam setengah 6 pagi. Saya Delia, Momoy, mengucapkan terima kasih bersama Anda. Selamat sore, tetap semangat. Yeay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laris manis.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolah orang keganggu?
4: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
3: Deneng, orang lanjut na SMA?
4: Ora lah, men, kon bojo baik.
3: Lah, si cilik kok.
4: Ya men, daripada engkau blendung disit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
3: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
4: Hah? Apa ya?
5: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, larane.
4: Tahan, Mak.
3: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
4: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
4: Matur nuwun Damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Rumah dan 5 ekor kambing terbakar di Cimanggu. Kerugian ditaksir 50 juta rupiah. Akselerasi PTSL di Cilacap, ATR BPN tuntaskan ribuan sertifikat lahan dan perkuat akses usaha warga.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah semi permanen milik warga Dusun Cikondang RT1 RW1 Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Kamis sore 8 Oktober 2026. Akibat kejadian tersebut, bangunan rumah berukuran 6x8 meter ludes terbakar. Selain itu, 5 ekor kambing milik korban juga ikut terbakar. Total kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo menjelaskan, kebakaran diketahui sekitar pukul 3 sore saat seorang saksi melihat kepulan asap dari rumah milik Sujati. Api kemudian dengan cepat merambat ke bagian rumah lainnya. Saat kejadian, pemilik rumah sedang bekerja dan hanya anaknya yang berada di dalam rumah. Warga setempat sempat melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Laporan kemudian diteruskan kepada petugas pemadam kebakaran Pos Majenang. Petugas tiba di lokasi dalam waktu tanggap atau quick response sekitar 20 menit dan langsung melakukan pemadaman serta pendinginan. Sebanyak 3.000 liter air digunakan untuk penanganan kebakaran tersebut. Berdasarkan laporan sementara, kebakaran diduga berasal dari tungku dapur. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas juga telah melakukan pendataan dan pelaporan untuk penanganan lebih lanjut. Gatot menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat menggunakan tungku atau peralatan memasak, serta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah untuk mencegah terjadinya kebakaran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seorang siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berinisial MNA diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh sejumlah teman satu asramanya. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu malam 30 September 2026 setelah korban dituduh mencuri uang milik salah satu temannya. Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV yang diperoleh keluarga, korban terlihat mengalami kekerasan. Bahkan salah satu siswa diduga menendang tubuh korban hingga tersungkur. Keesokan paginya korban menghubungi ibunya dan menceritakan kejadian tersebut. Keluarga yang mendatangi asrama mendapati kondisi korban cukup serius dengan darah keluar dari bagian telinga. Keluarga kemudian membawa korban ke rumah sakit swasta untuk mendapatkan perawatan medis. Korban juga menjalani pemeriksaan CT scan kepala guna mengetahui kemungkinan adanya cedera di bagian dalam. Pihak keluarga menyatakan telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan memilih menempuh jalur hukum. Sementara itu, pihak sekolah disebut telah melakukan investigasi internal serta memanggil keluarga korban dan keluarga siswa yang diduga terlibat untuk melakukan mediasi. Namun keluarga korban tetap menginginkan proses hukum berjalan demi memperoleh keadilan. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polresta Cilacap, AKP Wendy Adranu, membenarkan adanya kasus dugaan perundungan tersebut. Saat ini penanganan kasus telah dilakukan oleh Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO Polresta Cilacap. Polisi masih melakukan penanganan lebih lanjut untuk mendalami kasus tersebut.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pertamina Patra Niaga Refinery Unit atau RU Cilacap memberikan kesempatan kepada 35 pemuda di sekitar wilayah operasional kilang untuk meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan dan sertifikasi atau PESAT Gada Pratama. Pelatihan yang berlangsung selama 9 hari ini diselenggarakan di Balai Latihan Kerja atau BLK Cilacap dengan melibatkan tim dari Polresta Cilacap sebagai pemateri. Salah satu peserta, Ranggi Kavi Safi'i, alumni SMK Dr. Sutomo Cilacap tahun 2026, mengaku bersyukur dapat mengikuti pelatihan tersebut. Pemuda asal Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, ini berharap pelatihan dapat menambah keterampilan dan pengalaman sebagai bekal memasuki dunia kerja, khususnya di bidang keamanan atau security. Saat pembukaan pelatihan, Selasa 6 Oktober 2026, Area Manager Communication Relation and CSR RU Cilacap, Agus Setiawan, menekankan pentingnya nilai integritas, disiplin, dan tanggung jawab bagi seluruh peserta. Ia berpesan agar para peserta mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan serius dan menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Menurut Agus Setiawan, perkembangan industri di Kabupaten Cilacap membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, disiplin, dan memiliki integritas tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, Farid Rijanto, mengapresiasi komitmen Pertamina dalam meningkatkan kapasitas generasi muda melalui program pelatihan tersebut. Melalui pesat Gada Pratama, Pertamina Patraniaga RU Cilacap berharap semakin banyak pemuda di sekitar kilang yang memiliki keterampilan, kepercayaan diri, dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
3: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
2: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
3: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
2: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
3: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
2: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
2: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, dek ya.
5: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
7: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
8: Kon ora laris kepriwe lah bu, genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
12: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
13: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
12: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
13: Oh gitu ya mas.
0: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
12: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
13: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
14: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
14: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
0: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
15: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
16: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
17: Mengakibatkan drainase yang sebelah, tidak bisa
18: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
19: Hanya one man show.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kabupaten Cilacap terus menunjukkan progres signifikan. Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Cilacap, Andri Kristanto, menegaskan bahwa penataan aset melalui program PTSL di wilayahnya mulai diserahkan kepada masyarakat secara bertahap. Salah satu capaian terbarunya adalah penyerahan 1.450 sertifikat hak atas tanah di Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari. Andri menjelaskan penyerahan sertifikat PTSL ini menjadi fondasi penting dalam penataan aset yang kemudian disinergikan dengan penataan akses bersama pemerintah Kabupaten Cilacap. Melalui kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah OPD seperti Dinas UMKM, PUPR, dan Pertanian, warga penerima sertifikat PTSL mendapatkan pendampingan agar tanah yang telah bersertifikat memiliki nilai tambah secara ekonomi. Pemanfaatan sertifikat PTSL ini salah satunya difokuskan pada pembentukan Kampung Reforma Agraria di Desa Pegadingan yang menjadi sentra produksi keripik pisang dan gula semut.
2: Program PTSL, jadi kalau ditanya program PTSL, itu ada 1.450 sertifikat sudah saya bagikan di Desa Pegadingan. Produk tahun 2026, kemarin tanggal 30 September 2026, itu sudah ada contoh kalau nanti nanya PTSL kapan dibagikan, ini sudah saya mulai. Dan rencana tanggal 2021 saya juga akan membagikan di Desa Selarang, Desa Geruku, dan desa-desa lain. Jadi ini saya sudah mulai proses untuk pembagian. Nantinya kalau ini bisa berhasil, penataan akses ini, warga-warga yang sudah mempunyai usaha, seperti kalau sudah dapat sertifikat, misalkan dia punya usaha gula semut, misalkan di Desa Pegadingan. Ini kan dengan sertifikat ini kan bisa untuk meningkatkan modal. Sudah disampaikan ada KUR ya, kredit. Ya usaha rakyat, itu salah satunya. Artinya implikasi atau dari benang merahnya antara yang aset dan aksesnya contohnya. Kalau dia punya usaha, oh, ternyata dilihat banyak yang belum berizin dan sebagainya, dari Dinas UMKM ini akan membantu dalam proses perizinan.
1: Selain di Pegadingan, BPN juga tengah memacu pengukuran lahan objek reforma agraria tahun 2026 seluas sekitar 110 hektar di Desa Sawangan, Kecamatan Jeruk Legi yang ditargetkan selesai pada Desember mendatang.
0: Lintas Bercahaya.
1: Kaira Mosayu Aiko dari Cilacap Selatan berhasil menyabet juara satu kategori solo vokal dalam Jambore Pemuda tingkat Kabupaten Cilacap 2026. Dalam laga yang berlangsung di Aula Masigitsela di Disparpora Cilacap pada Kamis 8 Oktober 2026, Kaira meraih nilai tertinggi 1068, mengungguli 13 peserta lainnya di hadapan Dewan Juri Ikwan Sabtono dan Yosua Sandi Yuda. Posisi juara 2 diraih Seli Ita Tristanti dari Cilacap Tengah dengan nilai 1012, Ratria Kesi Pawestri dari Maos di tempat ketiga dengan nilai 1002. Lomba solo vokal menjadi penutup rangkaian Jambore Pemuda Cilacap 2026 yang digelar sejak 5 Oktober. Mempertandingkan 4 cabang lomba termasuk tari kreasi daerah, karya tulis ilmiah, dan pidato bahasa Inggris. Kepala Disparpora Cilacap Budi Narimo menegaskan pentingnya ajang ini sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan kemampuan mereka melalui kompetensi tersebut. Para peserta juga mendapat kesempatan untuk menunjukkan bakat sekaligus mengukur kemampuan di hadapan dewan juri. Ia juga berpesan agar para pemenang memanfaatkan pengalaman ini untuk menghadapi tantangan yang lebih tinggi. Para juara dari seluruh cabang lomba kini bersiap mengikuti seleksi lanjutan untuk mewakili Kabupaten Cilacap pada Jambore Pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan berlangsung pada 19 hingga 22 Oktober 2026 di Kota Surakarta.
0: Lintas Bercahaya. Lintas Bercahaya.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap terus menyalurkan bantuan logistik serta pendampingan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial di wilayah Cilacap bagian timur meliputi Kecamatan Kroya, Nusa Wungu, dan Binangun. Bantuan yang disalurkan meliputi bahan permakanan, paket sandang, hingga perhatian khusus bagi kelompok rentan. Selain penanganan musibah tenggelamnya kapal motor Virgo yang menimpa warga Nusa Wungu, Dinsos PPPA juga bergerak cepat menangani musibah kebakaran rumah yang marak terjadi akibat musim kemarau. Ketua Tim Kerja Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Dinsos PPPA Cilacap, Taufik Al-Fatah, menegaskan pihaknya juga menjembatani bantuan dari para dermawan dan lembaga amil zakat untuk warga yang membutuhkan penanganan khusus.
3: Penyerahan bantuan untuk korban bencana, jadi bantuannya adalah berupa bantuan permakanan, logistik permakanan, terus paket sandang, dan juga untuk kelompok rentan. Setelah LDP kemarin kan ada salah satu korban Maulana yang tinggal dengan kakeknya itu yang meninggal dunia. Sehingga kami kemarin karena memang keluarganya Mas Maulana yang tinggal dengan kakeknya itu memprihatinkan, sehingga kami memfasilitasilah kepada para dermawan dan juga lazis untuk memberi bantuan. Bantuan yang diberikan tentunya Dinsos memfasilitasi dari pihak lazis, itu ada bantuan uang santunan. Dan sebelumnya kami juga fasilitasi ke Siaga Peduli juga sama, memberi bantuan uang duka. Dan mungkin dari kecamatan informasi, nanti ada bantuan bedah rumah dari Basnas Provinsi juga memberikan bantuan untuk korban kebakaran. Karena kemarau banyak terjadi kebakaran, sehingga karena adanya permohonan dari kecamatan untuk pemberian bantuan tersebut, sehingga kami menindaklanjuti.
1: Penyerahan bantuan ini dilakukan secara menyeluruh di wilayah timur guna memastikan seluruh warga terdampak musibah mendapatkan penanganan dengan cepat dan tepat.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak, dibantu oleh para wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak, Masjid Agung Demak tak sulit untuk ditemukan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapat sebutan Kota Wali. Raden Patah bersama dengan Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan Candra Sengkala Memet yang bermakna Sirno Ilang Kertaning Bumi. Secara filosofis, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu 1400 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak, dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk limas yang tersusun tiga merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Empat tiang utama di dalam masjid yang disebut Saka Tatnal atau Saka Guru dibuat langsung oleh Wali Songo. Masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Sarirowani. Bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut Saka Majapahit. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, kotor,
2: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
1: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
0: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Ida, nyunguli WA, Ki.
5: Uli hadiah 150 juta.
4: Ih, asik.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ribu.
4: Aki pada ngapaku?
6: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
6: Uis,
5: gari nunggu transferan, Kie.
3: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi, Kie.
5: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
5: Eh, War. Orang nyambung, War.
3: Penipu, kowe.
7: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Alhamdulillah.

0: Nah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-mentu
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
10: Siapa?
9: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
10: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
11: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hai warga Cilacap, mau furniture yang murah? Mau cashback? Mau cicilan bunga 0%? Mau semuanya? Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10. Produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngone, nini rujin jaluk dipijet malah.
4: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kulara banget kok, senep.
4: Lah kepriwe.
3: Kaya arep kae tapi kaya urai lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwe?
4: Ge, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
3: Oh, kaya kuwe ya.
4: Iya, nye. Dinum, dinum.
3: Ya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap, berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
6: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
5: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk jelajah satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia dan salam serempun buat seluruh warga Berjaya dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa berada dalam keadaan sehat

0: asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu nih pakai LTN lebih anak ke ya.
0: Selamat.
2: Kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di kanca pokok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nih kono kepengen melu ya ayu pala.
3: Iya enak, yang mau buka
0: cincin. Kalau petanung ya.
1: Nih kalau kalian pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih.

0: anggo cukai palsu, apa mana anggo cukai bekas. Kalau cukai sing orang di Brunei anggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
1: sekaya kayak larang tapi enak pak.
0: Oke, nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion dia nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
2: Dan ini menjadi temen bro.
0: Nah, dulur, ayo dari nang kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bae cuke kiye nomere.
2: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora nang ngomong karo ayo ora. Woi, kok kok terus kiye lagi ya?
3: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
5: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul itu. Kayak gue lah. Kacau kayak kie. Bodol.
8: Is, Bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan orang tahu pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Gue dandan dapur, Tiana.
8: Gone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior,
11: pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
13: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
14: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: siaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: Kita baru aja dengerin irama rock Melayu ya, yang cukup ikonik warga percaya. Ada kekuatan, ada semangat, dan ada kenangan yang udah susah dilupakan. Lagu tadi mengingatkan kita sama zaman-zamannya masih ada kaset pita ya. Zaman-zamannya masih kegemilangan musik rock serantau. Dan kali ini kita beralih ke sebuah lagu yang lebih mendayu juga, sesuai buat jiwa yang lagi merindui kasih dan perhatian insan tersayang. Ada hujan yang membasahi bumi, dan ada gerimis yang membasahi hati. Ada perpisahan yang meninggalkan luka, dan ada kenangan yang tetap tinggal meskipun waktu terus berlalu. Nah, dalam kehidupan gak semua yang kita harapkan pastinya bakal menjadi kenyataan ya. Tapi setiap pengalaman mengajarkan kita tentang arti kesetiaan, kesabaran, dan juga keikhlasan. Nah, untuk itu kita dengerin sebuah lagu yang cukup dekat sama jiwa para pecinta Sinaran, Senandung Irama, Negeri Jiran, Malaysia.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
6: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: siaran Senandung Negeri Jiran.
1: Dari Jalan MD Haryono nomor 22 Cilacap, dan terima kasih nih buat yang udah gabung di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Arta ketemu dulu sama Ibu Yati yang ada di Banjaran malam hari ini. Semoga buat Mas Arta selalu sehat. Dan requestnya barusan saya puterin dari koleksinya Spoon ya, Rindu Serindu-Rindunya. Lagu tadi buat semua pendengar bercahaya yang ada di grup LPPL, Mama Rizky, Mama Bintoro, Mama Enok, Bunga, Mama Cantika, Mbak Dina Rosa, Bu Watiah, dan semua yang lagi juga buat Kumbang Asmara ya, Kang Arjuna, Mas Mualif, terus Mas Ali, Mr. Tondot, dan semuanya. Oke, kali ini Arta ketemu juga sama yang pengen online di 0811260543. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Arta, Sinaran ikutan.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seribu kali sayang Mas.
1: Seribu kali sayang, nggak dikurangin satu aja.
2: Ya, urung metu.
1: Ya, belum.
2: Oh ya. Deneng nggak ngaku.
1: Ya, kebiasaan, jangan kedeketan ya. Maksud dari
2: orang.
1: Nora. Oh, iya.
2: Ngerti ya.
1: Itu radionya juga masih terdengeran di sini.
2: Ya tuh banget ya nak, 2 meter.
1: Ya tapi volumenya juga perlu dikecilin sedikit.
2: Sending banget kok. Ya, Isma dan Nora ya. Ya, salamnya Mas Arta.
1: Ya.
2: Anggap Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Mbak Mar, Mbak Osa, Mak Enok, Mama Cantika, Ibu Mustolinga, Ibu Kinan, Mbak Dina Laras, Ibu Titis, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Kadeji Barang, Mas Dimas, semoga-moga ya bersehat selalu. Anggap Kumbang Asmara, Kang Gombah Kartim, Kang Arjuna Kroya, muka-muka ya laris manis keprekane kue. Babe Sukar, Bapak Kek Guntur kue nang Palembang. Ya Kang Go, semua saja yang ada di grup LPPL Bercahaya, muka-muka pada sehat selalu. Kang Gombah Kartane ya selalu sehat, rezeki lancar full, barokah. Ya, matur nuwun, terima kasih. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Arta ketemu sama Kang Arjuna yang ada di Kroya Sinaran, Senandung Irama Negeri Jiran. Kang Arta, aku pengen requestnya dari Ella Sembilu, salamnya buat Mark Daryani, Mas Parjan, Mas Jupento, Mama Enok, Mbak Oza, Babe Zukar, Mbak Martian Dikatsu, Pak Seja Marjono, bukan Tejo ya, Pak Seja Marjono, Pak Bos Seja Marjono itu. Terus ada Pak Guntur Oku Timur, Mama Rizky Petarangan, semuanya tanpa terkecuali yang lagi monitor bercahaya buat Mas Artanya Metugas dan jaga kesehatan. Oke, terima kasih Kang Arjuna. Dan Barga Bercahaya kali ini kita ke sebuah lagu yang dulu memang benar-benar hit banget lagu ini. Pernahkah Anda berada dalam keadaan apabila sebuah hubungan semakin menjauh tetapi hati masih belum bersedia melepaskan? Kadangkala yang paling menyakitkan bukanlah perpisahan itu sendiri, tetapi apabila kita enggak lagi memahami sebab di balik perubahan seseorang ya.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
4: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
3: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
5: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Seorang siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berinisial MNA diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh sejumlah teman satu asramanya. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu malam 30 September 2026 setelah korban dituduh mencuri uang milik salah satu temannya. Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV yang diperoleh keluarga, korban terlihat mengalami kekerasan, bahkan salah satu siswa diduga menendang tubuh korban hingga tersungkur. Keesokan paginya, korban menghubungi ibunya dan menceritakan kejadian tersebut. Keluarga yang mendatangi asrama mendapati kondisi korban cukup serius dengan darah keluar dari bagian telinganya. Keluarga kemudian membawa korban ke rumah sakit swasta untuk mendapatkan perawatan medis. Korban juga menjalani pemeriksaan CT scan kepala guna mengetahui kemungkinan adanya cedera di bagian dalam. Pihak keluarga menyatakan telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan memilih menempuh jalur hukum.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: siaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: Sembilan Percaya FM paling pas untuk Cilacap, baru jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Arto masih temani Anda di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Untuk Anda yang malam hari ini lagi santai bareng sama keluarga, semoga suasana Anda semakin ceria. Buat yang lagi mencari rezeki malam hari ini, semoga segala usaha diberkahi. Dan buat yang lagi berada jauh dari keluarga, semoga kasih sayang senantiasa menghubungkan Anda ya. Dan terima kasih juga buat yang malam hari ini baru ikutan gabung di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Arta ketemu sama Ibu Ning yang malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya dari UKS ini ya. Salamnya buat 5 sekawan. Terus juga ada Kancil Merah Putih, semoga sehat selalu dan buat semuanya yang lagi stay di sinaran. Oke, baik warga bercahaya. Cinta yang sejati bukan sekedar kata-kata manis ya. Dia hadir melalui kesetiaan, pengorbanan, dan kesungguhan untuk menjaga hati insan yang kita sayangi. Ada cinta yang datang dan pergi, tetapi ada juga cinta yang tetap bertahan meskipun diuji sama jarak dan waktu. Kali ini bareng sama suara merdu penyanyi tersohor dari Malaysia, Dato Sri Siti Nurhalisa. Kita nikmati sebuah lagu yang cukup terkenal, Bukan Cinta Biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya, kok waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah. Gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya, berapa?
9: Tunggu dulu, hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
11: Woi, Jok! Iya. Lim. Asam banget. Tambah gede ya.
12: Iya, biasa lah. Eh, kamu nempat RT ngawil anak ke, ya.
11: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
12: Ini dari kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
11: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo
12: malam. Ya mau
11: buat cicit. Rokok
13: petanyo ya. Rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana nih aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok kek. Misal SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
12: sekaya kaya lah, tapi enak pak.
13: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, kita lihat-lihat nih. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
14: Dan ini betul temen bro.
13: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maning bae cukai kiye nomere.
14: Dari kesi ngomong karo sapa? Wilu ngeku, ora ono ngeku ora ono. Woi, kok trio iki lagi ya?
15: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
16: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
17: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
18: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Menanti itu bukan cuma soal melihat jam yang terus berdetak ya, warga percaya. Menunggu itu bukan sekedar memandangi layar telepon berharap ada satu nama yang muncul dengan sebuah pesan sederhana. Kadang-kadang yang paling melelahkan bukanlah jarak di antara dua tempat, melainkan ketidakpastian di antara dua hati. Tapi begitulah ya warga percaya, ada yang dipertemukan untuk bersama, ada yang dipertemukan hanya untuk jadi kenangan, ada yang saling menggenggam tangan, dan ada pula yang hanya mampu menggenggam harapan. Ya, semoga yang malam ini lagi menanti seseorang, semoga penantian Anda berujung bahagia. Untuk Anda yang lagi menunggu kepastian, semoga segera mendapatkan jawaban. Dan untuk Anda yang ternyata lagi menunggu mantan kembali, wah itu bisa lain ya. Oke, kita teruskan lagi perjalanan sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Mumpung masih ada 30 menit lagi ya. Dan kali ini ada sebuah lagu dari seniman yang cukup istimewa warga percaya dalam sejarah musik Malaysia, yaitu Sudirman. Ya, beliau dikenang melalui karya-karya yang pelbagai ya, dari lagu yang bersemangat sampai lagu yang menyentuh perasaan. Kali ini kita dengerin Gerimis di Lautan, sebuah pilihan yang sesuai untuk membawa kita kembali ke zaman kegemilangan musik Melayu klasik modern.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yang pengen ganti kasur sing mentu-mentu-mentu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur tiana
1: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah nyong anak ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
7: Kesel banget mak. Jan aja sikilah lemos.
6: Gee tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
2: Sudah terbukti teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara.
9: sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: siaran Senandung Negeri Jiran.
1: Alhamdulillah warga berjaya, kita udah bersama-sama menikmati berbagai Ramadan warna musik dari negeri jiran Malaysia ya. Dan dari alunan balada yang mendayu, rock Melayu yang bertenaga, sampai Rama Pop yang klasik, semuanya punya keistimewaan dan daya tariknya sendiri ya. Jadi terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Insya Allah jumpa lagi di sinaran hari Jumat depan. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Setelah itu dilanjut Wayang Kulit Semalam Suntuk. Arta pamit, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam

0: kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun. Di antaranya, Pemkab Temanggung soroti kapasitas IPAL Dapur MBG. 200 tangki air siap jangkau 25 desa terdampak kekeringan di Pati. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Dinas terkait Pemkab Temanggung temukan fasilitas pengolahan limbah di SPPG 1 Tegal Urung kurang memadai untuk menampung volume limbah harian. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, tim Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau DPRKPLH Kabupaten Temanggung menemukan kapasitas IPAL di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 1 Tegal Urung Bulu belum mencukupi untuk mengolah limbah sesuai volume kegiatan. Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung Dwi Sukarmai menyampaikan jika salah satu temuan yang menjadi perhatian tim adalah kapasitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sudah terpasang di sana tidak mencukupi karena memang kurang besar jika dibandingkan dengan volume yang ada. Kondisi tersebut dikatakan akan segera ditindaklanjuti, terutama berkaitan dengan pengelolaan dan pengambilan limbah oleh pihak swasta.
3: Tim DPR KPLH Kabupaten Temanggung telah berkunjung ke SPBG Tegal Urung. Ada beberapa temuan terkait yang ada di SPBG Tegal Urung, salah satunya adalah IPAL yang sudah ada atau yang sudah tertanam di sana tidak mencukupi. Jadi salah satunya itu memang kurang besar dengan volume yang ada di sana. Itu salah satu. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diingatkan lagi. Tim sudah mengingatkan agar dipercepat dalam pengambilan limbahnya oleh pihak swasta. Menurut ceritanya memang pengambilannya ini terlambat dalam beberapa hari ini. Untuk itu salah satu poin yang kemarin kami catat agar jadwal pengambilan terkait dengan IPAL-nya itu limbahnya agar sesuai dengan waktu. Kami juga sepakat dengan pihak SPBG bahwa prinsipnya penambahan kota atau penambahan IPAL lagi. Itu sepakat agar sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar lolos baku mutu. Nah itu. Terus kami juga sepakat kemarin paling lambat hari Jumat besok sudah ada perbaikan. Baik itu terkait perbaikan baku mutunya, pengolahannya. Tim akan kesana lagi, akan mengecek segala perbaikan yang sudah dilakukan hari ini maupun hari Jumat besok sampai Sabtu Minggu. Jadi tim nanti akan kesana, tapi terkait dengan tim Satgas SPPG.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Sebanyak 20 tangki air bersih disalurkan ke 25 desa terdampak kekeringan di Kabupaten Pati melalui program CSR Bank Jateng. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan, bantuan ini sangat penting untuk meringankan beban masyarakat yang menghadapi krisis air bersih. Distribusi dilakukan secara bertahap dengan pola 25 tangki setiap hari selama 8 hari berturut-turut agar dapat menjangkau seluruh wilayah prioritas secara merata. Perwakilan Bank Jateng Cabang Koordinator Pati Pramudianto menjelaskan, aksi ini merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan dan kebencanaan Bank Jateng. Kedepan, Bank Jateng berharap alokasi dana CSR dan dukungan dividen untuk Kabupaten Pati dapat terus meningkat. Krisis air bersih akibat kemarau di Kudus mendapat perhatian berbagai pihak. Kali ini, Propam Polda Jateng turun langsung menyalurkan bantuan pasokan air bersih ke warga terdampak. Dari Radio Suara Kudus, rekan Trias melaporkan.
4: Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Jateng Rabu kemarin menyalurkan bantuan air bersih ke 3 titik di Kudus. Pamah Subdit Paminal Polda Jateng AKP Aris Prabowo mengatakan bantuan air bersih merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial yang digelar Bidang Propam Polda Jateng dalam rangka hari jadi ke-24. Penyaluran air bersih diawali di Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kudus dengan volume bantuan mencapai 25 ribu liter. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang mengalami keterbatasan air bersih selama musim kemarau.
5: Kami dari Propam Polda Jawa Tengah memberikan bansos berbentuk air bersih dalam rangka hari jadi Propam Polri yang ke-24. Kami memberikan bantuan sosial berupa air di Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, yang sebesar 25 ribu liter.
4: Sementara itu Kasih Propam Polres Kudus AKP Lukhar mengatakan kegiatan penyaluran air bersih di Kudus dilakukan di 3 lokasi. Selain Desa Karangampel, bantuan juga diarahkan ke Desa Kedungdowo dan Desa Setro Kalangan.
6: Propam Polres memberikan bantuan berupa penyaluran air bersih ke warga Desa Karangampel. Nanti akan ada 3 lokasi yang akan kami bantu. Air bersih akan kami salurkan di Desa Kedungdowo, kemudian Karangampel, dan rencana di Setro Kalangan.
4: Kemarau panjang di Kudus membuat sejumlah desa mengalami kekeringan. Pemkab Kudus didukung oleh perusahaan swasta sudah melakukan antisipasi, termasuk

0: krisis kelangkaan air. Langkah strategis ini untuk menjamin pasokan air bersih bagi sekitar 11.000 pelanggan perusahaan air minum daerah. Kementerian UMKM menyebut realisasi penyaluran kredit usaha rakyat di Jawa Tengah mencapai 42,8 triliun untuk 760 ribu debitur. Sektor produksi menjadi penyerap terbesar. Setelah penanganan intensif selama lebih dari sepekan, kebakaran di TPA Jatibarang Semarang resmi dinyatakan padam. Petugas BPBD dan Pemkot tetap bersiap menyiram area untuk meredam sisa asap. Gelaran Miss Batik Indonesia Cultural Festival 2026 resmi berlangsung di Solo. Acara yang diadakan hingga akhir Oktober ini diisi bazar UMKM, pameran budaya hingga loka karya kriya. Selain melestarikan warisan batik, event ini juga bertujuan menggeliatkan ekonomi kreatif.
1: Jatuh 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Beralih ke Purbalingga, pengelola pasar Kutawis dan Segamas keluhkan kesadaran warga yang membuang sampah di penampungan pasar. Berikut reportasenya bersama Fitri Hasanah.
2: Persoalan penumpukan sampah liar di area pasar milik pemerintah daerah kembali dikeluhkan pengelola pasar, yakni di Pasar Kutawis di Kecamatan Bukateja dan di Pasar Segamas, Kecamatan Kalimanah. Penumpukan sampah di tempat penampungan pasar tidak hanya bersumber dari warga pasar, melainkan juga berasal dari ulah warga yang melintas hingga oknum pelaku usaha. Kepala UPTD Pasar Wilayah 3 Eka Aji Krisna mengungkapkan bahwa volume sampah di tempat penampungan sampah Pasar Kutawis, Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, tempat sampah yang sejatinya disediakan khusus untuk sampah pedagang pasar, seringkali meluber. Menurutnya, banyak warga luar yang sengaja membuang sampah ke TPS pasar saat melintas, bahkan onum pelaku usaha besar menggunakan mobil bak terbuka dan becak untuk membuang sampah dalam jumlah besar pada tengah malam. Ia mengaku situasi mendesak saat ini memaksa petugas melakukan pembakaran secara terbuka, meski cara tersebut sebenarnya tidak dianjurkan. Krisna menuturkan, tumpukan sampah tersebut tidak pernah surut meskipun sudah diangkut secara berkala.
3: Volume sampah yang ada itu ternyata tinggi akibat dari bukan hanya sampah dari pasar, tapi warga sekitar. Banyak, bahkan lebih. Masyarakat kalau semua sudah tahu itu tempat sampah, lempar-lempar. Ketika ada titik sampah itu, masyarakat nggak peduli itu sampah untuk siapa. Taunya titik sampah. Terus sekarang saya dikasih tempat, aslinya itu buat pasar. Rok ya. Loh, datangnya itu satu kol. Loh, itu pengakuan petugas. Satu kol malam-malam, ya nggak tahu dari mana masyarakat, itu diketahui sih gitu, ada yang taker becak gitu, pelaku saya besar juga bingung buang sampah. Sekarang kayak bangsane apa chicken, ini buangnya kemana coba? Akhirnya kan mencari kantong-kantong pembuangan lainnya, gitu. Tengah malam nggak kelihatan, tahu-tahu pagi-pagi penuh.
2: Persoalan serupa juga terjadi di Pasar Segamas. Kepala Pasar Segamas Anwar mengungkapkan bahwa tumpukan sampah liar dari luar pasar seringkali memadati sekeliling tempat penampungan setiap pagi, serta di area trotoar di lingkungan Pasar Segamas. Menurutnya, banyak pengunjung yang sengaja membawa sampah rumah tangga dari rumah saat hendak berbelanja ke pasar. Anwar menyayangkan kebiasaan tersebut sebab TPS pasar sebenarnya diperuntukkan bagi sampah dari blok-blok pedagang internal. Anwar mengatakan meski pengelola Pasar Segamas sudah memasang banner larangan membawa sampah dari luar, tetapi tumpukan sampah di bawah papan imbauan tetap menumpuk.
4: Kita untuk area tempat sampah itu kita selama ini kan menjadi kendala juga, dan kita belum terpantau CCTV. Nah, itu kita ada kendala sampah dari luar pasar, banyak pengunjung yang datang ke pasar dan mereka juga membawa sampah dari rumah. Sering ada tumpukan di trotoar di area tempat sampah. Kalau pagi-pagi sudah menumpuk. Padahal kita sudah kasih tulisan dilarang membuang sampah atau membawa sampah dari rumah. Tapi nyatanya sudah ada tulisan tetap banyak juga di bawah itu tetap banyak ada tumpukan.
2: Anwar berharap ada kesadaran bersama dari masyarakat untuk tidak menyalahgunakan tempat penampungan sampah pasar. Pihaknya mendorong masyarakat bijak mengelola sampah rumah tangga serta pelaku usaha secara mandiri dapat bekerja sama dengan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Tumbuhkan minat baca masyarakat.

0: Masyarakat Pemkab Sragen menggelar Purba Fest 2026 di Pendopo Sumonegeren. Beragam agenda di festival ini, mulai dari seminar, dongeng anak, hingga pameran naskah budaya Nusantara. Reportasenya bersama Dewi Rati.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan menggelar Purba Fest Sragen 2026, Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen, sebagai upaya memperkuat budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Kegiatan yang berlangsung tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026 tersebut mengusung tema Menelusuri Jejak Aksara, Merawat Peradaban. Pembukaan Purba Fest Sragen 2026 dilaksanakan di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa 6 Oktober 2026. Sementara, rangkaian kegiatan lainnya berlangsung di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Joko Hendang Murdono, SSTP, dalam laporannya menjelaskan, Purba Fest menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjadikan perpustakaan bukan sekedar tempat membaca, tetapi juga ruang belajar, berkarya, berkreasi, dan berkolaborasi bagi masyarakat. Program tersebut juga mendapat dukungan dana alokasi khusus non-fisik tahun 2026 untuk pengembangan program perpustakaan daerah. Sejumlah kegiatan digelar dalam Purba Fest 2026, di antaranya Book Fair dan Basar TPBIS atau Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial UMKM Kabupaten Sragen, Seminar Literasi Keuangan, Lomba Mewarnai Tingkat TK dan SD, Kegiatan Mendongeng, Seminar Literasi Kesehatan Remaja, Talk Show Sejarah Sukawati, Musikalisasi Puisi, Pameran Naskah Nusantara, dan Literasi Sejarah Budaya, serta pengenalan layanan perpustakaan digital Isragen.
2: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk memperkuat budaya literasi, meningkatkan kegemaran membaca, serta menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar, berkarya, berkreasi, dan berkolaborasi bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, Festival Literasi bukan sekedar acara seremonial. Menurut Bupati, Festival Literasi menjadi momentum untuk menghidupkan pengetahuan, menggerakkan masyarakat, dan meneguhkan komitmen bahwa literasi merupakan bagian penting dari pembangunan manusia. Bupati juga menekankan pentingnya data dalam pembangunan literasi. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca atau TKM menjadi pijakan untuk mengetahui capaian, pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, serta menentukan arah kebijakan ke depan. Literasi juga mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, finansial, ekonomi, keluarga, dan budaya.
3: Tentu literasi ini lebih dari sekedar membaca, lebih jauh lagi. Pertanyaannya, sejauh mana kita itu gemar membaca, Bapak-Ibu sekalian? Kalau membaca saja belum gemar, apalagi nanti bicara tingkat literasi, ini semakin jauh lagi. Ya, membaca, baru kemudian geser pada tingkat literasi. Membaca itu baru dasarnya. Kalau tingkat literasi, memahami, mengkritisi atas sebuah objek, literasi finansial, literasi kesehatan, literasi ekonomi, literasi keluarga, literasi budaya, dan sebagainya. Nah, setiap bidang ini bisa tumbuh literasi-literasi yang beraneka warna.
1: Kabid Pengembangan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Novi Andriani SHMH, saat hadir dalam pembukaan Purba Fest Sragen 2026 menyampaikan, generasi mendatang tidak cukup hanya mampu membaca. Mereka juga harus mampu memahami, menyaring informasi, berpikir kritis, berkomunikasi, berkreasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan. Pihaknya mengajak untuk bergerak bersama, ngopeni budayanya, ngelakoni literasinya, menguatkan perpustakaan, memberdayakan masyarakat, dan menyiapkan generasi Jawa Tengah yang berpengetahuan dan berdaya saing.
4: Sebagai pengingat untuk menghidupkan kebiasaan membaca. Mari kita bergerak bersama, ngopeni budayanya, ngelakoni literasinya, menguatkan perpustakaan, memberdayakan masyarakat, dan menyiapkan generasi Jawa Tengah yang berpengetahuan dan berdaya saing.
1: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Bikin emak-emak tersenyum manis, aksi pemuda makam pahlawan Kadi Langu Batang ini pada momen hari kesaktian Pancasila mereka membagikan 250 paket sayuran gratis. Kreativitas sosial ini ternyata sudah berjalan selama 16 tahun. Inilah laporannya bersama Heri Kisyanto.
5: Banyak cara dilakukan untuk memperingati pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan keutuhan Pancasila sebagai prinsip dasar NKRI. Salah satunya dengan kegiatan inspiratif dari pemuda makam pahlawan Kadi Langu yang membagikan 250 bungkus sayuran kepada pengendara sebagai wujud penghormatan dan syukur karena Pancasila masih menjadi dasar NKRI. Program tersebut telah intens dilakukan sejak 16 tahun yang lalu dan menjadi aksi sosial rutin tiap peringatan hari kesaktian Pancasila. Sayuran yang berasal dari hasil kolektif warga Kadi Langu itu dibagikan secara cuma-cuma bagi pengendara maupun warga yang melintas di depan komplek makam pahlawan Kadi Langu. Ketua Pemuda Makam Pahlawan Kadi Langu, Bramantio, menyiapkan ratusan bungkus sayuran untuk dibagikan kepada pejalan kaki maupun pemotor yang melintas. Responnya sangat positif karena warga yang melintas terbantu dengan aksi yang dilakukan pengurus.
6: Sebenarnya sudah berlangsung sejak lama lah, dari tahun 15 tahun lah, mengingatkan betapa pentingnya kita kepada bangsa ini dan para pejuang. Nah ini mungkin dengan sayur-sayuran lah sama sembako, ini sebentuk terima kasih kita.
5: Salah satu ibu rumah tangga, Juju, merasa terbantu dengan aksi pemuda makam pahlawan Kadi Langu yang membagikan sayuran secara gratis karena memudahkan baginya mendapat bahan menu makan siang keluarga.
7: Udah bagi-bagi sayur ini, Bu. Dapat sayur apa ini, Bu?
8: Tahu. Ini dapat sayur top lumayan ya, Pak.
7: Oh. Gimana ini kan dari pemuda makam pahlawan bagi-bagi sayur, tanggapannya gimana, Bu?
8: Insya Allah ini bermanfaat ya, tadinya mau beli sayur nggak jadi beli sayur.
7: Oh, belanja?
8: Iya.
7: Oh, belanja apa nih, Bu?
8: Belanja belum ada ini semua.
7: Oh, tapi selain dapat ini apa
8: ya? Sayur ini buat sayur sop.
7: Oh, sayur sop.
8: Ini pas banget nih. Pas ya. Lah kita ngayur dapat sayur sop. Tinggal.
5: Sementara Ketua Panitia bersama Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Magus Prayitno, membenarkan pembagian sayur gratis dari pemuda makam pahlawan Kadi Langu itu merupakan salah satu rangkaian dalam Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Hanya itu untuk menambah rasa syukur terhadap perjuangan para pahlawan, panitia pun menggelar Hotmil Quran yang menghadirkan para santri pilihan.
9: Ini setelah kita pelaksanaan pembagian sayur, nanti ada Hotmil Quran menghadirkan dari santri-santri Pak Yai Zainul Tiroki.
5: Pesan moral yang disampaikan melalui rangkaian kegiatan tersebut yakni Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Basyariyah, dan Ukhuwah Wathaniyah. Di antaranya doa dan dialog kebangsaan dengan tokoh-tokoh Batang yang membawa harapan agar generasi muda untuk mempererat persatuan dan kesatuan.
0: Belendrong Sabrang, kesenian langka asal lereng Gunung Sindoro Temanggung itu kini makin dikenal karena dibuat film dokumenternya. Tapi aturan tradisi yang mewajibkan penarinya harus dewasa menjadi tantangan tersendiri bagi pelestariannya. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
10: Tarian Belendrong Sabrang di Kabupaten Temanggung merujuk pada kesenian tari tradisional rakyat yang sangat langka dan berasal secara eksklusif dari Desa Meranggen Kidul, Kecamatan Bansari. Tarian yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1950-an ini dipentaskan oleh masyarakat setempat di lereng Gunung Sindoro. Keberadaan kesenian tradisional ini semakin dikenal setelah rilisnya film dokumenter bertajuk Belendrong Sabrang, a documentary film yang disutradarai oleh Gideon Hermantoko. Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Hanung Widadur, mengatakan jika pelestarian tarian ini saat ini dinilai sangat terbatas karena hanya orang dewasa yang boleh menarikannya, sehingga proses pelestarian masih menjadi sebuah pekerjaan rumah bersama.
11: Selama ini memang kami kalau untuk secara langsung dan terus-menerus belum kami laksanakan untuk proses pendampingannya. Jadi kami hanya bisa memberikan, istilahnya kalau kami datang bersama mereka itu memberikan semangat. Jadi bagaimana kesenian Blindrong ini tetap lestari. Dan apa yang saya sampaikan di film itu mungkin hanya statement saya mewakili sebagai pemerintah Kabupaten Temanggung yang menyatakan perlu regenerasi. Walaupun di dalam film ini hampir semua narasumber yang menyampaikan dari Meranggen itu tidak secara tegas menyatakan kita butuh regenerasi. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita bersama dan seharusnya diberikan dari kelompok Blindrong sendiri itu memberikan keleluasaan, memberikan kebebasan kepada anak-anak muda untuk ikut bergabung. Nah, ini kan tujuan pelestarian itu tidak hanya berhenti pada kesenian ini ada, tapi bagaimana caranya kesenian ini selalu ada generasi-generasi selanjutnya. Yang minimal penari-penari tujuh ini, itu kan kalau berkurang satu juga harus ada, selalu bertambah, selalu ada regenerasinya, itu penting. Dan secara catatan memang secara tercatat baru 2018 masuk tercatat di register kebudayaan, tetapi kesenian ini memang sudah sangat lama.
10: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
13: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
14: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
15: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
16: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
15: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
16: Oh gitu ya mas.
14: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
17: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
16: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
18: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
16: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
18: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
16: Serius? Wah, jadi gak sabar.
18: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
16: Oh gitu ya? Berapa?
14: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
18: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
14: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
19: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
16: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
14: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
19: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
20: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
21: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
20: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
21: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
22: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
20: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
23: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

Nuwun para pamirsa, para kadang, para panemen ringgit kulo ringgit wacucal, sugeng dalu, sugeng pinanggian malih lumantar 94.3 Berjaya FM Cilacap, Radio Berjaya FM ngagiaraken ringgit kulo sandalunatas, dening dalu menika sampun sumadyo badhe ngaturaken panglipur kidalang Sugino Siswo Carito kanthi lampahanipun Panco Dewa Guga. Saking studio kawula sakonco ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken lampahan menika. Sumangga.

0: kangen rejo adi kondo seno kepriye pamrayu kamu wah kakan ada kocok bila ini koyo ngene lho selirane kemebul micil kukus iki tondo upas gawat tenanan mulo-mulo lagi kedunungan bilai projo ngamarto nyur aku kue kabeh kudu podoa ngelakoni kocapo koyo patiku mikirake bapak lan paman pangeran digomong garing kayangan koyo pemengko tundone tur iyo soko ketelompene wong tu aku kabeh iya kini kaki kane kau putra we opora priksa yen kresno sining panangkilan ngamarto ki kresno palsu lo kok ing semu ora dilirik ora diperiksani iya mokal yen kaki kane kau ki ora ngerti ono kresno palsu yen dititik ing ngaluput ki dudu wasinu nanging kang luput ki wo kresno ing mongo kresnane kresno palsu laiki wis di pamrayu gamu kepriye nalika samono cumlorot saking dirgantoro Narendra Ndarati Prabu Sri Bathos nengkang sejati lho antasena lagi ana apa to bola iki wong kresna tenanan iki
1: Ayah Bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekoh dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu Akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya Akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
1: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu nih pak RT kan wilanak tuh ya.
2: Selamat,
3: kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Kita di kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
1: Ya enak, ya monggo.
2: Buka aja. Kalau petanung ya.
1: Nek rokok kolong kok cukene Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
2: sekaya kaya larang, kisih buka tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang apa? Kalau supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, setelah dia apa tol rokok ilegal, gue bisa dipenjara si Cine sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, dulur, ayo dari nah kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cukek, ki nomere.
2: Dari kesemu karo sapa? Wilu ngeku, urang ana mbok ki mulai ora. Woi, kok kok terus kene iki ya?
4: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: yang sukma mustikaning jagat. Lagi gaduh-gaduh ini kena ngopon to si nonton jo. Lu suka teki yang sama jening palagan kok lu diskeles apa mentah sana peperangan atau perangan yang sopo jalaran apa. Engkang matur aku yuk kang Antarja kang ya wis mrono kowe di kang matur di iki ngene wo mengko dhisik gak dicocok nang apa mengko dhisik tak aturake saka wiwitane so. Ing mau ki wa sinuwun menya siriwaka kinepung-nepung dening kadang-kadang anom ya wong tuaku kabeh pepak aku kabeh padha sono ing pagelaran jaba wa Kresna ya wis rawuh. Punuwo ki nembe mengko dhisik aja kesusu. Lha ki kowe matur yen punuwo uga wis teka sowan mengko dhisik wa. Wa Kresna ya wis rawuh. Lho nembe aku mengko dhisik meneng. Ana Kresna nanging Kresna palsu. Oh kaya ngono. Lha njur saiki mengko dhisik tak nganggo rutan wa. Sawise kaya ngono wa Kresna ki buka pangandika sakwise bagi pinagi. Wa siluun supaya disikake minangkani panyune Wanata Ndurwati. Ning Kresna palsu kuwi. Iya, wa Kresna palsu, dudu Kresna kowe. Lanjut. Wa siluun manut miturut apa sing dadi kersane Kresna palsu kuwi. Ning kaya-kaya wa siluun ya nguningani mbuh wae kabeh wong tuaku. Upama wa sinuwun kuwi ya nguningani penggale wa sinuwun senajan to ngerti iku Kresna palsu apa kersane mesti dituruti. Pancene kaya ngono lanjur kepiye kula. Kresna palsu ngendika mentas ngimpi, impene kuwi aneh. Nalika sajroning nendra nguningani jimat kalimasada dibuka. Nanging gambar-gambar lan tulis-tulisan sing neng sajroning jimat kalimasada ora ana. Kuwi ngono ngendikane lanjur matur wa sinuwun supaya dinyatake mbok menawa ora ana tenanan. Wa sinuwun manut miturut mbuka kalimasada ora bisa dibuka awit awrat apa kepriye ora ngerti. Astane wa sinuwun nganti geter ora bisa mbuka kalimasada.
1: Oh kaya ngono.
0: Lanjur bajute kepriye? Durung nganti bisa mbuka kalimasada geger ing paseban ana kereta kencana tiba saka ing antariksa. Tinitian dening Hyang Kulun kaki Betara Nurada.
1: Dadi nembe ana dewa rawuh,
0: ana dewa rawuh margane mangkono kuwi mau.
1: Lanjut kapriye?
0: Sawise kaki Kaneka Putra manjing marang kedaton, marang paseban ngendikake lear buka kalimasada sing durung kalawancine dadi goro-goro senajan temu sakete ping netra. Lanjur kaki Kaneka Putra dadi utusane kaki Bathara Guru supaya mundhut wa sinuwun bakal nampi bendu paring dewa.
1: Dadi wakmu sinuwun wis ora ana.
0: Mengko dhisik. Lanjur bapakku dhewe.
1: Bapakmu Werkudara
0: duweni panyuwun wa sinuwun ora oleh digawa nanging bapakku Werkudara lan paman Pangeran ingkang sagu dadi sesulih ketompo panyune dening kakek Kaneka Putra wusanane bapak lan paman nderekake kakek Kaneka Putra kondur ngahyangan
1: arep nampa bentuning dewa. Lanjut kapriye kula? Kresna palsu kapriye?
0: Mengko dhisik sing sabar. Lanjur Kresna palsu kuwi nyuwun kalimasada bakal digawa kondur marang Ndurwati. Anjur diaturake sawise kalimasada ketapa dening Kresna palsu aku wis ora sronta. Aku munggah marang paseban nyuwun restune wa sinuwun ngaturi priksa. Yen aku ora duwe kapercayan anane Kresna kuwi. Lanjur Kresna tasuwun kagum marang samajaning palagan kene.
1: Lanjur
0: padha sanalika dirtes slaton karo aku jlegudat dadi buta.

0: ing kono to wau denowo saking kerndaga sarangan pati gento bumi wangsul kanthi gondol jimat kali masada tindakipun lampah ing dirgantara mindhing daratan lepeting mega biru lumusuping himo himanto konjujuk pening negari kerndaga sarangan sinikit ingkang mureng kondo kinaryo sambunging tito nunggil panggung sanes panggenan sanes gempalaning tito menika mandar pusering lelakon ingkang wonten pun tito menika ingkang wonten keraton kerndaga sarangan narindro kerndaga sarangan ingkang dijuluk prabu pracana dewa kepareng miyos sinewaka nganti-anti pisanipun utusan patih gento bumi ingkang kinen tambu didaya mboyong jimat kalimasada saking keraton Ngamarta.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
1: Ih pak ih nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
7: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
6: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
7: Coba, saya lihat.
6: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehehe.
7: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
8: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
7: Makasih.
8: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Da Ayah.
6: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
7: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
9: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik

0: Ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya, nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Pendengar teksi wonten ingkiaran ringgit purwo sandarunatas saking 94.3 Berca FM Cilacap tening kita langsung kino siswo carito kanti lampahan pancot dewa gugat saking studio kawula sakoncong aturakan sugeng dalu sugeng midangetaken lampahan meniko nuwun.

0: sinengke ingkang wonten pundhita punika ingkang wonten negari Krendhaka Sarangan. Iku anane Narendra Krendhaka Sarangan titahing dewa ingkang pepaestiyu. Tetegang Birawa Gedhik Waksim Baradadha ndruk purut pakulitane. Pasuryan bengis netra menteleng kados Singarsa mangancul wenda brengos nguler geni. Ngisisi mingis-mingis agengipun sak derjeging alang-alang. Mingit-mingit kati senjata trisula. Kondang kelakon Narendra ingkang sugi donya brana, Narendra ingkang bondo bandu. Narendra ingkang digdaya Setiwan Draguna mandeng seng lirik perkitik. Ketaman tumbak klakak-klakak ngujing ketaman pater semeseng guyu. Mimis mriyem temblik mboten dasi sayekti Prabu. Pracana Dewa digdaya punjuling apapak pilih tanding pilih taker. Duk nalika samala sang Prabu miyos sinuwaka lenggah wonten kosi gading dampar kencana. Sinaranata lenggah sinebaran sari gondo widuli sajebatan katulikir butalar badak kanan kening kong asgandaripun sang Prabu. Rep sidem permam. Ing paseban agung meber wonten samadyaning pawrakan. Sepitan kapiarso obus wantening jal memeluso ingkang kapiarso aming selantening pangempreting dwi ponggo pambangin sardulo panggemboring singo barong sato titianing poro punggowo rasukso ingkang sami cinancangan dwi swantening abdi gending bandi kemasan ingkang samunya mit aryaning ratu kepir pating kelengkerang pating kelengkering imbal gantil Mondorogo tekon dapat sengring pananggilan sinutuk punikun yang sebonan ngabian toro noto kadangan nem saking sang Prabu Pracara Dewa ugi kalebet Senopati Agung bebetenging negari Krendhaka Sarangan ingkang nami ditya Pracana Yaksa ugi titahing dewa ingkang pepaestiyu. Sinta punika kang sebab munggeng wuri jenglet ageng sak gubuk ranggon gedene. Pasuyan mindha singa barung netra nirbasko kembar gorono kaya santuking baita tutuk kaya ing guwa. Remo gimbal den udal-udal den adul-adul kulambrangan nutupi raga. Ugi wrangka dalem patih mang-mang dono paswakan mambak-mambak lir samudera surut ketinggal jejer api beduk dengkul tumpang rongko labar dumugi tepiring parulakan nalika samono sang Prabu Pratana Dewa dereng keparungsa babar sabdo tandika ing sajroning penggalih tansah nganti-anti pisanipun digya genta bumi. Sinaranata dereng sukornaning penggalih kalamon keraton Krendhaka Sarangan dereng kedunungan mustikaning keraton Ngamarta yaiku jimat Kalimasada. Sinegegang mureng kondho duk nalika samana sang Prabu kepareng babar sabda pangandika kawi jeneng lesan. Welah dalah. Arine pun kakang Pracara Yaksa mrayu gakake sawetara kang dadi misuwur.
1: Awal lebih ingin esok akan kau kakak.

Arinipun Kakang Dipracana Yaksodi. Kula nuwun dawuh pangandika Kakang Prabu. Bagus. Kang Tiraharjo ingkang dadi piswan mudi. Mundi kelukuran dawuh timbalanipun Kakang Prabu ingkang kula pundi ing Amerika. Karena Agung Prabawanipun Koko Prabu ingel weber dateng ripo tuko kulo ingang menikom mahanani lulus Raharjo Piswan kulo wonten ngarso Koko Prabu. Bagus iya. Kepareng ripo tuko ngaturake sungeming pangabeti sembah kulo konjuk wonten ngandaping bebodo suntam tiri. Kadangipun Kakang ingkeng ndak tersenani. Muka-muka atumu kui mau mawi mering bawa laksananipun Kakang. Orang liya puja tutiku kebat katampio di Pracana Yaksa. Ulun weninggi. Gurawalan angin kulo nampi katampiasa kekali pinuli wonten mustoko kulo cencang wonten pucaking rekmo. Rumentak wonten yang beranut semuguhan datu sakit jimat erat daging kayono. Muka-muka di. Merayu kaake sama torokan dadi piswangmu. Kau lulu ninggi ngestu akan tahu. Patih mang-mang dono. Alah-alah nyowo-nyowo pepunden gulung. Uga kanthi Raharjo ingkang dadi piswan mutih mang-mang dono. Piswanipun ingkang ati mundi keluhuran dawu. Berkapang itu peparing saking potko gulo pisuan kulo wanden dengar so manggih Raharjo mboten wanden pambeng sunggal menopo. Bagus. Kaparing ngati ngaturaken sembah kulo konjuk wanden ngandaping wapoto. Yuk tinampi kanthi rasa ing penggalih. Orang liya puja tutiku kebat katampi oti mang-mang dono oti. Gurawalan angin kulo nampi pinundi wonten ing mustaka mentak wonten ing pranaja muga andadosaken tetimat ingkang ngati mang-mang dono. Muga-muga teh, ya muga-muga. Kapareng awitipun muga kulo nduk sulatur katur wonten ing ngandhaping mepodo. Matur kang terwaca teh, mang-mang dono. Mundi keluhuran dawuh timbalanipun pondhoko kang sakelangkung wanter. Oh ya wonten wik atos kajet pundi wonten dawuh punapa ingkang badhe tatu tecipanipun ingkang abdi mamang dono. Menapa kula badhe tinanggenan jembarake jajan rupek panggenaning mengsah. Menapa petuko kersa harsa ngebun-nebun enjang dedawah sonten liripun boyong manuja saking Mancanegari. Engkang ati mamang dono nyun dawuh boten badhe nglirwakaken dawuh boten badhe nguciwani pakarti kula.

0: menita bapa. Kula nuwun dawuh sabda pangandika Nger Putra Prabu. Iki sampun dados serik murid ing penggali bapa Brita kula tuli wijil saking Sanggar Paspen.
1: Inggih,
0: mboten dados menapa Nger Putra Prabu. Siang pantering rati saben wekdal kula nami nganti-anti dawuh paduka Putra Prabu. Sadangunipun ingkang bapa wonten ing Praja Kendhaka Sarangan. Mboten wonten sanes ingkang kula ladosi naming paduka Putra Prabu.
2: Inggih, kenging panuwun kula.
0: Wonten dawuh menapa wonten jejiban menapa nimbaling ingkang bapa micil saking Sanggar Paspen.
2: Wah, menika mekaten.
0: Sinambi anganti pisanipun utusan kula. Ngemeneka digeo gento bumi ingkang ngantuk tuwi ari palenggan samangke diring dumugi sowan.
1: Inggih.
0: Kinten-kinten bapa Brita petang petungipun menapa sampun jangkep tet. Menapa kinten-kinten petang petungipun sampun jangkep tepes.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
1: Gentoh bumi ingkang ngantuk tumi arih palenggan sak mangke diring tumugi sowan. Kinten-kinten bapa menita petang petungipun menapa sampun jangkep. Menapa kinten-kinten petang petungipun sampun jangkep cepes. Mboten badhe kirang, mboten badhe langkung liripun. Utusan kula saged pikantuk damel menapa mboten. Liripun pikantuk damel. Kalima sedo kinten-kinten saged kabekta ing negari Kendhaga Sarangan menapa mboten.

0: monyor-monyor prijantil buntut tak iso. Nah. Menawi paduka putra Prabu mundhut tuninga babar kas menika sampun alit ning penggalih. Sampun semang sampun semelang. Petang-petungipun ingkang bapa sampun jangkep. Wasipun menawi ingkang bapa mboten saged minangkani mboten saged ambayu-bayu ngantos dumugi ning panjangka. Panjangkanipun putra Prabu nggih. Kangge damel menapa ingkang bapa ngantos dumugi wonten ing Kendhaka Sarangan. Awit ingkang bapa menika mboten gadah manak. Ban sinde ban siladan. Engkang bapa mboten gadah manah badhe ngawrati sesisih menika mboten. Lair tulus ing batos antawisipun anak Prabu Pracana Dewa kalan yuga kula Prabu Sudana menika setunggal katresnan. Mboten ban sinde ban siladan. Kula wonten ing mriki kados wonten negari Ngastina. Mil sedaya panjangkanipun anak Prabu Sudana ugi saged kasembadan den ingkang bapa. Panjangkanipun putra Prabu Pratana Dewa saged kasembadan dening iku pambudidayanipun ingkang bapa nggih mila menika sampun kewatos. Petang petung sampun boten kirang boten langkung naming kantun ngentosi kemawon. Biar padang pentelawangan manah kula apa penita apa. Samunipun bapa pritha ngendika ing ngamakaten menika wau bapa. Nanging nuwun sewu. Awit panjangkalipun putra Prabu kalamon ing mangke jimat kalemasada sampun dumugi wonten ing Kendhaka Sarangan. Paduka badhe ngontabaken wadyabala saking Kendhaka Sarangan ngepung wakul mbinaya manget negari Ngamarta. Nah. Amargi paduka menika dereng narimah menawi dereng saged pindah nyirnakaken Gatukaca. Angga kapenggali nyirnakaken Werkudara kalan Janaka. Inggih, leres, leres, leres. Ingkang bapa badhe ndarak nyuwun ngertosi menapa sababipun anak Prabu kagungan penggalih ingkang mekaten kala wau. Oh, inggih, inggih. Anggen kula ngedhahaken Gatukaca si keparat menika pejah. Janaka si keparat pejah. Werkudara si kepalat gedah pejah awit menika-menika wau. Satriya ingkang nyirnakaken swargi-swargi ingkang nilar kula. Milunga mekaten menika bapa pelita dereng rela manah kula. Kula sampun wala lali kula babaraken wonten pasiban. Sinasa kula ratu sugih. Ratu bondo bandu sentono sugih dunya brana. Gesang kula menawi kula raos kalau sampun sakit ngerak, kalau sakit mukti wibawa nyokrawati mbodendor, nangin tansah ampang. Menawi kula dereng sakit nyerakan si keparat kula wau meniko amargi, meniko ingkang numpes suargi-suargi pepunden kula. Oh, lajeng keparang yon miterang, menopo yukta sedo sedanipun para suargi meniko dening satrio tiga, kalebet siswa kula kula wau niku. Ih, sawetawis kula nyuntipun paringi keterangan dipun paringi ngertos asal usulipun. Oh nggih, priyogi. Mamang Dono,
1: nuwun dawuh pangandika Gusti.
0: Kakang Wijaya Manti lan Sarwekta timbali munggah swanane ngabiyantara.

0: Leren disit no.
1: Kowe iki karep ngeroko apa, Pak?
0: Bila wingi ana fakulta warokok murah.
1: Kayonge mandan beda apa ya?
0: Ge, nggo kowe siji, mbok karep tuku nang warung ya, Nak.
1: Deleng. Waduh, ora beres ge.
0: Ora beres nang apa? Aja kaya kue.
1: Iye, sing jenenge rokok ilegal. Orang anak pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
0: Jan, anak-anak baen, terus priweno, wis nyetok akeh je.
1: Ya dibakar bae, daripada ditangkap polisi. Aja dibuang, ngotok titor aku.
2: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
6: Pendengar teksi wonten ing kiaran ringgit purwo sandalunatas saking 94.3 Bercahaya FM Cilacap, tening kita langsung kino siswo carito kanti lampahan Pancot Dewa Gugat. Saking studio kawula sakoncong aturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken lampahan menika. Nuwun.
7: Wis kepriye Kakang Toga kuwi jana mantri? Inggih, kepareng kula matur. Meniki bodhe kula bekok wiwit saking ajeng. Iya mulih aku cetha ya Kakang Wijana Mantri. Inggih. Zamanipun Kendaga Sorongan ngriki ratunipun Gusti kula Suwargi Prabu Pratana. Prabu Pratana niku kagungan patih ingkang didaya Sekti Mandraguna nggeniku patih Digya Sekepu. Yo terus, Kang. Gusti kula Prabu Pratana niku kagungan putra nggeniki. Gusti kula Prabu Pratana Dewa kelan Gusti kula Pratana Yaksa. Aku ya gak tinggi. Nalika semanteng pancenipun sanajan ngriki kondang negari buta nanging kelebet wampun jembar laladanipun. Adoh kuntaranipun. Kathah ratu-ratu raseksa saking mancanegari ingkang teluk sami atur pisungsung kalang Gusti kula Prabu. kalau pratono naliko semanten. Iya, tau ke kuijen mantri batu tinggi. Rasa wijining dinten, Gusti Kula Prabu Pratono niku nyumpena. Ngimpi Kakang Togog. Nggih, ngimpi. Ngimpinipun kepanggi kali widadari kayangan ingkang nami Betari Suprabasini. Betari Suprabasini, Gag. Nggih, nah, lajeng sesampunipun wungu nendra.
8: Tangi tilem. Gandrung ya, Kang?
7: Gandrung nalika semana. Gusti Kula Prabu Pratono niku gandrung kalan widadari Dewi Suprabasini. Lajeng dangu-dangu kagungan pepuntening pamanggih. Ing wusana utusan Gusti Kula Patih Digas Kepu kapuring nglamar widadari wonten ing kayangan. Lajeng Gusti Kula Patih Digas Kepu pangkat minggah wonten ing kayangan. Badhe nglamar Betari Suprabasini.
8: Iya, kowe melu, Gok.
7: Inggih, kula tumut sembelita.
8: Kula nawan nggih tumut kula.
7: Iya, syukur ya. Nembe dumugi wonten Kolisi Kandawaru, inggih kula wonten penjagen Dewa Kalih. Setunggal nami Dewa Citranggada, ingkang tunggal nami Dewa Citrasena. Gusti kula Patih Digas Kepu mboten kepareng mlebet wonten ing kayangan. Ing wusana dados peperangan.
8: Dadi peperangan, Gok.
7: Inggih. Sing menang sapa? Monggo riyin. Awit Gusti Kula Patih Digas Kepu niku pancen didaya. Dewa Kalih kasoran, Citranggada Citrasena kawon.
8: Kalah Kakang Togog.
7: Nggih. Dasa sepunipun Dewa Kalih sami kasoran, Gusti Patih Digas Kepu mlebet wonten ing kayangan. Oh, mandar teras dipun petuk. Kali para dewa-dewa ingkang boten sekedhik cacahipun. Para dewa para swandana niku metuk kali Gusti Kula Patih Digas Kepu dados peperangan malih geger wonten ing kasmanten. Kayangan bosah basah, kayangan mubrak pabrik dipun risak dening Gusti Kula Patih. Lha dewa sami kasoran sedaya boten wonten ing kawantun nyepeng. Ewusananipun lajeng wonten dewa saking sudut pangudal-udal ingkang jejuluk Sang Hyang Kaneka Putra. Betara Nurada, Gok.
9: Inggih.
7: Lanjut nggih. Lain riku Betara Nurada nyidegelan Gusti Kula Patih Digas Kepu kapur kendel anginipun ngamuk. Kanthi dipun paringi pangandikan, wis ora perlu kok ngamuk awit apa sing dadi karepmu bakal kasembadan. Nah niku Gusti Kula Patih Digas Kepu nembe lembrok lemes. Awit sampun midanget badhe kasembadan sedyanipun lajeng teras dipun paringi pangandika. Sadyanipun Betara Nurada. Patih Digas Kepu aku ngerti. Kok bakal ngelamar widadari kang jeneng Betari Suprabasini. Tinampi anggonmu nglamar. Wis warana jeneng kita bali mring Arcapada matur karo Gustimu Prabu Kala Pratana.

0: lah dialah keparat. Jadi pangandikan yang dewa kuwi mau kabeh kuwi tembung kak ora bener ya Gawingi. Nganjur nyatane kapriye kakang Togong Wijono mantri ingkang sejatine niku sasi Jumadi Lawas niku mboten wonten wontenipun sasi Jumadi Lawal. Tanggal niku mboten wonten tanggal ora pisan wontene tanggal sepisan. Dina niku wontenipun dina Rebo Pon mboten Rebo Pos. Lan niku wonten jejering pengantin dina Jembual malam Sentul niku pun mboten bener niku.
1: Wah.
0: Lanjur kepriye tundune kok? Ewas manten awit Gusti kula patih digas kepun niku mboten menggaliaken pangandikan niku mboten bener. Kondur dateng Kendhaka Sarangan. Sasamunipun kondur dhateng Kendhaka Sarangan matur kali Gusti kula Prabu Pratono. Wah, tangriku geger moer. Ngertos Gusti kula Prabu Pratono dewa niku kapusan kali dewa.
1: Bener, terus kapriye kok?
0: Dinten iku ugi wadya bala buta saking Kendhaka Sarangan kering lampit mboten wonten ingkang kantun dipun iridaken minggah wonten ing kayangan dungring saka ngamuk geger mobrak mabri kenging kula aturaken kayangan wonten Karangabang pangemukipun Gusti kula Prabu Pratono kalian pati digos kepu sawadya balanipun
2: kulang ya tengah-tengahnya tumut ngamuk kulang
0: Komelung,
2: itu umut ngamuk lah kerja yang ngerti dewa tuh anak.
0: Lanjut tunda nih kapri kok. Lajeng busana pun dewa bingung. Lajeng sang yang gale kaputa rawuh malih Prabu kala pertana leren. Aku janji panca ari limang dina. Dewa orang asing wani magut senapati. Orang mung Betari Suprabas ini kabeh bidadari bakal diparing nomring kalau percoro kabeh lho niku lajeng Gusti kula kala Pratono niku paring undang wadya bala buta kapuri kendel angiripun ngamuk mutena dewa medun wonten ing arca pada welah dewa medun mring arca pada inggih madu jago lho niki genti winuwus ngarca pada niku wonten Putri Babaran.
2: Putri Babaran kok tinggi. Babaran apa?
0: Loh, ki bojo jengku takonku. Babaran kuwi babaran bayi setan ujarku ku. Apa babaran blangkon?
2: Ah, wong ora ngerti babaran inyong. Artine ya lair iki kowe.
0: Seneng. Terus kapriye Kakang Wijono mantri? Ingkang babaraken jabang bayi niku putri saking Pringgendani niku garwanipun Raden Werkudara ingkang nami Dewi Arimbi. Yuh tegak tinggi. Dewi Arimbi niku babaraken jabang bayi babaripun kakung. Babare kakung gak tinggi. Lan nanging dados kelokan ing jagat wekdal niku. Jabang bayi babar usus mboten saged pisah mboten kenging dipun pedhot musananipun ari-ari mboten saged pisah kali bayinipun awit

0: puseripun boten sakitipun pedot. Wih, dalah. Ngono gak inggi. Lajeng Pandhawa niku utusan Satrio Bagus ingkang kasih Raden Permadi. Kapuri mertapa talak berata matus gaman kangge medhot pusering jabang bayi. Bidal Raden Permadi. Lah sasamunipun Raden Permadi mertapa wonten ing wana niku sesarengan kalian Satria Bagus ugi ingkang kekasih Raden Suryo Atmojo.
1: Sapa?
0: Suryo Atmojo.
1: Sedulure Suryati ya.
0: Loh, ujar kuku. Surya Atmojo ki ora kersa seduluran ngerti.
1: Lanjur kapriye, Gong?
0: Surya Atmojo niku sesarengan pertapa kali Permadi, mboten no dewa mudhun saking kayangan. Badhe maringaken jimat dhateng Permadi ingkang dipunwatani jimat Konta Wijayandanu. Pongono inggih. Awit Raden Suryatmaja kali Permadi niku kados satelo kembar. Dewa niku ngantos sulaya lepat anggenipun maringaken kesliru.
1: Keslintu god
0: inggih. Ingkang dipun paringi sane Permadi nanging Suryatmaja.
1: Kesliru
0: inggih. Ibu sananipun Konta Wijayandanu kecepeng dening Surya Atmojo. Samunipun kecepeng dening Surya Atmojo, dewa nembe ngertos keslintu. Ibu sananipun Permadi dipun pados. Sasamunipun pinanggih dening dewa dipun ngendikani. Supados ngerebut Konta Wijayandanu ingkang temen kecepeng dening Surya Atmojo.
1: Lanjur batu teka priyegon.
0: Mungkin ngerin. Lan iki gentiwini wis Permadi madosi Suryatmaja rebutan jimat. Merangkanipun kerebut dening Permadi, gamanipun kebukta dening Suryatmaja niku Dipati Karna sanitinipun.
1: Bener, ya gejur kami.
0: Ewa semanten merangka dipunata kondur dening Raden Permadi. Kangge medhot pusering bayi, tel sakit pedhot. Sesamunipun pusering jabang bayi tigas, mandar merangkan yang gaman iku melebet wonten puseripun jabang bayi niku milo ngantos sepriti. Sasamunipun puser pedot jabang bayi pisah kali ari-ari ari-ari ical lajeng dumugi rawipun dewa nurada jabang bayi niku dipun pundut dening dewa kabekta wonten ing kayangan. Nah sesamunipun kabekta wonten kayangan dilebetaken wonten kawah tandra di muka pengriku dipun sepuh. Dewa-dewa sedaya niku paring kadigdayan. Jabang bayi niku lajeng dipun siram tirta gege jelik dados lare dewasa. Tur sliranipun sampun kedhot sanget. Menawi dipun condro otot kawat balung wesi kulit tembaga driji gunting. Napa mboten ngajri-ajri?
1: Mandar mboten niku mawon ingkang ngajri-ajri. Mandar ingkang ngajri-ajri keringetipun.
0: Ning keringet.
1: Jere keringete bae ndrine kowe.
0: Kok anggere ngomong sekepenak wah rita rita. Sikile sama ditumpang-tumpeng lah ujar kok bisa sesek-sesek. Kok iku ana indur kaya kiye lah.
1: Lari kalah.
0: Wis kapriye kok kapriye kok tinggi. Lajeng sesamunipun ketinggal lari ingkang boten sebaenipun dipun paringi jeneng. Dewa sami maringi jeneng wonten ingkang maringi jeneng Raden Gatutkaca. Wonten ingkang maringi jeneng Raden Purbaya. Wonten ingkang maringi kekasih Raden Tetuka, wonten ingkang maringi kekasih Raden Bajul Jamang. Wonten ingkang maringi jeneng Raden Indiatmaja pinten-pinten.
1: Oh, dadi kuwi Gatutkaca ya, Gong.
0: Inggih, lajeng. Gatutkaca dipun paringi dawuh kaliyan dewa. Wis Gatutkaca kae Prabu Pratana karo Pati Digas Kepu pateni. Angger kowe bisa mateni Digas Kepu karo Pratana, Gatutkaca bakal nampi nugraha paring dewa siji. Bakal diparingi kancing senapati pindho ora ketang sepadang ora ketang sepenginang besok bakal didadekna ratu ning kayangan niku dengeriku.
1: Gatikoto saguh.
0: Inggih saguh, lajeng mapan. Berkengking. Sumbar-sumbar nantang ngelin gusti-gusti kula Prabu. Diusana dados peperangan.
1: Jur dadi peperangan, Gok. Anjur ke priye, Gok.
0: Mila-mila garukataniku kadang diwakanti sukma. Tidak sekti mandraguna gaman ingang dereng dipun ngitur gaman ingang landep. Gatukoto minggeng diri gantara. Gusti kula Prabu kala petura dipun puntir jangganipun pal pedot. Sirah gemelundung gembung pisah. Gusti kula pati digas kepu mangap-mangap. Badan nubruk garukata dipun indani ketepang malih gulunipun. Jangga dipun puntir. Jal pejah malih. Jajar
2: aduh, jangan. Petang kulara banget kok. Arep ngene Nini rojin jaluk dipijet malah.
3: Kau enak apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe.
2: Kaya arep kae tapi kaya urai gitu.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kowe?
3: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya go ketemu kowe.
2: Oh, kaya kowe ya.
3: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: yang kaya ana nyoto-nyoto. Si keparat garko tingan nyirnake kanjeromo lan nyirnake paman digios kepu. Lacurna terus kod.
1: Inggi, panjeni pun dereng rampu. Lacung wadio bala buta niku ngamuk sedaya. Berarti kacam beten. Kawratan ketinggalipun senasa dipun kroyok dening buta ingang catai pun beten sekedik. Lalu mugi semantan rame-rame ini pun Garukata dipun kroyok. Tiang asepui pun Garukata ngini kuwar kudara kali Janoko nusul wonten kayangan laniku. Telasipun wajah bala buta niku dening Janoko kali war kudara. Niku mun semantan atur kula. Lain kono tau sampun paripuno kiwirata gokan ngilir unjur sumatun. Ketungko gegering pase Banjawi. Patih gento bumi mendak-mendak mindo sabto manggih kerminggah sering pasukan keraton kerni.

0: patih kental bumi. Kula nuwun dawuh pangandika Gusti Kula Prabu.
1: Bagus.
0: Ora perlu ngaturake ingkang akeh-akeh. Sing perlu kok aturake jimat Kalimasada entuk gawe apa ora kowe? Ento bali pisuanmu ora bisa ngaturake jimat Kalimasada, jaga ati-ati. Aja ngarep-arep urip kowe. Saiki uga tak tatah jengkamu patih Genta Bumi. Nang yen to kowe bisa ngaturake jimat Kalimasada sepiro ganjaran kang bakal tumibo marang kowe. Nyawa-nyawa pepunden kula sampun kewatos.
1: Piye-piye
0: kepriye-kepriye matur? Entu ora. Inggih. Monggo kula aturi ngato menika jimat Kalimasada.
1: Waduh.

wis mungkara jagat manik raja dewaku. Bagus pecok kemayangan. Sawise aku bisa ngatur jimat kaliwasa tu gilang-gilang katun. Kul narepane si keparat ingang podo nyirnake suwargi-suwargi. Bopo belito, bopo kados pundi pamrayo gini pun bopo belito. Mugia sampun kedangun menopo kepareng dinten samangke kula bali midhalaken sedaya kegiatan saking kendhoko sarengan natan bluruk wonten ing negari Kamarta badhe kula rugi batang sewu. Pocok lole-lole blegeduk manyar-manyar brigantil buntut tadi sok. Nah, langkung priyogi. Awit menawi kepareng midhalaken kegiatan perjurit kegiatan wadya bala raseksa saking kendhoko sarengan dinten samangke menika sampun leres. Boten wonten awonipun, boten badhe wonten kuciwanipun. Inggih bapa nyarujo ningger putra prabu. Patih mang-mang dono lan kadangku dhewe. Pracana yaksa, nuwun dawuh pangandika Kanjeng Prabu. Nuwun dawuh pangandika Gusti kowe kang durung saya. Apa maneh kang durung saya sedeng kang wis padha saya dina iki meksa. Aku mbutake budaling kabeh para radio bala yuksa. Kerit lampit ojono kang keri. Negara Ngamarta kinepung wakul binawi aman hap luruki.

Mariko Ngger Putra Prabu Sinoso Bapak Berita Semoga Sesarengan Sampun Ngantos Ganggang Kalayan Kulo Menopo Bari Keparen Minggah Nitih Dwi Panggo Menopo Bari Ngersakin Mau Tandu Langkung Sengkang Bapak Mau Tandu Kemauan Nangin Sampun Ngantos Ganggang Dan Anak Prabu Sangat Anda Tusukin Bingahi Manak

Anglur senyur mendo selo blekiti selo watu blekiti semut kaya semut lumampahing selo genting tan ana bedote. Sinigit mboten katrito bidaling para raseksa saking negari Kerndaga sarangan. Sinigit kang muring kondo nunggil panggung sanes panggenan nunggil wekdal ingkang wonten pundi temenika. Ingkang wonten pertapan harga Kendari soto putih memplak kados kapuk.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojonenyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: bang kau lahar mangwe mungsu seru singo nabdu toko gue jono mantri kok gusti kula patih mang-mang duno kerso kendel kada bundi
1: laniki kok kendel wanto periki gusti patih
0: kowe do ngerteni ya kok aku tinang genah dadi cucuking lampah mula wadio polo buto sehat doh aku tekan ingkene tinggi kudu sing hati-hati laku ning sun lawan kuang gure dadi cucuking laku amargo kowe sakloron di derekake marang aku awit kowe kelebuis apal marang margi-margi ning negoro ngamarto togong tinggi terus panjenipun mboten tedhe ngaling-aling ingkang abdi togok menika apal sanget wonten program salan praneman prapiton prawolo niku kula pun mboten mritaken pun ngertos
1: menawi dipun imbang-imbang sinandar apal kula kali kang togok Gusti Patih
0: kaja sok kementhus oh sing ngomong pengalamanmu apa pengetahuanmu apa ujar kuku
1: kira kok melawan aku ya lambok aku tau nyambut gawe nang Amarta lah kira
0: lo kok nyambut gawe nang Amarta sih nyambut gawe apa
1: jadi supir
0: supir
1: travel
0: supir travel
1: iya jalan Klaten Sragen ngerti
0: oh lo kibucok supir travel jalan Klaten Sragen
1: kena iya ngomong
0: suwe
1: ya mandan inyong doli ngleboni pegawaian ditampa ya tanggal Desember tanggal 30 aku mlebu tanggal 1 Januari nyong detok kena ya gue
0: oh dadi ora suwe
1: ora suwe lah
0: dadine ora suwe
1: kelera suwit simku ora cocok kaya gue
0: sim jadi ora cocok
1: wong cekelanku susu
0: apa?
1: Cekelanku susu laki wong
0: oke, wong ngomong aja prono loh, ngomong ke prono
1: prono
0: ngomong ke susu
1: aku nyupir isusu
0: loh, kaya gue gena wong ngomong isusu bukan susu
1: anger supir isusu gue sime kudu simbe ayo gue
0: sime simbe
1: simbe
0: lah simu apa simku
1: sim as
0: oh jajak ngomong ngomong sim as kunggu wes kok lan kue serwito sing hati-hati ojo podo omong ojo wuro ngomong ngawur ingkang ora nono pigunane ayo lumaku alon-alon ing podo ingkang nastiti ngati-ati prapas ojo nganti kesliru lan mbok nganti

0: Bu, minta Bu buat makan.
1: Kamu gak sekolah, Nak?
0: Enggak, Bu.
1: Orang tuamu mana?
0: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
1: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
2: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Woi, cok. Asam banget. Tambah gede ya.
4: Iya, ya salah. Ini Pak RT ngambil anak ke ya.
5: Selamat,
6: selamat, selamat.
5: Kanca
6: STM. Kenalan. Kenalan. Kita di kanca kok, saya ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
4: Ya enak,
5: ya
4: monggo.
5: Bukan cicit-cicit. Kalau petanung ya.
4: Nek rokok kolang, Pak. Cukene, Pak. Polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
5: Nggak sedaya kayak larang, kesibukan tapi enak, Pak.
4: Oke, nanti orang, Pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun, Pak.
7: Dan ini betul, teman, bro.
4: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai kiye nomere.
5: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora ngono kene ora yo ana. Woi, kok katrine kene iki ya?
7: Bro, aku ana keperluan murka di penjara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Patih Dikyo Mangmang Dono Kasoran Tenogo Gengkaprayit Neringgali Dikyo Mangmang Dono Sigro Ngastopu Sorampu Iku ingkang nami Senjoto Limpung Tri Prahoro Dayaning Limpung Tri Prahoro Kalamon Tumepak Wonten Raganing Mengsah Saged Mijil Rantai Kencono Kata itu Begawan Anoman Kadu Kuantun Dereng Angertosi Jumlorong Lumanaping Pucoro Saking Astaning Drowo Limpung Tri Prahoro Natap Dadanipun Begawan Anoman Podo Sanaliko Muntah Rantai Kencono Tengusono gulung ngerangkat Begawan Anoman Podo Sanaliko Ambruk Ing Prati

yang parto ko gelap beli selana pelakune dek-dekan pleketar munyuk anoman berangkokan kinulung ragamu jening rantai kentono engkang mutah soko ing pusaraku senjoto limpung triprah remuntah rantai kentono rinangkat ragamu pleketar munyuk buti-buti yo kurang ajar wis mati tikyo mang-mang dono ojo mung aku dikani oyo ojo tanggung-tanggung ojo kepalang tanggung karemu yen kue gelempati nonosan asal aku ojo mung digawe sesakit rinangket lawan dayani wasiatmu ah ora najan toko yang jaluk dipatin aku harap orang mati ini kue berkeder isok lah.

0: Begawan Anoman rinangkep dening Digyo Mang Mangduno. Sinigeg mboten katrita awit nalika samono jagat wonten tengoro badhe wonten goro-goro. Yekti jaman gentos alam awit patenem sampun ginentos ngangge patesongo jumbuh jangeping nepto sangang perkoro. Saya-saya jagat wonten tondo tengoro badhe wonten goro-goro. Ingkang badhe wonten goro-goro jagating ringgit sanet jagating manusa amargi jagat kaprabawan dening sungkalaning pamung sejati manusa bebundering jagat ponokawan pendowo Ki Badraraya ya Ki Lurasmar. Atarita sasurut ing ngarep gumantring ratri sajroning ratri dening wonten ing sinarita. Amung sang situr semingang mijil saking imbanging cakra walarsa mrabani jagat. Dedan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan. Pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan

0: satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Gara-gara ngerusak jagat bumi ketinggal miring samudera kocak mocaking samudera gaya keserakat mring burontoyo sanggun-gun sami panas mboten pikantuk panenoban hardaning goro-goro geru saking tegal pekarangan tanem tuwuh gagrek mboten pikantuk ilining toyo sawah-sawah sami analo dadi pandelikaning geger metang kang mau wiso jalmo pendito ratu sami nandang sungko dewa ingkang datan kenoling papati nandang susah pendito tan bangkit memujo agung keno pangroncono manjinging projo nyuwun pituloning ratu ratu piyambak nandang sungko negarane ketrajang begebluk larang sandang tin larang pangan goro-goro semundul mering Suraloyo gegunjing bale marcu kundo manik rengat suno lembuhan dini jebol korso matangkep menceng wot sio galagil kala condro dimuka mbludak ndut si brigitobo kayu andong kayu meringkang sami keterat janging prahur bah pating sulayah koyo babadan pating ono lindu sedino kaping selikur bumi mbledak gunung mbleduk nyembur amu ngebaki jagat Surya condro ilang sorte kartiko sami ambrol bleduk mengampak-ampak peteng dedet leliwengan mindo bangun kesaputing lebu widodor-widodor dari sami ngungsi mengarsaniro nyiwang hotipati si deming goro-goro sumeduling lare bajang sakembaran si jinggo badok mbulu sanggupin namun segorokang lagi surut ingang sajugo ngoso dolanang seler sanggupin nyaponi jagat kekali pinanggih wonten margit catur dendo ingriku sami rebut biodo tekun damel terajanging.

망금.

0: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
1: Nuwun Kiai Semar. Iya tulinul garing. Sawise aku ndak lakoni nalisir saking pagelaran, aku nyun disambung suaraku. Nyoto sinambung dening Ibu Jumirah, kowe ngerti? Ngretos. Wah, panjenengan mboten nyono sanget. Kula dangu mboten mirang swantenipun Bu Jumirah. Wah, lan iki swantenipun mboten kau tebi saking kanca-kanca sanesipun. Ngono dolen nggih garik nggih swanten le sementuk wonten manah. Kula menawi mirengaken swanten ngaten niku, wah nyawang priyayine. Senajan to remanipun petak ketingal cemang sedoyo. Senajan to sampun kirut mengkirut. Nggih ketingal moblong. Senajan sampun ketinggal sepuk, ketinggal enam, mencorong. Kaya buta. Buju mirah kuih. Enggak. Iya. Pantene sih timur kok. Enggak, wong niku adikku lo tebi. Adimu adok. Enggak, wong lo semeret bayi ini kok. Iya, syukur dulin lo garing. Buju mirah koncawaran gono sokonoto patik raja to kuih. Enggak. Saking Banyumas. Iya. Ginti apa kowe bakal ngirim karo aku lire-ngirim? Gawe bong-bong karo wong tuwa apa kowe arep ngirim darang apa ngirim lagon? Seketanipun kula sami kali kiyaine kula ugi badhe tembangan sakwetawis kena-kena dule nulo garing ya. Lanjur kula arep nyuwun lagon karo sapa? Cobi kula nyuwun lagon kali kan awaranggana saking wangun Jatilawang Purwokerto. Sapa sing kok suwuni Ibu Wahyuni, monggo Bu Wahyuni. Kula aturi nembang gudril campur sari. Gudril Semarangan, lajeng gudril Jawa Wetanan, wangsul gudril Banyumasan. Monggo. Ya. Arep nganggo bawa apa ora, Ndoro Garik? Nggih ngangge, dawanipun pucung macopat. Monggo.

pas niku ngitau pas niku loh. Tuleh nolok karek mangga teras.

0: Boleh nolo garing nggih yaine sing nembang sapa to kuwi mau Ibu Wahyuni saking Jatilawang Wangun Purwokerto niku lho priyayine ingkang agemane pating seluwir lho ki bocah kok di ngrumasa aja sok kudu lagi ora keterima
1: benerane niku. Oh, pancen iki kula mboten butuh.
0: Oh, rene. Tunggu kok mulih nyepelakaken.
1: Mboten-mboten iki kula mboten payu. Mboten kula moh tuku mulan pun seniki.
0: Oh, durung kok mulih nyepelakaken. Lambok menawi ningali napa mawon sing mboten cocok mbok mlegidik.
1: Oh,
0: ambek-ambek. Ambek-ambekmu. Kekelingan lengung kebung kebesuk-esuk. Lah, ibu cah. Matur kesun, Ibu Wahyuni kula disambung sewangken. Si Petro adimu men mrene kandhong timbali kiai netong. Genten aku tak nyulagun lawan Bu Suryati aku. Lagu tembang apa terus? Larasanipun pelok cobi kula nyuwun sekar budeng-budeng. Menawi ing wedal dipun pedhot-pedhot nika monggo busur kula tring astami.

Kusuma gandane arep.

atur yoyo suara tinggo ni saben dino saben wengi kok yo rantak busur ab saya-saya niku wonten kanca krawitan menika kalebet dados babon baboning waranggurna kok yai ya syukur syukur ya syukur tibane lagon lagon dolanan apa cobi busur lagon pun dangu niki ngalor ngidul ngetan balik ngulon monggo

Petruk kuwi lagun wis kaling-kalingan pirang lagun wae. Nanging yen dilakokake sing nembang kepenak iringane rembek ya kepenak ya truk angge. Mau meh wae ana sing kelalik. Wah, ampun gemampil wonten Pak Roto kok digampil. Wah, stop wani. Anggih, makata mereka, anggin belum ngaturi lagun kali kiai ini, mugi-mugi datus nening penggalih kiai ini. Iya, iya, tuh, nyudo, parang pepetenging pikirku. Si Bawor kakangmu meninggal teko. Kang Bawor, ngapa lho? Ayo genten, Kang Bawor, lagunmu sing harus diaturi nembang sopo, lagune apa kang? Sing nyemek-nyemek, ular kambang, kenyemek-nyemeken, kenyemek-nyemeken marekna lemes ora patia giat. Oh, banjur karepmu kendangan ingkang suarane dangdut dangdut ora lah kowe manjan kesesegen geris kesel lulu ya bangsane langgam Jawa kowe kayang malai ngelangut kemutan sing ora-ora lulu banjur menembol. Sing urung nembang siapa ya? Adine kiyaine Nimas Suwarti. Oh sing nunggal segriya karo ramane sing notok ya. Ayo kena ning aja angel-angel bawor. Kawistara kelebu isih sinau.

0: metu duleran kang kesel kang ya manjane. Ora apa-apa, nggo sehat-sehat. Oh, nggo sehat-sehat. Terus ngomong. Ya wis bawor nolo garing lan pitruk damar mantung tinupet sak mono wae. Langu padha ngaso sawetara, ayu to eling kowe lan aku ki kewula. Ayu padha ngatokake darwa bekti lawan Gusti. Awit nyoto-nyoto werta sing datampa ki ora ngetenake marang pamikirku dule nolo garing pitruk lan bawor. Inyong dhewek ya krungu. Anak geger-geger ayu ramane inyong ya melu ora kepenak inyong. Anak papane mengko arep kepriwe inyong arep melung sapa iki. Nggih, monggo ki kula dherekaken ki teng ajeng kula teng wingking. Ayu Pitro nanging mawa rasa prihatin. Muga-muga yen to negara ana Sukerta enggal bisa kalis saka bebaya. Pitro nolo garing baut. Ayu ngetukuri lawan laku ku alon-alon Pitro. Monggo kula dherekaken.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Wong nyuwun kembangan kau setengah harap merusak Wirama Kang Garing.
1: Ora apa-apa, Tom.
0: Ora suara ning gendang mandan memper ya.
1: Ayo.
0: Wong wis wasis kok. Jenengan aku mengko Kang Bawor aja padha karo aku, inyong derek-derek inyong. Gendangan kula biasa mawon kados dene larestri ingkang dolanan swantening toya wonten ing lepen ageng nika, kunclungan menggah saking pangertosan kula. Ngaten suarane. Crung, Pak. Crung.

wangsul ingkang wonten pundhita punika ingkang wonten Keraton Ngawarta nalika sakmono Raden Garikaca ingkang kirpung rubung dening para kadang den para mirisipun datang dira kembang sungkawa narendra Ngawarta Prabu Puntadewa siang panjenengan ratrita semenggalake kadang taruna ingkang inggah wonten ing kayangan Jungkring Saloka saya nguningani kenging putra Prabu Anumraden Garkaca ingkang nanggang cintraka karana kenging wisaning dinawa utusan saking Kerndaga sarangan ingkang sewau Digya Genta Bumi sinten punika ingkang lenggah mungge ngarsa ingkang kanata narendra ngrati Prabu Sri Gatosna rep sidhem permanem datang kapiar sobo selam tening jal mengelusikan kapiar sobo selam tening kukilo tugu mentosir gedasir gagak luk samya munyo yaktimu imring pepesing penggalih sirun ngamarto tuin poro putro putro pendowo sirikikan moreng kondutuk nariko samono noton dirati Prabu Sri Bator seloker sobat saksman alon atriro katu Sang Prabu Puntadewa. Nuwun sewun sinuwun. Ingkang mekaten menika kawontenanipun kang putra Prabu Anom. Mbok menawi saged taluya jati utawi mboten saged taluya jati. Menika wonten astanipun Yai sinuwun Yai. Koko Prabu sangetan dadosake pepetenging tias ripa tuka

0: sinuwun-nyuwun kersa ngusadani italing bebenter ingkang sampun lebet wonten ing raga kula sinuwun. Kula Kaki Prabu Anom, ayo sepuluh kinapaki mbok menawa dadi keparinging dewa sira kudu nandhang keng mengkono iku. Kaka Prabu Nurwati kados pundi?
1: Yai sinuwun, kula ingkang badhe nyuwun pepadhang paparingipun paduka yai, mboten kula ingkang ngaturi pepadhang paduka yai sinuwun. Sanget kedunungan pepeteng raka paduka kula. Nanging sawetawis yai sinuwun,
0: kados pundi Kaka Prabu?
1: Kula namung tansah ngetenget menawi denawa menika saking Kerendaga Sarangan ingkang nami Digya Genta Bumi. Menawi negari Kerendaga Sarangan menika ratunipun menawi mboten lepat Prabu Pratana Dewa, ya sinuwun.
0: Nuwun inggih Kaka Prabu.
1: Ing angka menawi mboten lepat seserpan kula yayi, Pratana Dewa menika yuganipun Prabu Kala Pracana. Ing angka enget kula yayi, Kala Pracana narendring Kerendaga Sarangan inguni sirna ingkang nyirnaken Gatukaca yuga kula.
0: Nuwun inggih Kaka Prabu.
1: Wela nggih menika yayi, mila-mila Gatukaca menika nandur nanging nggih nun sewu. Sinasapun Prabu Anom ingkang nyirnakaken Prabu Kala Pracana? Gatukaca menika mboten pikajengipun piyambak adapun nampi dawuh peparinging dewa. Gatukaca mboten mampan nyirnakaken Kala Pracana digya sekepun menawi mboten pikantuk dawuh peparinging dewata. Wah, nggih menika isinipun. Nggih mugi-mugi kemawon. Sasamunipun jimadal masada dumunung wonten ing kraton Kerendaga Sarangan sampun ngantos dados rono negari Ngamarta wonten Sukerta, ya sinuwun. Awit raka paduka kula sampun nampi atur parapuranipun para telik kedah prayitna ngantos-antos sakwanci-wanci negari Ngamarta badhe klurugan Batang Sewu saking negari Kerendaga Sarangan.
0: Mekaten menika Kaka Prabu, kula ngaturi purba tuwin wasesa kaasta dening Kaka Prabu.
1: Menawi purba saged kaparingaken dhateng raka padha kula wasesa paduka sinuwun ingkang asta yayi.
0: Nuwun inggih Kaka Prabu.
1: Antasena,
0: Pati Kresna kapriye wis tinggal kadang mugar kaca.
1: Antasena wae kok ya ora kaya padatan ing semu kok bingung. Kok ya ora kaya padatanmu?
0: Yen engkang padatanku ki kepriye wa?
1: Yen ana kedadean kaya ngene, sing wis-wis ki njur Antasena golek dulur manom ya kuwi iso geni. Apa lali adimu iso geni?
0: Oh iya ya, Pakde. Oh iya. Wa sinuwun, sawise Wanata Ndrati ngelingno nyang aku nyun restu. Aku tak ninggal keraton Ngamarta kepareng aku direstoni tak golek tika dangku iso geni aku.

ngonjol sulatur katur Gusti Gusti kulo. Ing Adipatih Andoko Ganggeng ngaturining bilih negari ngamartos sampun kinepung wakul binaya mangap. Saking raseksa raseksa wadya bala raseksa saking kerndoga sarangan. Ingkang pun mekaten punika dos pundi pakaryanipun ingkang Adipatih Andoko Ganggeng. Yang sukma mustekaning jagat. Katur matur gaya sinuwun Yayi, yaitu sampun dumugi mangsa saking negari Kerendoga Sarangan. Sumangga kersanipun Koko Prabu menawi ripa duka darpe pamanggih. Ingkang kados pundi Yayi?

negari ngamarto menggasa serepan kulo ageng aliting peperangan sok wonten korban alitipun korban dunyo agengipun korban rogo ageng malih korban jiwa muri sampun ngantos wonten menopo-menopo koko prabu mesaaken kawulo ngamarto ingkang menika menopo koko prabu saruju negari ngamarto badhe kula pasrahke dateng prabu pratono dewa yang sukma mustikaning jagat yai sinuwun yai sinuwun sinoso kawontenaning praja ngamarto menika saged kula aturaken ringkih yai parandene kautaman kedah dipun lenggah yai menika wonten mengsah ingkang badhe damel risak tuindak mel sukertani negari kiat mboten kiat kedah ngetinggalaken kat utamanipun para putra-putra ngamarto nuwun inggih Pangarjo nuwun dawuh pangandika petuk akhir nggih petuk akhir dawuh.

0: Kerengan kue tawar. Wonten dawuh napa jaran? Wonten dawuh pangan dika menapa Gusti? Ayo sepuluh kenapa ake ya? Kue kabeh podo ngumpul no tenaga cawet gilik. Iki ana peperangan. Darah gula garu kacang antas brangkang brangkang. Enggane ken mundur mawon gula nggih wakile darah gula. Oh iya, anggere ngomong. Peperangan gede lho, Kang. Patro, dawuh Gusti. Wah, yen to kena dipilihke sukong lurug tinimbang dilurugi. Oh, nggih lho wong dipun lurugi mawon. Lho kok kowe nggih pin memengkono nalo gareng. Nggih. Wong kula nggih pun ngertos ndherekaken Gusti-gusti kula perang niku mboten sakniki. Lho kok kowe bisa kandha suka dilurugi tinimbang lurug? Menawi peperangan wonten negarinipun piyambak niku alu-alu buntung wonten. Oh. Niku pamanggih kula. Oh ngono ya. Nanging ngertenono nopo gareng? Kados pundi? Senajan to peperangan ning negarane dhewe iki alu-alu buntung ana nanging nuju-nuju negara ya rusak. Ngejaba negara rusak. Akeh kula cilik sing ora ngerti peperangan jur melu kanggo korban. Lah kuwi yen dipilih-pilih supang lurug. Rusak-rusak negarane mungsuh. Sing kanggo korban kuwi sing padha maju perang.
1: Oh, wong ora ngerti sukang aja ngomong. Anggerinya ora ngerti jan menenginya.
2: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Orang ngerti aja ngomong-ngomong. Dengan rupa mari kakak ngomong. Suka di ngelurug karo dilurugi. Inyong. Ya suka ora perang inyong.
0: Suka peperangan ngelurug apa dilurugi kan?
1: Ngelurug ya moh, dilurugi ya moh. Inyong senengnya tentrem orang apa-apa. Inyong tayang nembang di rumah terus. Oh.
0: Bawar.
1: Nen. 10-10 itu. Kae lho sawangen bendaramu gar kaca.
0: Kula nggih wong brangkang-brangkang wae napa ndir gantara mboten saged.
1: Mabur dawah, mabur dawah.
0: Jeneng kabrak-kabruk napa mboten nangge bebayani Gusti.
1: Senajan to kaya ngono jeneng
0: gar kaca ki ngerti mring wajib. Ing mongko watawantune gar kaca yen nganti tumandang perang. Gar kaca ki yen perang ki ora duwe watak kalah anggepe. Yen isi urip ki durung ngakoni kalah, yen gar kaca perang, yen mati nembe ngakoni kalah mbok menawa.

dadi negari ngamarta samun kinepung wakul dinoyo mangat dening para warga gulara seksa ingkang dipun pandegani dening Prabu Pratara Dewa Patih Genta Bumi Patih Mangmangdana Ditya Pracana Yaksa ing mangke sedaya piyandeling praja kendhaga sarangan senajan to dinowo dina kang sami gadhah katigayan lampah obahing padya bula raseksa lir samudra mbah para dene Raden Angkraja mboten jerih katan ajrih hari sing para wadya bala buta geger.

Sunar Kiyarwatih Digya Mang Mangdono ugi kagungan pusa rampung Limpung Tri Prahoro natap dadaning mengsah muntah rantai kencono nggulung ngrangket ragane mungsuh geger padha sanalika senajan ora den gar kaca sampun ugi kabuyuyun

katrito kaliyan antara julayaran pengayunaning dewa penutup. Sinuto ingkang kasebut dewa penutup menika putra Madukara, atmajanipun Raden Arjuna ingkang patutan kalayan Bedari Dresanala. Iku ingkang kekasih Raden Wisugeni ya Raden Lingsanggeni. Marmo kekasih Raden Lingsanggeni awit Lingsanggeni ketitisan Prabu Lingsangkara. Marmo kekasih Raden Wisugeni awit Wisugeni kedungan wisaning ati. Nalika samono swawu Raden Wisugeni kalesun nggah priyangga. Kagiyating penggalih ing roko Raden Antasena dumugi wonten ing kayangan Traju Layaran. Gegancangan Raden Wisugeni kepareng kersa medhar sabda pangandika kawijiling lesan. Kakang Antasena, adiku Wisugeni di ringet mariweriwe napas serbu turucun. Tak aturi lenggah kang prayoga, ulap beng kersa siramana dhisik. Lawan banyu kesabaran kakang Antasena. Adiku Wisugeni ya.

0: kurang ora luwih di Bathara Brahma sing diwedeni malah sing padha teka Yayi Brahma. Pun kakang sumarah lawan Siadi arep pareng dening Siadi ora pareng mlebeng kayangan dening Siadi. Kakang nyemot diwati cetha menika putu kula piyambak pun wisangeni. Wisangeni kaki Bathara Brahma. Teringat pun mari wiri-wiri napas merebut rujun kita-kita tumeka aning sandinging kori sikondo waru. Ono pari gaya apa ngir iso geni?
1: Loh. Loh kaki Brahma ki saya ngaku yen iso geni ki isi dianggap dewa apa ora?
0: Sepisan mangsuli bingung Yayi Brahma. Iso geni
1: kaki Bathara Brahma.
0: Wis geni putune pun kaki ya dewa dewa penutup
1: kaya kuwi yen dewa ngambah kayangan kuwi ora elok ora aneh. Ayo ayo samana aku tak matur kaki Bathara Brahma lan kaki Nyemadipati aku teko sowan mrene aku nyuwun dibuka ore sekondo baru aku ndak sowan nang asane kaki Bathara Guru.
0: Perlune apa wis geni?
1: Perlune apa? Perlune aku bakal nyumiterang wawerku dorolan sudarmaku ki yen kersa keper nampi panyuwunku ojo nganti disiksa ojo nganti dilebokake mring kawaton dulu di muka supaya katitik bener lupute sing luput sejatin sopo sing bener ki sopo.
0: Wis moso buduwa Yayi Bathara Brahma. Waduk kajengipun wiso gini
1: kaki Bathara Brahma
0: duso perkarane Werkudara tuwin sudharma mungki ojo cawe-cawe.
1: Loh longkwi nama aku lan waku kok aku ki orang bansinde bansilacan orang dumeh kuwi wong tuaku dewe yen luput moso buduwa apa mana ming disiksa disemplung ake mring kawah tondro dimuka dibanjut sukmane yen wis entak tulis sing uripe mangsa buduwa. Dewa luwih nguningane luwih adil. Engkang duwe karep mbukak kali mangsa doki rak ya kresna ngedadianing buta saka Krendhaga Sarangan. Ratu Krendhaga Sarangan sengaja bakal rusak Pandhawa mawa karep mudi tuwuh. Ngerti yen patine pratana ki dening Gatotkaca kakangku. Rusakin wadya bala buta saking Krendhaga Sarangan dari wong tuanku. Loh, nanging gak dikocok kakangku rak. Ngirna ake digius kepotol percono kira duduk karpe dewe. Nampi sabdaning dewa pak. Lagi yen mubeng bali marang asal usule wong tuanku ki ora luput.
0: Babar karo kuwi pun kaki ora ngerti sing cetok ke manut kawan kakimu manut.
1: Loh, kasane kaki.
0: Podo mudun sokoing selawang sikondo baru ora perlu mancing suaneng kayangan dungering saloko balik kabe. Ayo podo bali podo bali ora perlu suaneng bali marcukundo manik dudu kersane pun kaki dewi iki manggul jejiban awrat peparing saking roh pukulun Bathara Guru kakimu.
1: Ora kena dirembuk api-api anaten, aku bakal disambung dening kadangku.
0: Senajan tuwa Semar Antasena gumrutuk bareng lawan kowe ora jire, ora jire. Durung ana wiso geni, durung ana Antasena wis ana Bathara Brahma.
1: Den,
0: ndara klewi sanggeni.
1: Wah Semar apa mrayo gamu kepriye?
0: Niku mun cetha mboten saged dipun rembuk aris. Kajengipun.
1: Juru bentul kabur itu mandang kakak.

aku juga mepeti baban Wiworonowo. Masesa Pancandriya catur kang bineka sajuga kang sinidikara. Raden Wisogeni kepareng ngedalaken dayaning Nala Agni. Nala Ati Geni wis ngarani katrimah Raden Wisogeni. Nalika sampun mijil saking telenging Paseban Agung, klip-klip dahana murup kados urubing kunang. Kasempyok marutom blabar kados giri prawoko ing mangko daya sewu putungan. Bathara Brahma nyawa di

ing saoko iyo kayangan tejomoyo iyo kayangan argo dumilah iyo kayangan papar juwarno. Iku ngang pilenggawa tering pengayunan jungring saoko iyo pengayunan Surabaya Jawata ingkang sejuluk sang yang jati wiseso Jawata ingkang kagungan purbo tinwase sumubah koseking titah ngadiyo mundu ngeratoni poro Jawata luwe bering poro swandono tuin widodur widodari naliko samno sang yang girino toko

sak dulito mel mel. Nila kanto kadang kuwarnem, aku kadang wurdo Badranaya. Ya Ismaya, ya Nayantaka ingkang munggah aning bale martu Kundamanik. Ngejaba aku kamewanen munggah ing bale martu Kundamanik aku diring-iring dening momongan kuwi sanggene Antasena. Peluku sowan munggah ingkang norati nimbalan dening Nila kanto kadang kuwarnem. Aku nyuwun miterang. Ndara Werkudara, Ndara Permadi, iki bakal diparingi pasiksan apa bakal diparingi ganjaran? Yen bakal diparingi pasiksan, aku ngamuk. Yen diparingi ganjaran, aku bungah.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Om wilayah ngajinas tuno mosidem kakang kaneko putro. Kulo dawuh sabdo pangandi kok pukulna digulah laniki. Kulo pitados kalangan boten badhe wonten menapa-menapa awet ing semua adik guru mboten badhe nerak wewaring kayangan pukulan adik guru saklepung pinarasa sra mboten badhe nerak mring waring kayangan kakang Ismaya iya pangandi kamu tak pirengake aja semelang aja kuwatir Wijasena Permadiran urane bakal nampi pasiksan pasiksan iku duwe dosa luput kepriye Layak ulun punto dewa pendhutan darbe dosa luput amargo ingkang gawe luput pinarayana ngedadianing denawa saka kendhaka sarangan. Lega atiku. Ayo kesuwun ya kanca yen paring sabda dadi pepadhanging pikirku. Lah kersamu kepriye? Wis to kakang Nayantaka nekseni. Wis gini Antasena padha nekseni. Iki Permati bakal ulun maringi jimat kayangan cis jalundoro Permati nun dawu sabdo pangandika Hyang Empu Kulon Majo kepara ngarsa anggone jeneng kita swan aning Bali Martun

unang sabdo pangatika pukulun na di guru. Jawab Dostoyevski dan layu kalayan layak ulun.

0: Mel-mel. Doro kulonto sonalan doro kelawisang geni. Lani kau pripun mau engkang nguwo wargodoro. Kau semar. Romo Janoko ki jaturi mampir neng karangga widodaren. Widodari papat dometo Romo Janoko. Romo Janoko kerso neng terus wedi samber wargodoro. Ora kepareng.
1: Leres, leres, leres, leres.
0: Mun monggo sami manggih kang wonoto Ndirwati wonten damelan ingkang

0: ning jagat Dimas Kaite.
1: Nuwun dawuh pangandika Kaka Prabu.
0: Pon kakang nyawang kabeh padha medhak saking kayangan.
1: Kepareng derek nyun miterang Ripaduka sampun pikantuk jimat saking kayangan peparingipun Wang Pukulun Permasti Guru.
0: Nora pikantuk bendu mandar pikantuk ganjaran jimat keparingi kepriye?
1: Jejalundur menika kinen kangge srana Mrejaya Prabu Pratana Dewa nanging kula kedah ngengeteng-ngeduk nalikanipun kula nyirnakaken Prabu Natakwaca duk nalika sakmanten.
0: Oh ngono. Yen kaya ngono sadening Jawata pun kakang uga eling. Yen ora luput yai kaya nyirnakake Prabu Natakwaca nalika samono mawa membawarno dadi putri ayu.
1: Nuwun inggih kepangipun Kaka Prabu kados pundi?
0: Wis to genti busana ngagem busana wanita ngagem nyamping pinjung ngure remo lamat-lamat lepupuran cunduk garu.

Adiwaya Bathara ya jagat remekita. Dhewe kaipe nuwun dawuh pangandika wis kaya putri ora kaya priya. Welah kok ora duh lawan garamu Bratajaya. Keparingipun Kakang Prabu jimat tes Jalundara disimpen. Dilebokake ning sajroning kesemekan jujuga Prabu Pracana Dewa. Neng lengen dikoki ya kaya kentikane garwamu si Bratajaya. Embo-embo ngrungrum, embo-embo seneng aning arepe Prabu Pracana Dewa. Awet Pracana Dewa yen kaya ngono kuwi pratandha andharbe aji gineng. Bisa temeking palastra yen lak-lakane ketaman jimat. Mekaten nuwun inggih. Ayo diwiwiti ngendikane kaya ngendikane wanuja. Nuwun inggih Kanjeng Kakang Prabu. Wedi namung kula nyuwun kenging

0: Tono Tiwo. Iya iya iya iya. Kapriye kapriye kersamu.
1: Mengko isih aku seh kapang lawan penjenengan.
0: Kocap kaprito sampun samekto cis jalun durawonenas. Manipun Raden Arjuna. Sesarengan panggujengipun Prabu Pratono Tiwo. Cis jalun doro tunjem wonten lak lakanipun Prabu Pratono Tiwo. Luntak ludir.

Kenyang podo ralumayu tumekeng pati. Akang gendro umi kape podo tumekeng pati. Aku kang rampungi gawe sopo. Wargu doro. Orono buto kang urip podo denglang tugel sukune potol janggane lumayu. Sisi, aku kang rusro amu. Korek-korek dayamu.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jiwa.

أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.

فستعلمون من هو في ضلال مبين.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Bercahaya FM dimanapun anda saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dapat mengudara menemani aktivitas para warga sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan

Tahun ini satu bulan yang berbeda sekali dengan bulan-bulan yang lain. Mengapa? Ya karena salah satunya adalah Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Ada sementara pendapat yang berkata adalah pada tanggal 17 Ramadan, yakni Yaumal Taqal Jam'an, yaitu pada waktu hari di mana dua pasukan, antara pasukan Muslim dengan kafir Makkah saat itu berjumpa. Itu adalah masa diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sendiri secara bahasa berarti bermakna bacaan, kalau diambil dari kata-kata qira'a. Tetapi Al-Quran juga bisa bermakna qarinah, satu argumen-argumen, alasan-alasan jika diambil dari kata-kata qarana. Apapun kata dasar dari Al-Quran itu, tapi bahwa kandungan-kandungannya menurut Al-Quran sendiri menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, oleh karena itu, karena kandungannya merupakan petunjuk, ngaji kita terhadap Al-Quran jangan cuma pinggir-pinggir. Misalnya pinggir-pinggir hanya Iqra jilid 5 sudah berhenti. Al-Quran sudah juz 5 berhenti. Tetapi bagaimana kajian kita terhadap Al-Quran tuntas, dari mulai bacaannya, cara membacanya, hukum-hukumnya, kandungannya yang terkandung di dalamnya, supaya kita tahu betul bahwa kedudukan Al-Quran ini memang betul-betul hudal linnas, menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, kemudian menjadi penjelasan, keterangan-keterangan dari hidayah itu. Meskipun manusia punya kecenderungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada satu kekuatan yang luar biasa di dalam diri manusia, tetapi ketika tidak terbimbing oleh wahyu, maka dia akan ngoyoworo, akan ngarang. Ini yang dimaksud dengan hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Kemudian wal furqan, bahwa kehadiran dari Al-Quran ini juga menjadi pembeda. Keterangan-keterangannya, penjelasan-penjelasannya akan menjadi pembeda dari hal yang lain. Sama-sama air putih, tetapi kalau yang satu itu air aqua dan yang satunya adalah ciu, ini yang bilang bahwa itu beda adalah Al-Quran. Karena yang satu tidak memabukkan, yang satu memabukkan. Yang satu tidak ada pengaruh terhadap akal, bahkan menjadi suplemen, yang air putih itu, air bening. Tetapi yang satunya akan merusak terhadap akal, itu yang berkata adalah Al-Quran. Sehingga betapa kita semua ini kemudian butuh-butuh sekali terhadap bimbingan dari Al-Quran ini sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi adalah juga kembali kepada diri kita masing-masing, karena hal itu harus didasari oleh adanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada ayat yang lain disebutkan bahwa zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin, bahwa kitab itu maksudnya adalah Al-Quran,
maka

0: la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Quran itu memang betul-betul merupakan wahyu Allah dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang bertakwa, lil muttaqin, dia orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi takwa agar kita bisa menyerap hidayah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kalau kita kemudian enggan untuk mengaji, kalau kita kemudian a priori atau bahkan menghina isi kandungan Al-Quran, maka praktis kita juga susah untuk mendapatkan hidayah, karena itu sudah menjadi sebab akibat. Ketika kita menjauhi dari Al-Quran, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita suka mendekat, suka mengaji, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Rumah dan 5 ekor kambing terbakar di Cimanggu. Kerugian ditaksir 50 juta rupiah. Akselerasi PTSL di Cilacap, ATR BPN tuntaskan ribuan sertifikat lahan dan perkuat akses usaha warga.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah semi permanen milik warga Dusun Cikondang RT 1 RW 1 Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Kamis sore 8 Oktober 2026. Akibat kejadian tersebut, bangunan rumah berukuran 6x8 meter ludes terbakar. Selain itu, 5 ekor kambing milik korban juga ikut terbakar. Total kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo menjelaskan, kebakaran diketahui sekitar pukul 3 sore saat seorang saksi melihat kepulan asap dari rumah milik Sujati. Api kemudian dengan cepat merambat ke bagian rumah lainnya. Saat kejadian, pemilik rumah sedang bekerja dan hanya anaknya yang berada di dalam rumah. Warga setempat sempat melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Laporan kemudian diteruskan kepada petugas pemadam kebakaran Pos Majenang. Petugas tiba di lokasi dalam waktu tanggap atau quick response sekitar 20 menit dan langsung melakukan pemadaman serta pendinginan. Sebanyak 3.000 liter air digunakan untuk penanganan kebakaran tersebut. Berdasarkan laporan sementara, kebakaran diduga berasal dari tungku dapur. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas juga telah melakukan pendataan dan pelaporan untuk penanganan lebih lanjut. Gatot menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat menggunakan tungku atau peralatan memasak, serta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah untuk mencegah terjadinya kebakaran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seorang siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berinisial MNA diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh sejumlah teman satu asramanya. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu malam 30 September 2026 setelah korban dituduh mencuri uang milik salah satu temannya. Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV yang diperoleh keluarga, korban terlihat mengalami kekerasan. Bahkan salah satu siswa diduga menendang tubuh korban hingga tersungkur. Keesokan paginya korban menghubungi ibunya dan menceritakan kejadian tersebut. Keluarga yang mendatangi asrama mendapati kondisi korban cukup serius dengan darah keluar dari bagian telinga. Keluarga kemudian membawa korban ke rumah sakit swasta untuk mendapatkan perawatan medis. Korban juga menjalani pemeriksaan CT scan kepala guna mengetahui kemungkinan adanya cedera di bagian dalam. Pihak keluarga menyatakan telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan memilih menempuh jalur hukum. Sementara itu, pihak sekolah disebut telah melakukan investigasi internal serta memanggil keluarga korban dan keluarga siswa yang diduga terlibat untuk melakukan mediasi. Namun keluarga korban tetap menginginkan proses hukum berjalan demi memperoleh keadilan. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polresta Cilacap, AKP Wendy Adranu, membenarkan adanya kasus dugaan perundungan tersebut. Saat ini penanganan kasus telah dilakukan oleh Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO Polresta Cilacap. Polisi masih melakukan penanganan lebih lanjut untuk mendalami kasus tersebut.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pertamina Patra Niaga Refinery Unit atau RU Cilacap memberikan kesempatan kepada 35 pemuda di sekitar wilayah operasional kilang untuk meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan dan sertifikasi atau PESAT Gada Pratama. Pelatihan yang berlangsung selama 9 hari ini diselenggarakan di Balai Latihan Kerja atau BLK Cilacap dengan melibatkan tim dari Polresta Cilacap sebagai pemateri. Salah satu peserta, Ranggi Kavi Safi'i, alumni SMK Dr. Sutomo Cilacap tahun 2026, mengaku bersyukur dapat mengikuti pelatihan tersebut. Pemuda asal Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, ini berharap pelatihan dapat menambah keterampilan dan pengalaman sebagai bekal memasuki dunia kerja, khususnya di bidang keamanan atau security. Saat pembukaan pelatihan, Selasa 6 Oktober 2026, Area Manager Communication Relation and CSR RU Cilacap, Agus Setiawan, menekankan pentingnya nilai integritas, disiplin, dan tanggung jawab bagi seluruh peserta. Ia berpesan agar para peserta mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan serius dan menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Menurut Agus Setiawan, perkembangan industri di Kabupaten Cilacap membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, disiplin, dan memiliki integritas tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, Farid Rijanto, mengapresiasi komitmen Pertamina dalam meningkatkan kapasitas generasi muda melalui program pelatihan tersebut. Melalui pesat Gada Pratama, Pertamina Patraniaga RU Cilacap berharap semakin banyak pemuda di sekitar kilang yang memiliki keterampilan, kepercayaan diri, dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kabupaten Cilacap terus menunjukkan progres signifikan. Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Cilacap, Andri Kristanto, menegaskan bahwa penataan aset melalui program PTSL di wilayahnya mulai diserahkan kepada masyarakat secara bertahap. Salah satu capaian terbarunya adalah penyerahan 1.450 sertifikat hak atas tanah di Desa Pegadingan, Kecamatan Cipari. Andri menjelaskan penyerahan sertifikat PTSL ini menjadi fondasi penting dalam penataan aset yang kemudian disinergikan dengan penataan akses bersama pemerintah Kabupaten Cilacap. Melalui kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah OPD seperti Dinas UMKM, PUPR, dan Pertanian, warga penerima sertifikat PTSL mendapatkan pendampingan agar tanah yang telah bersertifikat memiliki nilai tambah secara ekonomi. Pemanfaatan sertifikat PTSL ini salah satunya difokuskan pada pembentukan Kampung Reforma Agraria di Desa Pegadingan yang menjadi sentra produksi keripik pisang dan gula semut.
2: Program PTSL, jadi kalau ditanya program PTSL, itu ada 1.450 sertifikat sudah saya bagikan di Desa Pegadingan. Produk tahun 2026, kemarin tanggal 30 September 2026, itu sudah ada contoh kalau nanti nanya PTSL kapan dibagikan, ini sudah saya mulai. Dan rencana tanggal 2021 saya juga akan membagikan di Desa Selarang, Desa Geruku, dan desa-desa lain. Jadi ini saya sudah mulai proses untuk pembagian. Nantinya kalau ini bisa berhasil, penataan akses ini, warga-warga yang sudah mempunyai usaha, seperti kalau sudah dapat sertifikat, misalkan dia punya usaha gula semut, misalkan di Desa Pegadingan. Ini kan dengan sertifikat ini kan bisa untuk meningkatkan modal. Tidak disampaikan ada KUR ya, kredit. Ya usaha rakyat, itu salah satunya. Artinya implikasi atau dari benang merahnya antara yang aset dan aksesnya contohnya. Kalau dia punya usaha, oh, ternyata dilihat banyak yang belum berizin dan sebagainya, dari Dinas UMKM ini akan membantu dalam proses perizinan.
1: Selain di Pegadingan, BPN juga tengah memacu pengukuran lahan objek reforma agraria tahun 2026 seluas sekitar 110 hektar di Desa Sawangan, Kecamatan Jeruk Legi yang ditargetkan selesai pada Desember mendatang.
0: Lintas Bercahaya.
1: Kaira Mosayu Aiko dari Cilacap Selatan berhasil menyabet juara satu kategori solo vokal dalam Jambore Pemuda tingkat Kabupaten Cilacap 2026. Dalam laga yang berlangsung di Aula Masigitsela di Disparpora Cilacap pada Kamis 8 Oktober 2026, Kaira meraih nilai tertinggi 1068, mengungguli 13 peserta lainnya di hadapan Dewan Juri Ikwan Sabtono dan Yosua Sandi Yuda. Posisi juara 2 diraih Seli Ita Tristanti dari Cilacap Tengah dengan nilai 1012, Ratria Kesi Pawestri dari Maos di tempat ketiga dengan nilai 1002. Lomba solo vokal menjadi penutup rangkaian Jambore Pemuda Cilacap 2026 yang digelar sejak 5 Oktober. Mempertandingkan 4 cabang lomba termasuk tari kreasi daerah, karya tulis ilmiah, dan pidato bahasa Inggris. Kepala Disparpora Cilacap Budi Narimo menegaskan pentingnya ajang ini sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan kemampuan mereka melalui kompetensi tersebut. Para peserta juga mendapat kesempatan untuk menunjukkan bakat sekaligus mengukur kemampuan di hadapan dewan juri. Ia juga berpesan agar para pemenang memanfaatkan pengalaman ini untuk menghadapi tantangan yang lebih tinggi. Para juara dari seluruh cabang lomba kini bersiap mengikuti seleksi lanjutan untuk mewakili Kabupaten Cilacap pada Jambore Pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan berlangsung pada 19 hingga 22 Oktober 2026 di Kota Surakarta.
0: Lintas Lintas Bercahaya.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap terus menyalurkan bantuan logistik serta pendampingan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial di wilayah Cilacap bagian timur meliputi Kecamatan Kroya, Nusa Wungu, dan Binangun. Bantuan yang disalurkan meliputi bahan permakanan, paket sandang, hingga perhatian khusus bagi kelompok rentan. Selain penanganan musibah tenggelamnya kapal motor Virgo yang menimpa warga Nusa Wungu, Dinsos PPPA juga bergerak cepat menangani musibah kebakaran rumah yang marak terjadi akibat musim kemarau. Ketua Tim Kerja Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Dinsos PPPA Cilacap, Taufik Al-Fatah, menegaskan pihaknya juga menjembatani bantuan dari para dermawan dan lembaga amil zakat untuk warga yang membutuhkan penanganan khusus.
3: Penyerahan bantuan untuk korban bencana, jadi bantuannya adalah berupa bantuan permakanan, logistik permakanan, terus paket sandang, dan juga untuk kelompok rentan. Setelah LDP kemarin kan ada salah satu korban Maulana yang tinggal dengan kakeknya itu yang meninggal dunia. Sehingga kami kemarin karena memang keluarganya Mas Maulana yang tinggal dengan kakeknya itu memprihatinkan, sehingga kami memfasilitasilah kepada para dermawan dan juga lazis untuk memberi bantuan. Bantuan yang diberikan tentunya Dinsos memfasilitasi dari pihak lazis, itu ada bantuan uang santunan. Dan sebelumnya kami juga fasilitasi ke Siaga Peduli juga sama, memberi bantuan uang duka. Dan mungkin dari kecamatan informasi, nanti ada bantuan bedah rumah dari Basnas Provinsi juga memberikan bantuan untuk korban kebakaran. Karena kemarau banyak terjadi kebakaran, sehingga karena adanya permohonan dari kecamatan untuk pemberian bantuan tersebut, sehingga kami menindaklanjuti.
1: Penyerahan bantuan ini dilakukan secara menyeluruh di wilayah timur guna memastikan seluruh warga terdampak musibah mendapatkan penanganan dengan cepat dan tepat.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Ki hayır.
1: Le, ki piak temen armaringen di ton
2: arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede ton?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kayak anak nggo dandan dapur ti anak
2: nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Ih Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
5: Tambah gede ya.
6: Iya, ya selamat. Ini Pak RT kan wilanak ya.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek ono kepengin melu ya ayo bareng. Ya kan, yang mau
6: buat cicit-cicit. Kalau petanung ya, kalau kalian pak cukai pak polosan ke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
5: sekaya kayak lah, tapi enak pak.
6: Oke, nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat, kita diane, apa tol rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini betul tahun bro.
6: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dotor rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
8: Jadi kasih ngomong harus apa? Bilu ngeku,
5: aku ada keperluan, mereka minta penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
10: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
9: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
10: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
9: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
10: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
9: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini.

0: ini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingat kan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: warga Cilacap mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10. Produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk buruan yuk, belanja furniture di Informa Cilacap. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Woi, cok, ya, yeah, ya, yeah. Asem banget, tambah gede ya.
4: Iya, ya, selamat. Kamu nih Pak RT, kamu bilang anak ya.
3: Aduh, Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pokok. Sih kayak ngajak aku bisnis.
3: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
5: Ya enak, ya mau buka
3: cincin. Kalau metanung ya.
6: Nih kalau kalian pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
3: sedaya kayak larang, tapi enak pak.
6: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini menjadi temen bro.
6: Nah, dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kaya nomere.
7: Jadi ke si nomor siapa? Wih lu ngeku,
3: wih, kok terima kaya lagi ya?
7: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Ih, kotor,
1: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
0: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, bener.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

Wisnu bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita.